0: berinisial CSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik warga Tanon yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati Sa'an melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prom yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu, memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Paramaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang penting Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu mematuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Balik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar. Sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
8: Baik. Baik juga. Ya, pendengar. Adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan sampai menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata Kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih temani Anda pagi ini pendengar dalam Palangkaraya pagi. Dan nah, tentu saja masih ada rangkaian lagu lain yang akan hadir untuk Anda di sepanjang pagi hari ini. Kembali menemani Anda yang saat ini mungkin sedang sibuk-sibuknya ya, dengan segala aktivitas dan agenda yang sudah senantiasa Anda rutinkan setiap Seninnya. Baik, pendengar, kami juga informasikan bahwa keselamatan dalam berkendara sangat penting untuk dilakukan oleh siapapun, begitu ya, bukan hanya orang-orang yang berkendara, tapi juga orang-orang yang ada atau menggunakan jalan raya, tentunya ya. Baik itu pejalan kaki, bersepeda, karena sekarang sudah ada jalur sepeda juga begitu ya di Kota Palangkaraya. Jadi kita harapkan tetap dalam keadaan kondusif dan senantiasa bertanggung jawab terhadap keamanan yang ada di sekitar begitu ya. Baru-baru ini Satlantas Polresta Palangkaraya menggelar temu komunitas otomotif untuk memberikan edukasi tentang keselamatan jalan kepada para pecinta otomotif dari berbagai komunitas. Dan tentunya kegiatan tersebut berlangsung di pos bendaran besar, dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Palangkaraya Kompol Hermanto, didampingi Kanit Patroli dan personil patroli Jalan Raya atau PJR Polda Kalimantan Tengah. Aparat lalu lintas memilih pendekatan dari hati ke hati, para peserta diajak berdiskusi terbuka mengenai kondisi lalu lintas, dari persoalan knalpot brong yang kerap mengganggu ketertiban hingga ancaman nyata aksi balap liar yang masih meresahkan warga. Kompol Hermanto menegaskan bahwa komunitas otomotif bukan sekedar kumpulan penghobi, melainkan kekuatan nyata yang mampu membentuk budaya berkendara yang lebih bertanggung jawab. Tentunya, Satlantas Polresta Palangkaraya juga menaruh harapan besar pada peran aktif komunitas otomotif karena kehadiran mereka di tengah masyarakat dinilai jauh lebih efektif dalam menyebarkan kesadaran berlalu lintas dibanding pendekatan represif semata. Satlantas juga berharap angka pelanggaran, kecelakaan, dan aksi balap liar di Palangkaraya dapat ditekan secara signifikan bukan karena takut sanksinya, melainkan karena tumbuhnya kesadaran dari dalam komunitas itu sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca. Dan kami sudah terhubung dengan Ihsan dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Ihsan.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Senin 29 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, sebagian Murung Raya, sebagian Kapuas bagian utara, sebagian Gunung Mas bagian utara, Barito Utara dan sebagian Barito Selatan bagian utara. Sedangkan untuk wilayah lainnya terpantau dalam kondisi cuaca berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sukamara, Kota Waringin Barat, Lamandau, Seruyan bagian tengah hingga utara, Kota Waringin Timur, Katingan bagian tengah hingga utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, dan Barito Utara. Lalu pada malam hingga dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali untuk wilayah Kabupaten Sukamara, Kota Waringin Barat, Lamandau, Seruyan bagian selatan, yang diperkirakan cuacanya akan berawan. Selanjutnya untuk saudara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Ihsan sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam informasi perakhiran cuaca dari BMKG ya. Baik, pendengar, selepas ini kami hadirkan fokus pagi, acara selanjutnya yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya pagi ini.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

kabar bahagia buat kamu pengguna mobil listrik. Sekarang isi daya kendaraan listrik makin gampang. Pertama, download dan buka aplikasi PLN Mobile. Kedua, pilih menu Electric Vehicle dan masuk di menu SPKLU lalu cari lokasi terdekat. Ketiga, datang ke lokasi dan scan QR Code di mesin SPKLU. Pilih metode pembayaran dan pengisian daya langsung dimulai. Prosesnya mudah, cepat, dan aman. Yuk, pakai PLN Mobile untuk pengisian kendaraan listrikmu. PLN Mobile, praktis isi daya, nyaman di perjalanan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan panggilan, maksud kami berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan untuk Ramadhani bin Leknan, di mana saja berada sebagai tergugat. Isi panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 252 garing PDT.G garing 2026 garing PAPLK tanggal 26 Mei 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya di Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sulistiani binti Purwono sebagai penggugat lawan Ramadhani bin Leknan sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk Ramadhani bin Leknan untuk diketahui.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fokus Pagi. Sembilan FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan kami di hari Senin ini. Mungkin saat ini sembari Anda melakukan sesuatu yang sangat penting ya, ataupun juga yang biasa Anda lakukan, kami masih temani dengan lagu-lagu pilihan dan juga rangkaian acara selanjutnya untuk Anda di Palangkaraya Pagi. Saat ini saatnya kami hadirkan Fokus Pagi, dan dalam Fokus Pagi kami ajakkan untuk bergabung, silakan di 0811-5203123. Dan kami angkat sebuah topik, dan topik ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bahan informasi Anda, kemudian untuk Anda juga bisa mengetahui apa nih yang sedang berkembang di masyarakat, terutama di Kalimantan Tengah ya. Saat ini pendengar, kami akan membahas tentang ancaman karhutla ya. Memang sempat hujan kemarin, namun tidak serta-merta membuat potensi adanya karhutla langsung hilang begitu saja. Kalimantan Tengah saat ini memiliki 323 kasus karhutla yang sebelumnya sudah ada, dan di tahun ini kebakaran hutan dan lahan yang tadi disebutkan angkanya itu sudah dikonfirmasi berdasarkan data BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah. Pendengar, suhu udara yang melonjak memicu kekeringan hebat pada ratusan hektar lahan gambut kritis, terutama di wilayah rawan seperti di Palangkaraya, di Kota Waringin Timur dan Barito Utara. Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla yang berlaku hingga 31 Oktober 2026. Meski operasi modifikasi cuaca berupa hujan buatan terus diintensifkan menggunakan pesawat taktis untuk membasahi kubah gambut, upaya yang dirasa tidak akan maksimal tanpa adanya respon cepat dari akar rumput. BMKG Cilikriwut Palangkaraya mengingatkan bahwa penurunan kelembapan udara yang drastis membuat vegetasi bawah gambut sangat mudah tersulut api. Itu menjadi alasan kenapa kita perlu mewaspadai karhutla yang tidak selalu dikarenakan kesengajaan ya, tetapi bisa jadi karena ketidaksengajaan lahan terbakar. Nah, pendengar, penguatan peran masyarakat peduli api di tingkat RT RW kini menjadi pilar pertahanan terdepan. Warga diimbau secara ketat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, menghemat juga penggunaan air bersih, serta mulai menyiapkan ruang aman asap di dalam rumah demi menjaga kesehatan keluarga. Menghadapi potensi bencana ini, kolaborasi aktif antara kesiapsiagaan petugas lapangan dan kesadaran preventif dari masyarakat adalah hal terpenting dan yang terkuat dirasa agar Kalimantan Tengah terhindar dari darurat kabut asap seperti sebelumnya ya. Ya, itu dia informasinya pendengar. Mudah-mudahan ada keinginan kita untuk saling menjaga situasi di sekitar ya, terutama bagi Anda yang berada di pemukiman atau rumah yang kira-kira berapa daerah atau mungkin tempat di sekitar Anda itu berpotensi atau rawan sekali terkena karhutla begitu ya. Jadi ini merupakan antisipasi untuk kita ketahui bersama. Silakan untuk Anda ingin menyampaikan pendapat Anda, kami tunggu di 0811 5203123.
1: Gua beda.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini pendengar, saatnya dalam fokus pagi kita dengarkan dulu informasi pasar. Dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Edi Suroso, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Edi.
1: Ya, betul sekali rekan Seno di studio Pro 1, dapat kami informasikan kepada pendengar bahwa hari ini harga-harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional seperti yang kami survei tadi malam dan hari ini tentunya ada perubahan ya. Untuk cabai ini harganya sudah turun di angka 75 sampai 80 ribu, padahal sebelumnya harga cabai ini meningkat lonjak tajam di angka 90 ribu dan saat ini sudah berangsur turun ya. Bahkan Pemko Palangkaraya nanti malam akan mengadakan kegiatan temu Bupati Karo yang mereka akan membawa kebutuhan pokok masyarakat cabai yang disuplai dari sana. Nanti malam akan ada pertemuan di Palampang Tarung, Balai Kota Palangkaraya, dan ini tentu saja dapat mengintervensi harga pasar yang tadinya melonjak naik harga cabai. Kemudian untuk harga lainnya seperti ayam segar kami survei juga tadi malam dan juga hari ini harganya masih di angka 37.000 per kilonya, dan untuk harga daging sapi seperti kami survei juga 135 sampai 140, dan yang segar ini harganya 140.000 per kilonya. Kemudian untuk beras ya, beras ini juga kami survei harganya untuk beras Karau atau beras Banjar ini 25.000 per kilo, sedangkan untuk beras Jawa atau Pulen ini harganya per kilonya 16,5 sampai dengan 17.000. Kemudian untuk harga minyak goreng yang bermerek Sanko ini kami tanya juga 49.000 untuk 2 liternya. Dan memang kami survei sebagian besar harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng ini sedikit mulai langka ya. Minyak kita ditemui di pasaran yang ada hanya bermerek, dan ini pun yang bermerek harganya di angka di atas Rp20.000. Yang paling murah memang minyak kita, namun kami tadi tidak temukan minyak kita dalam jumlah yang signifikan ya, karena memang dalam sepekan terakhir ini minyak kita agak sedikit langka. Dan ini menjadi keluhan masyarakat. Dan kami juga tadi pantau harga sayur-sayuran masih relatif stabil, karena memang sayur-sayuran di Palangkaraya ini mendominasi di Kecamatan Bukit Batu dan juga Sebangau yang merupakan sentra sayur-sayuran segar atau sayur-sayuran hijau dan manis di Palangkaraya. Demikian Edi Suroso melaporkan kembali ke Pro 1 bersama rekan kami di sana.
0: Baik, terima kasih Edi Suroso sudah menyampaikan informasi terbaru ya seputar harga-harga dan juga situasi pasar di pagi hari dalam info pasar. Baik pendengar, fokus pagi masih terus menemani Anda. Kita dengarkan lagu selanjutnya.
2: Fokus pagi.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini pendengar, kami sudahi dulu fokus pagi. Setelah cek fakta pukul 9, kami akan hadir untuk Anda dalam acara selanjutnya. Halo RRI.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun ini dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH, dan pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi cek bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kementerian Sosial dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan justru terindikasi sebagai modus pencurian data atau phishing.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya. Hanya di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar setia Pro1 RRI Palangkaraya yang saat ini mendengarkan kami di frekuensi FM 95,9 MHz ya. Kami hadir kembali untuk Anda dalam program Halo RRI. Kali ini bersama saya, Setia Arseno. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk bisa menyampaikan aspirasi, pendapat, tanggapan, ataupun keluh kesah Anda terkait dengan pelayanan publik. Halo RRI merupakan ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda. Tentunya mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, terus tentang perbaikan dan kerusakan jalan, tentang pendidikan, infrastruktur lainnya, dan pelayanan pemerintah yang perlu Anda sampaikan dan Anda alami, Anda rasakan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda ingin menyampaikan, bisa langsung bergabung di 0811-520-3221-779. Dan Anda tentunya bisa bersama kami dalam acara ini kurang lebih 35 menit ke depan ya. Baik pendengar, sebelum kita terima penelpon ya, kami sampaikan dulu informasi yang berikut ini. Pendengar, di tengah sulitnya memperoleh LPG subsidi 3 kg dalam beberapa pekan terakhir, ratusan warga rela mengantri di bawah terik matahari di Pasar Penyimbang yang digelar pemerintah Kota Palangkaraya di halaman Pasar Kahayan Jalan Cilikriwut pada Sabtu lalu. Untuk mendapatkan LPG bersubsidi tersebut, warga terlebih dulu menyerahkan fotokopi KTP sekaligus membayar Rp22.000 kepada panitia. Setelah menerima voucher, mereka kemudian menukarkannya dengan satu tabung LPG 3 kg di lokasi distribusi. Pada pelaksanaan Pasar Penyimbang terakhir selama bulan Juni tahun ini, pemerintah menyediakan 150 tabung LPG subsidi 3 kg yang dipasok oleh 3 agen resmi Pertamina. Bagi Anda yang mungkin masih kesulitan atau belum begitu ya mendapatkan gas 3 kg, berapa harganya? Ya silahkan untuk berbagi. Kami sampaikan bahwa Anda memiliki kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang Anda keluhkan terkait dengan gas LPG tersebut. Baik pendengar, tentunya kami tunggu kebersamaan Anda di 0811-5203-123 dan juga di 0536-3221-779. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang, sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, tentu saja pada pagi hari ini kami berharap Anda masih bisa bersama kami untuk turut serta ya menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, baik itu keluhan tentang pelayanan publik dan hal lainnya yang kira-kira kami bisa teruskan ke pihak terkait dalam acara Halo RRI pada kesempatan hari ini ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 0811-520-3123 ya, atau di 0536-3221-779. Dan tentu juga kami berharap Anda bisa dengan jelas menyampaikan berada di mana dan juga apa yang Anda sampaikan bisa disertai dengan foto mungkin begitu ya, ataupun video. Baik, sembari itu ya kami informasikan bahwa BPBD Kota Waringin Timur bersama relawan sedang berupaya memadamkan kobaran api yang sempat terjadi begitu ya di Kecamatan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang. Lokasi area yang diduga ingin dibangun kawasan perumahan dan bentuk area yang terbakar dinilai tidak lazim karena menyerupai bidang segi empat layaknya lahan yang telah ditentukan batasnya. Kami mencoba untuk terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Pak Multazam ya, untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan peristiwa api yang sempat membakar lahan gambut di Jalan Bumi Raya di Kecamatan Baamang Hulu. Ya, saat ini belum tersambung ya pendengar. Tentunya kami juga berharap pendengar yang ada di sekitar kawasan yang rawan karhutla agar senantiasa waspada ya. Saat ini memang bisa turun hujan seperti kemarin, kan, tetapi cuaca panas sangat memungkinkan sekali titik api muncul ya sewaktu-waktu di daerah yang rawan karhutla. Baik, kami juga berharap Anda yang pernah mengalami karhutla bisa bergabung menyampaikan pendapat Anda ya terkait dengan situasi karhutla yang pernah terjadi, bagaimana situasinya pada saat itu dan apa harapan Anda pada saat cuaca yang sangat terik panas dalam beberapa waktu belakangan ini, apalagi terkadang ada pemadaman listrik ya pendengar. Nah, ini terutama kalau di siang hari mendapatkan giliran pemadaman listrik tentunya bisa juga membuat Anda tidak nyaman dengan situasi di mana memang biasanya membutuhkan listrik ya untuk kipas angin, untuk AC dan lain sebagainya ya. Baik, pendengar, sembari menunggu hubungan kami ya dengan Pak Multazam, kami informasikan juga tentang akses jalan yang menghubungkan Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya menuju Palangkaraya melalui ruas Kuala Kurun Sehanyu kembali menjadi sorotan setelah video kondisi jalan tersebut viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah titik jalan mengalami kerusakan cukup parah dan permukaan jalan berlubang, bergelombang, bahkan di beberapa lokasi terlihat berlumpur sehingga sangat menyulitkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk melintas. Jangankan itu ya, itu saja kesulitan lainnya adalah bagaimana masyarakat yang menggunakan jalan tersebut walaupun hanya berjalan kaki juga akan kesulitan. Nah, ruas jalan ini merupakan salah satu jalur penting yang digunakan masyarakat Murung Raya menuju ibu kota provinsi karena dinilai lebih dekat dibanding jalur memutar melalui Barito. Namun saat musim hujan atau pada saat hujan ya, karena sekarang masih kemarau begitu ya, kondisi jalan kerap memburuk dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kondisi yang juga pernah menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Baik, silakan untuk Anda ingin menyampaikan juga terkait dengan kerusakan jalan di tempat Anda, karena memang pada saat hujan lebat seperti sekarang, seperti kemarin begitu ya, beberapa akses jalan ada yang aspalnya sudah mulai berlubang begitu ya, kemudian genangan air di mana-mana karena lubang tersebut.
Baik, kami belum terhubung dengan Pak Multazam pendengar. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam Halo RRI.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Masih bersama Anda pendengar dalam Halo RRI pagi ini. Dan tentu kami ajakkan untuk bergabung di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Fahrudin dari Katingan. Selamat pagi Pak Fahrudin.
1: Ya, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, Pak Fahrudin, apa yang mau disampaikan kali ini, Pak?
1: Anu, menyampaikan permohonan kepada Dolog Provinsi supaya untuk mengadakan pasar murah di Kereng Pakahi setiap hari Minggu. Atau setiap hari Minggu atau satu bulan satu kali.
0: Baik.
1: Disertai juga dengan anu Pak, kalau ada dengan gas LPG 3 kilo.
0: Baik, Pak Fahrudin, bisa diulang kembali untuk Bulog Kalimantan Tengah bisa menggelar operasi pasar di Kereng ya? Di mana Pak?
1: Di Kereng Pakahi, Kecamatan Kamipang.
0: Pakahi di Kecamatan Kamipang, baik. Tadi apa saja Pak poin-poinnya yang ingin diadakan di dalam pasar murah?
1: Sembako Pak.
0: Sembako terus?
1: Dengan anu, dengan gas 3 kilo.
0: Oke. Terus apa lagi?
1: Cuma itu aja.
0: Pak Rudin. Baik, ya. Pak Fahrudin, sebelumnya di Kereng Pakahi tidak pernah ada pasar murah.
1: Tidak pernah, cuma ada pasar anu di situ, pasar pasar hari Minggu.
0: Ya, pasar hari Minggu ya jelas, Pak. Pak Rudin, maksudnya pasar murah, pasar penyimbang tidak ada sama sekali ya, pernah digelar ya?
1: Tidak pernah digelar di situ.
0: Oke, di Kecamatan Kamipang pun tidak ada ya Pak ya?
1: Kalau di Kecamatan Kamipang pernah diadakan di Desa Bonbangunya.
0: Oh, di Desa Bonbangunya. Oke, baik.
1: Kalau baik. Di Kereng Pakahi itu Pak, kalau di Kereng Pakahi itu mencakup banyak desa yang lain bisa ke situ.
0: Jadi belum kalau pernah satu kali pun di sana ya dari Bulog Kalteng ataupun dari pemerintah kabupaten atau kecamatan, tidak ada sama sekali ya.
1: Belum pernah di sana, baik. Cuma di Desa Bonbangunya
0: ada, sudah pernah.
1: Ya.
0: Baik. Baik, Pak Fahrudin, itu saja yang ingin disampaikan.
1: Menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Dinas POPR Kabupaten Katingan dan anggota dewan terutama Mas Riming dan Mas Budi Hermanto yang telah memelihara jalan kami yang arah Kereng Pakahi, Kereng Pangi sudah dipelihara.
0: Oke, baik. Itu ya apresiasi untuk Dinas POPR ya.
1: Ya, dan untuk anu Mas Riming dan Mas anu Budi Hermanto.
0: Baik.
1: Anggota dewan.
0: Baik. Baik, itu saja Pak Fahrudin informasinya.
1: Cuma itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Fahrudin sudah bergabung bersama kami dalam Halo RRI. Iya, selamat beraktivitas kembali ya. Yang disampaikan oleh Pak Fahrudin terkait dengan operasi pasar murah atau pasar penyimbang ya pendengar di Kereng Pakahi, Kecamatan Kamipang. Sebelumnya di Kecamatan Kamipang sudah pernah dilakukan pasar murah di Desa Bonbango, tapi di Kereng Pakahi tidak pernah sama sekali. Padahal di sana mencakup beberapa desa yang perlu juga ada pasar murah atau pasar penyeimbang. Selain juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari, di sana juga tentunya bisa memberikan bantuan kepada warga sekitar yang memang ingin mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Baik pendengar, kami jeda kembali untuk Halo RRI. Untuk yang ingin bergabung silahkan di 0811-520-3123 setelah yang berikut ini.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, tentunya berikut ini kami sampaikan kembali pengumuman sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada komponen pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU yang berdampak pada pasokan daya sistem, di mana PLN akan melakukan pengaturan operasi kelistrikan atau pemadaman listrik secara bergilir. Dan pada hari ini, ya, untuk wilayah komplek perkantoran Pemerintah Kota Palangkaraya, kemudian kampus 3 UMPR, Hotel Wansa, Jalan Mahir Mahar, Jalan RT Milono, di seputaran Kelurahan Sabaru dan Kereng Bangkirai, di Jalan Panenga, Jalan Gang Rubai, Jalan Manduhara, Jalan Pasendeng, Jalan Basir Jahan, Jalan Matal, Jalan Surung, Jalan Mangkuraya, Jalan Anggrek dan sekitarnya, di Jalan Kalibata, di Jalan Tampung Penyang, Jalan Garuda Permai, Jalan Mupakat, Jalan Yogyakarta, Jalan Bangas Permai, di Jalan Insinyur Soekarno, di Jalan Saskar Udang, Jalan Sepakat, di Jalan Denok, Jalan Parewe, Jalan Yerusalem, Jalan Geobos, Geobos 4 ya, sampai Geobos 26 dan sekitarnya. Kemudian di Jalan Mahir Mahar, Jalan Geobos 26, Jalan Geobos 25, Jalan Yosudarso Ujung, Jalan Dulin Kandang, Jalan Sahidar Jinu, Jalan Sinar Kahayan, Jalan Anggrek, Jalan Panenga, Jalan Pasir Panjang, Jalan Sepan Raya, Jalan Katulistiwa, di Jalan Siti Bakar, Jalan Kapakat, di Jalan Petak Putih, Jalan Batu Ampar, di Jalan Batu Alam, Jalan Basewut, di Jalan Nansarunai, Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan di Terminal AKP WA Gara dan sekitarnya. Tentunya itulah beberapa wilayah yang akan mengalami pemadaman dari saat ini ya sampai pukul 12 siang nanti. Terjadwal seperti itu ya. Baik pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI. Terima kasih untuk Pak Fahrudin sudah bergabung dan Anda pendengar yang sudah memberikan waktu untuk mendengarkan Halo RRI pada kesempatan pagi ini. Sebelum kita akhiri, ada pantun untuk Anda, bantu cakapnya. Menjemur kasur di atas atap, kasur terbang di bawah angin topan. Informasi Halo RRI sudah mantap, saatnya penyiar undur diri mau sarapan. Saya Setiarsyan mewakili seluruh kerabat kerja Halo RRI mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Flash News edisi Senin 29 Juni 2026. Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Melalui pemanfaatan platform digital, pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam talk show UMKM dan tantangan di era digital yang digelar oleh RRI Palangkaraya bekerjasama dengan Fakultas Bisnis dan Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, para narasumber membahas berbagai strategi agar UMKM mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya disampaikan dosen Prodi Bisnis Digital FBI UMPR, Muhammad Rafi, yang menilai Kalimantan Tengah memiliki banyak potensi usaha yang belum tergarap secara maksimal. Dikatakan untuk Kalimantan Tengah masih banyak sekali potensi yang sebenarnya ada kita miliki, cuma memang belum tergarap dengan baik. Jadi memang butuh banyak proses lagi, terutama para UMKM-nya itu harus lebih melek digital. Ia menerapkan teknologi yang rumit. Digitalisasi dapat dimulai secara bertahap melalui pemanfaatan WhatsApp bisnis, media sosial, hingga marketplace. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas produk dan mengembangkan keunikan lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Demikian Flash News pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat berjumpa dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Siaran ini juga mengupas upaya pemerintah melalui dinas terkait serta organisasi juga komunitas dalam memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengambil keputusan. Pada bagian pertama perjumpaan kita kali ini, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kali ini, yaitu kontribusi nyata perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Dan pendengar, seringkali ketika kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, kita terjebak pada angka-angka makro dan industri skala besar. Padahal, jika kita menengok ke sekeliling kita, ke pasar tradisional, ke dapur industri rumahan, hingga ke manajemen keuangan rumah tangga, ada motor penggerak yang luar biasa tangguh, yaitu kaum perempuan. Pengaruh utama gender di sini bukan sekedar tentang pemenuhan kuota atau sekedar menuntut kesetaraan di atas kertas. Ini adalah tentang memberikan ruang, akses, dan kesempatan yang adil agar potensi ekonomi yang selama ini tersembunyi atau kurang dihargai bisa melejit secara maksimal. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana langkah nyata, tantangan, dan keberhasilan para perempuan hebat di sekitar kita dalam memutar roda ekonomi lokal. Dan pendengar, itu tadi informasi singkat yang mengawali jumpa kita pada hari ini. Masih akan kami teruskan nanti setelah yang berikut ini.

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Ya pendengar, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Dalam program ini kita membahas tentang sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Masih membahas tentang kontribusi nyata perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dan pendengar, tren ekonomi syariah saat ini tidak lagi sekedar menjadi sistem keuangan, melainkan pilar tentang pentingnya hal yang inklusif dan ramah terhadap pemberdayaan perempuan. Dan di Kalimantan Tengah sendiri, keterlibatan kaum perempuan dalam menggerakkan sektor UMKM menunjukkan grafik yang luar biasa. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana peran, tantangan, serta langkah strategis ekonomi syariah dalam mendukung kemandirian tersebut, beberapa waktu kami telah melangsungkan wawancara dalam hari-hari yang lalu bersama ketua bersama Ketua Satu Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah, yaitu Ibu Tri Hidayati, bersama reporter kami. Dan seperti apa pandangan beliau mengenai ruang gerak perempuan di era digital ini? Langsung saja mari kita dengarkan kutipan wawancara berikut ini.

0: terkait dengan masyarakat ekonomi syariah ini, Bu. Bagaimana pandangan Ibu tentang masyarakat ekonomi syariah di Kalimantan Tengah ini terhadap pentingnya pengaruh setamaan gender dalam pembangunan ekonomi syariah di daerah, Bu?
1: Baik, sebenarnya begini ya, dalam konsep ekonomi syariah itu tidak memandang genderitas ya istilahnya. Laki-laki dan perempuan punya peran yang sama di dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah gitu ya. Nah, dalam hal pengaruh utamaan gender, ini kan kita tahu kalau dari sejarahnya kenapa ada pengaruh utamaan gender, supaya memberdayakan para perempuan yang cenderung dulu termarginalkan begitu ya dalam konteks sosial budaya bahkan mungkin juga agama. Nah, itu kemudian konsep pengaruh utamaan gender ini diangkat begitu. Tetapi kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, kembali lagi saya tegaskan bahwa dalam ekonomi syariah itu tidak memandang siapapun, baik laki-laki dan perempuan, punya peran yang sama di dalam menjalankan sistem perekonomian berbasis syariah gitu ya. Nah, apa namanya, tuntutannya adalah ya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah seperti apa begitu. Karena dia kalau bicara tentang ekonomi syariah itu kalau dalam Islam namanya muamalah gitu. Muamalah itu tidak memandang dia laki-laki dan perempuan. Siapa saja yang bisa berinteraksi, yang penting dia menjalankan prinsip syariah apa? Kejujuran, tanggung jawab, transparansi, keadilan begitu ya, kesamarataan hak dan juga menjaga keseimbangan kehidupan begitu. Tidak hanya antar sesama manusia tetapi juga terhadap lingkungan. Nah, ini yang kemudian kalau kita hubungkan pengaruh utamaan gender, kenapa? Karena memang gitu ya, yang sering banyak berhubungan dengan dunia kerja, bahkan mungkin karena dari aspek jumlah juga kita ya, mungkin lebih banyak jumlah perempuan. Kemudian juga dalam konteks industri-industri, apakah itu industri, terutama industri rumah tangga, yang notabene itu banyak masuk dalam wilayah UKM ya, unit usaha apa namanya menengah kecil begitu. Nah, ini kan kebanyakan memang dipegang oleh kaum perempuan gitu ya. Nah, bagaimana dalam konteks di sini kita bisa hubungkan misalnya dalam hal standarisasi halal gitu ya. Maka perempuan dalam, karena dia posisinya lebih banyak berkecimpung di dunia usaha kecil, memegang peran di bidang produksi ataupun pendistribusian sebuah produk. Nah, maka di sini dia perlu punya peran yang penting begitu ya, untuk mendorong dan mengikuti aturan tentang sertifikasi halal tersebut begitu. Jadi di situ kalau saya melihat dari bagaimana ekonomi syariah mengangkat ya, nilai pengaruh utamaan gender begitu ya.
0: Jadi bisa dibilang Ibu, perempuan ini memiliki kekuatan tersendiri ya Bu ya, karena dia banyak berkecimpung di UMKM seperti itu, dan dengan ekonomi syariah ini mereka semakin diberdayakan, semakin diberikan ruang untuk kemandirian itu sendiri. Baik, kalau berbicara soal tantangan Ibu, apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan di sektor ekonomi, Bu?
1: Saya kira sekarang kalau dilihat dari sistem ya, baik negara ataupun budaya masyarakat sepertinya sudah welcome ya dengan bahwa perempuan tidak ada marginalisasi lagi. Tipologi bahwa perempuan itu lemah, kemudian jika dia harus ngurusin rumah tangga saja, itu sudah, saya kira sudah seiring waktu itu sudah mulai tidak dipermasalahkan lagi. Persoalannya, tantangannya adalah pada diri si perempuan itu sendiri. Dia punya banyak potensi, tetapi bagaimana dia bisa menggali potensi dan meningkatkan potensi itu sehingga memberikan hasil baik terhadap di individu dia sendiri, lebih-lebih terhadap kehidupan keluarga dan sekelilingnya begitu. Saya kira sekarang banyak kok perempuan-perempuan yang jadi pengusaha-pengusaha sukses begitu kan. Bahkan kita punya organisasi perempuan ya kan, organisasi pengusaha perempuan gitu. Itu berarti kan menunjukkan bahwa dalam konteks ekonomi, perempuan punya andil yang luar biasa begitu. Hanya persoalannya adalah apakah semua perempuan mampu begitu? Tentu kita harus menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. perempuan itu dikenal dengan multitasking gitu ya. Sambil ngurusin keluarga, bisa juga sambil punya bisnis dan sebagainya. Dan itu adalah nilai-nilai kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, disinilah letak potensi yang harus kita gali. Tantangannya tadi adalah mau atau tidak kita menggali dan mengoptimalkan potensi itu.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Ya pendengar, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dari dialog yang telah kita dengarkan bersama, sebuah pemaparan yang sangat mencerahkan baru saja kita dengarkan bersama dari Ibu Tri Hidayati. Dan ada beberapa catatan penting yang patut kita garis bawahi dari penjelasan beliau tadi. Yang pertama, dalam kacamata ekonomi syariah, sistem ini sebenarnya tidak memandang genderitas. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan ruang yang sama dengan fondasi utama kejujuran, keadilan, dan transparansi. Dan yang kedua, Ibu Tri juga menyebutkan bahwa kita secara faktual, mayoritas pelaku usaha mikro di Kalimantan Tengah digerakkan oleh kaum perempuan. Disinilah kelebihan multitasking perempuan diuji dan terbukti tangguh. Tantangan terbesar saat ini ternyata bukan lagi soal lingkungan yang membatasi, melainkan bagaimana dari dalam diri perempuan itu sendiri untuk mau menggali potensi, melek terhadap digitalisasi serta memahami standarisasi seperti sertifikasi halal pada produknya. Dan pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi persembahan RRI Palangkaraya. Pendengar dan seluruh pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun berada, dari seluruh rangkaian mendengarkan wawancara hingga sesi diskusi kita hari ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan yang sangat kuat. Perempuan bukan lagi objek pasif, melainkan subjek dan motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Akhir kata,

0: janji kamu yang dulu, bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku, ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
3: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beling gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan dan ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football.
3: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Estacchio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
3: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
4: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, kadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
3: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap track house itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa track house mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikkan Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potan. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
4: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengulanginya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu. Tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3. Dan saat ini pendengar, sudah tiba waktunya untuk kita dengarkan dan ikuti kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu solat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri dan lain-lain. Hadis riwayat Abrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Works

Space Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, pendengar kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi para pendengar semua yang menjalankan. Semoga ibadah para pendengar semua dan ibadah kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, sebentar lagi kita memasuki waktu istirahat. Tentunya kami juga mengucapkan selamat mempersiapkan istirahat siang kita pada hari ini. Mari kita makan dengan makanan yang sehat tentunya untuk jiwa dan raga kita semua. Dan pendengar, bagi para pendengar semua yang mungkin masih di perjalanan, kami himbau untuk singgah sebentar untuk menunaikan ibadah sholat zuhur bagi para pendengar semua. Dan bagi para pendengar semua yang masih bekerja, kami himbau juga untuk meluangkan waktu untuk menjalankan ibadah sholat. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi SUTT. Yang kedua, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Yang ketiga, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Yang keempat, apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Dan yang kelima, segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Dan pendengar, pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat menikmati dan menjalankan istirahat siang Anda pada siang hari ini. Dan pendengar, untuk menemani istirahat siang Anda pada siang hari ini, kami sampaikan informasi yang kami lansir dari rri.co.id, yang dimana kontingen Kalteng raih 11 emas dan 1 perak di PES Parawi Nasional di Manokwari. Kontingen Provinsi Kalimantan Tengah menorehkan prestasi pada Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PES Parawi Nasional ke-16 di Manokwari. Maksud kami ke-14 di Manokwari, Papua Barat pada 18 hingga 28 Juni 2026. Kalteng berhasil membawa pulang 11 medali emas dan 1 medali perak. Capaian itu diumumkan saat seremoni penutupan PES Parawi Nasional ke-16 Minggu 28 Juni 2026 di lapangan Borarsi Manokwari. Secara rinci, emas diraih dari 11 kategori. Kota Palangkaraya menyumbang emas di Solo Anak usia 7 hingga 10 tahun dengan nilai 8, Solo Anak usia 11 hingga 15 tahun, kemudian Vokal Solo Remaja Putra 5, Musik Pop Gerejawi 6, Paduan Suara Remaja Pemuda 14, Paduan Suara Dewasa Campuran 11, dan Paduan Suara Pria 14. Kabupaten Pulang Pisau meraih emas di Paduan Suara Anak 8, Kabupaten Seruyan di Vokal Grup 6, Kabupaten Murung Raya di Paduan Suara Wanita ke-9, sementara Kabupaten Kota Waringin Timur mengemas emas di Musik Gereja Nusantara 6. Maksud kami, Musik Gereja Nusantara 10. Salah satu perak untuk Kalteng diraih Kabupaten Murung Raya pada kategori Vokal Solo Remaja Putri dengan nilai 15. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Utara dinobatkan sebagai juara umum PES Parawi Nasional ke-16 2026. Sulut mengkoleksi 4 gelar champion dari 12 kategori dan berhak membawa pulang piala bergilir presiden. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Wakil Wali Kota mewakili Wali Kota menyampaikan pengantar terkait Raperda pelaksanaan APBD 2025 dan kepramukaan. Berikut laporan langsung disampaikan oleh rekan kami Edi Suroso.
4: Ya, terima kasih rekan kami yang ada di studio Pengelola 1. Pendengar RRI, saat ini saya berada di kantor DPRD Palangkaraya, tepatnya di lantai 2, ruang rapat paripurna yang saat ini sedang berlangsung kegiatan rapat paripurna ke-6 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya. Untuk agenda siang ini, yaitu kita dengar bersama-sama sayup-sayup Wakil Wali Kota Bapak Ahmad Jaini mewakili Wali Kota Fahir Nafarin menyampaikan pidato pengantar terkait dengan dua raperda, yaitu pelaksanaan APBD atau penyerapan APBD 2005 dan juga raperda terkait dengan kepramukaan, di mana memang pada agenda hari ini ada dua, yaitu yang pertama ini adalah penyampaian pidato pengantar, kemudian nanti ada juga ada kegiatan lainnya seperti penyampaian dari wakil rakyat yang menyampaikan terkait pada pemeriksa keuangan. Dan pada siang hari ini terlihat memang ada 50% ya anggota DPRD yang hadir, 50%-nya terlihat kosong, sehingga yang hari ini mempunyai quorum ya. Dan sejumlah SOPD juga nampak hadir seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan juga terlihat hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan kami juga sampaikan bahwa kegiatan paripurna ini seyoknya dijadwalkan jam 9, namun hari ini berubah di jam 11, dan ketua tadi menyampaikan bahwa banyaknya agenda sehingga menyebabkan kegiatan ini mundur ya sampai kurang lebih 2 jam sampai jam 11 siang, dan hari baru dimulai. Kegiatan paripurna ini memang merupakan sudah terjadwal oleh sekretariat DPRD, di mana memang kemudian yang kedua ini anggota penyampaian laporan panitia khusus DPRD terhadap hasil pembahasan laporan hasil pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah anggaran 2025. Dan ini nanti setelah wakil wali kota menyampaikan pengantar pidato ini, lanjutkan dengan panitia laporan dari panitia khusus DPRD Palangkaraya. Dan seperti juga kita ketahui bahwa wali kota masih berada di daerah dan nanti malam baru tiba untuk menghadiri kegiatan pertemuan Bupati Karo yang dijadwalkan di Palembang Tarung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kegiatan ini berlangsung tertib ya. Paripurna ini semua SOPD yang terkait juga mendengarkan arahan yang disampaikan oleh wakil wali kota, dan sesekali ada yang mencatat arahan dari beliau terkait dengan pidato pengantar tentang pelaksanaan anggaran pendapatan bertanggung jawab, tentang pelaksanaan anggaran pendapatan atau bertanggung jawaban tahun anggaran 2025 dan rancangan peraturan daerah tentang kepramukaan, dan ini akan dijadikan perda ya, karena berkaitan dengan rancangan, maka nanti akan dirumuskan bersama dengan eksekutif dan legislatif terkait dengan peran dan fungsi kepramukaan ini seperti apa di tengah masyarakat. Demikian Desa Rasa melaporkan, kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih rekan kami Edi Suroso untuk laporan langsungnya di lapangan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat menikmati istirahat siang Anda pada siang hari ini. Dan kami himbau juga bagi para pendengar yang mungkin di siang hari ini masih dalam perjalanan, kami himbau untuk beristirahat sejenak, atau setidaknya minum air putih di sela-sela perjalanannya, dan kami menghimbau untuk mungkin beristirahat sejenak agar lebih rileks lagi untuk melanjutkan perjalanan. Dan juga kami himbau juga untuk tetap berhati-hati di perjalanannya dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita warta daerah untuk para pendengar semua. Dan untuk itu kami temani juga istirahat para pendengar semua dengan salah satu lagu dari Samsol dengan berjudul Di Lamunan Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak.

0: ready di meja Bapak.
1: Teh panas, gak pakai gula, juga sudah ready di meja saya.
0: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah, bisa kerja gak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 29 Juni 2026.

PLT Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hadirnya bencana melalui mitigasi bencana, sehingga saat bencana terjadi dapat segera diantisipasi. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Pendengar, kita awali dengan berita pertama. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah menambah desa binaan imigrasi sebagai upaya edukasi untuk mencegah penipuan pekerjaan imigran. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, Desa Binaan Imigrasi merupakan program yang dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah sebagai upaya memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk mencegah penipuan terhadap calon pekerja imigran Indonesia agar tidak menjadi korban perekrutan secara non-prosedural. Dalam hal ini, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah, Mas Ari Yuliansyah Dwi Putra, mengatakan hingga saat ini telah terbentuk 25 desa binaan imigrasi di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Pihaknya juga berencana untuk menambah jumlah desa binaan agar edukasi mengenai prosedur bekerja di luar negeri dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

0: Dan melalui program tersebut, pendengar, pihak imigrasi menggandeng perangkat desa untuk aktif dan masif menyampaikan informasi mengenai tata cara menjadi pekerja imigran Indonesia secara resmi. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran gaji yang besar dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga calon pekerja imigran memperoleh perlindungan hukum saat bekerja di luar negeri. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih rekan Ayu untuk laporan langsungnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kegiatan pertemuan pemimpin gereja atau sinode nasional yang berlangsung tanggal 7 Juli di Kabupaten Murung Raya merupakan wujud toleransi dan harmonisasi. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Antusias, dan ini adalah sebuah momen juga kebersamaan dan harmonisasi.
3: Kabupaten Murung Raya dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Sinode Umum 25 Gereja Kalimantan Evangelis GKE tahun 2026. Kegiatan besar gerejawi tersebut akan berlangsung pada 7 hingga 13 Juli 2026 dipusatkan di Puruk Cahu. Ketua Panitia Pelaksana Perdi M. Yosep menjelaskan, penunjukan ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi Murung Raya dalam menyambut peserta dan tamu dari berbagai wilayah di Indonesia. Secara prinsip, tuan rumah kegiatan ini adalah Resort GKE Puruk Cahu, namun pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui berbagai bentuk fasilitas dan keterlibatan dalam kepanitiaan.
2: Masyarakat Kabupaten Murung Raya untuk menyambut kedatangan peserta Sinode Umum ini dengan antusias, dan ini adalah sebuah momen juga kebersamaan dan harmonisasi. Karena panitia kami ini bukan hanya internal GKE atau Kristen, tetapi yang Muslim pun masuk dalam kepanitiaan. Nah, ini yang luar biasa.
4: Toleransi, malah.
2: Toleransi, harmonisasi, ya, dan persaudaraan.
3: Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Perdi secara pribadi berharap pengurus yang terpilih nantinya mampu mengembangkan kapasitas diri maupun organisasi sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin maju dan serba digital. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan pelayanan gereja di masa depan. Selain itu, melalui sinode umum dapat menghasilkan berbagai gagasan baru agar GKE terus tumbuh dan berkembang.
2: Rencana juga nanti hadir Ketua Umum PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, ya, Pak Manuputi dari Jakarta. Artinya ini adalah sebuah terobosan, ya, sebuah deklarasi, sebuah sukacita bersama.
3: Sementara itu, Bupati Murung Raya Herius menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah Sinode Umum ke-25 GKE. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut.
5: Murung Raya adalah salah satu kabupaten yang dipercayakan untuk melaksanakan sidang Sinode Umum. Sidang Sinode Umum ini yaitu dilaksanakan di Murung Raya pada tanggal 7 sampai tanggal 13 Juli. Nah, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, ini adalah salah satu momen yang sangat luar biasa. Kita juga dipercayakan sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan tersebut. Yang mana sidang sinode ini ya dihadiri oleh 5 provinsi, khususnya di Kalimantan, dan juga kami sebagai panitia mengundang juga para pengurus-pengurus, arah ketua-ketua sinode yang berada di luar Kalimantan, khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi dan lainnya. Nah, tentu hal ini adalah salah satu kebanggaan untuk kami Kabupaten Murung Raya. Di samping kami melaksanakan sebagai tuan rumah di Kabupaten Murung Raya sinode ini, kami juga bisa mempromosikan daerah kami, Kabupaten Murung Raya ini seperti apa, ya, sehingga masyarakat yang jauh, yang pernah ke Murung Raya, jadi tahu Murung Raya itu seperti apa, di mana posisinya, bagaimana kehidupan masyarakatnya.
3: Ia menambahkan kehadiran peserta dari 5 provinsi di Kalimantan serta tamu undangan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan daerah lainnya menjadi kesempatan berharga untuk memperkenalkan potensi Murung Raya mulai dari kondisi geografis, kehidupan masyarakat, hingga keberagaman yang dimiliki kepada peserta yang datang dari berbagai wilayah Indonesia. Edi Suroso melaporkan.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairitna Parin, menegaskan bahwa sektor layanan kesehatan kini menjadi fokus utama pemerintah daerah. Layanan kesehatan diposisikan sebagai indikator kedua yang menjadi prioritas dalam pemenuhan kriteria sebagai kota anti korupsi. Program strategis ini merupakan bagian dari inisiatif yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat menutup celah-celah potensi tindak koruptif yang di lingkungan difasilitasi kesehatan. Sektor ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat setiap harinya. Guna mewujudkan target besar tersebut, wali kota setiap harinya meminta agar seluruh fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan di Palangkaraya terus diperbaiki secara berkelanjutan. Selain perbaikan infrastruktur fisik, fokus utama yang juga menjadi sorotan Fairit adalah pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan dokter spesialis yang memadai di rumah sakit daerah sangat krusial untuk memastikan masyarakat mendapat penanganan medis yang komprehensif tanpa harus dirujuk keluar daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, kegiatan BNN Run 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional berlangsung meriah. Tak hanya diikuti warga Palangkaraya, masyarakat dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah juga turut antusias meramaikan acara ini. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
0: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
4: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini, sehingga semua dapat kita halau untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
0: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
6: Kalau event lari, sering.
0: Ini udah berapa kalinya, Kak?
6: Kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Oh. Untuk di Kalteng baru kedua ya.
0: Oke. Tadi finish ke menit berapa, Kak?
6: Tadi finish di menit 17.56. Ya, urut
0: dengan. Perasaannya gimana nih, Kak? Finish.
6: Perasaannya mungkin kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya biar jadi yang terdepan ya.
0: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Pengamanan dilakukan di kawasan Bundaran Besar, titik start, serta ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai lintasan lomba.
1: Kegiatan BNN RAN 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Melalui momentum Hari Anti Narkotika Internasional, diharapkan generasi muda Kalimantan Tengah semakin kuat, sehat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Ya, pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kota Palangkaraya mendorong para pengemudi ojek online untuk memanfaatkan program perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya memberikan rasa aman saat bekerja sekaligus melindungi kesejahteraan keluarga. Wali Kota Palangkaraya melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palangkaraya, Jayani, saat menghadiri sosialisasi program dan manfaat BPJS ketenagakerjaan bagi pengemudi ojek online di halaman kantor BPJS Ketenagakerjaan Palangkaraya. Pada kesempatan itu, Jayani mengajak seluruh pengemudi ojek online yang belum terdaftar agar segera menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga mendorong para peserta yang aktif untuk menyebarluaskan informasi mengenai manfaat program tersebut kepada rekan-rekan sesama pengemudi. Selain itu, pemerintah kota Palangkaraya mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangkaraya dan pihak aplikator yang terus bersinergi dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja sektor informal. Dan pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. PLT Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hadirnya bencana melalui mitigasi bencana, sehingga saat bencana terjadi dapat segera mengantisipasinya. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
8: Dengan adanya mitigasi ini, kita bisa mengantisipasi apa-apa saja yang kita bisa tangani terkait dengan ketentuan dengan tugas fungsi masing-masing.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya menegaskan pentingnya mitigasi bencana sebagai langkah utama dalam mengurangi resiko bencana alam, khususnya kebakaran hutan dan lahan, karhutla, banjir, dan lainnya. PLT Kepala BPBD Kota Palangkaraya Henrikus Satria Budi menyampaikan, bencana kerap dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan kerusakan lingkungan, sehingga upaya pencegahan harus menjadi prioritas melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor. Henrikus mengatakan, BPBD sebagai koordinator penanggulangan bencana tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan seluruh organisasi perangkat daerah, instansi terkait, serta masyarakat menjadi kunci dalam menyusun langkah antisipasi menghadapi musim kemarau maupun musim hujan. Perencanaan yang baik dinilai menjadi pondasi penting agar penanganan bencana dapat berjalan efektif sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.
8: Mengantisipasi apa-apa saja yang kita bisa tangani terkait dengan ketentuan dengan tugas fungsi masing-masing. BPBD selaku koordinator penanganan bencana tentunya tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini. Kita memerlukan kerjasama, baik TNI Polri juga dalam hal ini. Tentunya kita membuat suatu kegiatan dalam bentuk perencanaan. Ya, kayak rumah itu kita buat pondasinya dulu lah, gimana kita bisa menciptakan suatu penanganan bencana pada saat kita tidak punya dasar perencanaannya. Demikian.
9: Sementara itu, Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, prediksi BMKG belum berubah, yakni puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus, sementara kondisi paling kering diprediksi berlangsung pada bulan September sebelum musim hujan tiba sekitar bulan Oktober 2026. Anton menjelaskan peringatan dini terkait potensi dampak El Nino telah dikeluarkan sejak 3 bulan terakhir. Menurutnya wilayah selatan Kalimantan Tengah, seperti sebagian Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, telah memasuki musim kemarau sejak akhir Mei. Karena itu, masyarakat diminta tetap waspada tanpa perlu panik serta mengikuti setiap informasi cuaca yang disampaikan BMKG sebagai langkah antisipasi menghadapi meningkatnya risiko kebencanaan seperti karhutla.
10: Ya, kalau dari prediksi kami, tetap kami belum merubah prediksi kami, belum mengupdate prediksi kami. Jadi puncak musim kemarau-nya masih di bulan Agustus. Tapi untuk keringnya, ini kan Agustus hanya curah hujan yang paling rendah di selama musim kemarau. Tapi untuk kekeringan, kami yakin di bulan September akan lebih kering karena memang akan bertambah panjangnya tidak hujannya gitu. Kecuali memang prediksi kami musim hujannya lebih maju dari prediksi mungkin di akhir September. Tapi memang prediksi kami masih sekitar bulan Oktober untuk masuk musim hujannya. Kepada masyarakat kami tetap himbau untuk waspada dan jangan panik, apapun yang terjadi jangan panik.
9: Untuk mengatasi kebencanaan yang terjadi di saat ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap berbagai kejadian bencana yang terjadi, baik banjir maupun karhutla. Masyarakat diminta tetap waspada tanpa perlu panik serta mengikuti setiap informasi cuaca yang disampaikan BMKG saat kebencanaan terjadi. Sabila Indah Sari melaporkan.

0: Ya, pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini kita telah sampai di program Request Pop 100% Indonesia. Dan pendengar, langsung saja ini sudah ada penelpon kita, pendengar kita yang telah bergabung bersama kita di saluran telepon. Langsung saja kita angkat. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ini suara-suaranya ini Mama Yuda ini.
1: Oh, apa sudah
0: baik, Pak. Iya, gimana kabarnya Mama Yuda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Di Sampit ya Mama Yuda ya?
1: Iya.
0: Iya, gimana di Sampit Mama Yuda? Keadaan kondisi cuacanya?
1: Ya, hari ini terlalu panas.
0: Oh, panas ya?
1: Tadi ada gerimis. Ya, enggak terlalu panas, ada gerimis tadi.
0: Oh iya, sama di sini tadi pagi juga agak mendung. Masih sehat itu adem-ademnya. Tapi ini sudah mulai panas di Palangka ini Mama Yuda.
1: Iya, sama.
0: Oke, Mama Yuda di siang hari ini mau request lagu apa?
1: Lagu dari siapa?
0: Siapa yo?
1: Dari yang kemarin tuh siapa namanya yang lagu apa tuh ya? Sepia tuh lagunya apa-apa aja ya?
0: Sepia.
1: Iya.
0: Kita cari dulu.
1: Lagu lamanya.
0: Sepia ya?
1: Baru ada lagu lamanya ada juga.
0: Oh, enggak boleh. Itu yang lain aja Mama Yuda. Kami enggak ada dapat ini.
1: Oh iya.
0: Lagu apa?
1: Ya, Syahrini aja deh.
0: Oh, Syahrini. Oke. Syahrini. Apa judulnya nih?
1: Apa aja yang di situ ada?
0: Di sini seperti itu. Kemudian kau yang memilih aku. Ada sesuatu.
1: Itu aja deh.
0: Yang mana?
1: Kau yang memilih aku.
0: Okay.
1: Kau yang memilih aku.
0: Ini untuk ayangnya ya?
1: Iya dong.
0: Oke. Silakan salam-salamnya Mama Yuda.
1: Salamnya buat Bang Nanang Banjar, Bang Putra Pangkalan Bun, Basasa, Pak Naparo yang Putri, Pak Pradi Putri, Pak Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian Seloyo, Bang Pandu, Pak Meme, Pak Tony. Bagus. Buat Bang Dede. Ya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat Abang lagi kerja, salam sayang selalu. Semoga saudara melindungannya aja. Sehat selalu.
0: Iya, oke.
1: Buat Mbak Rita sama operatornya, semua yang ada di situ semoga selalu sehat, semangat, selalu sukses, lancar aktivitas dan rezeki.
0: Amin.
1: Dan semoga selalu happy, bahagia jam Barita dan keluarga dan ayang.
0: Iya, iya. Terima kasih Mama Yuda.
1: Buat Yuda juga dengan teman-temannya.
0: Iya, siap.
1: Ya itu jam Barita. Makasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore Mama Yuda di Sampit. Ya, terima kasih telah bergabung dan saat ini pendengar telah bergabung kembali bersama kita di line telepon ini ya. Kita angkat dulu.

0: Oke, sepertinya terganggu ini ya. Mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung kembali, silakan hubungi kami di line telepon. Jika mungkin di saluran WhatsApp-nya agak sedikit terganggu, ini bisa hubungi kami di line telepon kembali. Dan mungkin untuk para pendengar semua yang ingin berkirim salam, bisa hubungi kami di WhatsApp melalui pesan teks ya. Jika teleponnya terganggu, masih sedang kami berusaha mencari permasalahannya. Oke, untuk itu kita sudah tersambung bersama pendengar kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Bagaimana kabarnya Bang Nanang?
1: Indonesia.
0: Oh iya, 100% Indonesia. Bang Nanang bagaimana Bang Nanang kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Sudah beberapa hari kita tidak ini. Bersua di udara ini.
1: Berapa jam kali?
0: Iya. Gimana Bang Nanang keadaan kondisi cuaca di situ?
1: Oh, di sini ada sahdu.
0: Ah, sahdu.
1: Iya.
0: Gimana untuk ininya Bang Nanang, makan siang apa tadi?
1: Ya biasa kayak orang juga makan nasi, makan.
0: Iya betul, yang penting tetap sehat ya Bang Nanang ya, makanannya. Yang penting bahagia, meskipun apa aja kita makan, apa aja tetap bahagia dan disyukuri.
1: Kalau kita mensyukurinya apa sebenarnya?
0: Iya. Sama, tadi di sini juga makan mie instan juga.
1: Ya syukur masih banyak saudara-saudara kita yang bisa makan ya kan.
0: Iya betul. Oke Bang Nanang, mau request lagu apa di siang hari ini?
1: Lagunya Janjiku.
0: Janjiku dari siapa itu Bang?
1: Paramita Rusadi.
0: Janjiku Paramita Rus. Kita cari dulu ya. Janjiku. Oke, sambil salam-salam dulu Bang Nanang.
1: Salamnya buat Mama Yuda tadi ya. Buat Yesleya, buat Toma. Ini buat Cipe. Buat Bapak Mimi. Buatnya Ibu Sri, Mbak Sasa. Buat Bapak Kalan Bun. Buatnya Dede Cokalan Bun. Buatnya Erwin. Ini akan nyebut semuanya aja ya.
0: Iya,
1: ada
0: okay.
1: Enggak lagunya?
0: Ada. Ini ditunggu Bang Nanang ya.
1: Iya, dapetin Mbak Eta, terima kasih.
0: Iya, terima kasih
1: selamat
0: Bang Nanang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih telah bergabung di Request Pop. Mungkin ini kita sudah tersambung nih ya bersama Mbak Sasa ini yang sudah lama sekali menunggu di WhatsApp ini. Halo.
2: Selamat siang, 100% musik Indonesia.
0: Iya, selamat siang, 100% musik Indonesia. Halo Mbak Sasa, bagaimana kabarnya Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik Mbak, tadi sempat hujan di sini Mbak.
0: Oh, sempat hujan tadi ya?
2: Jadi hujan lewat, panas.
0: Tadi pagi bagaimana? Di sana mendung atau seperti apa?
2: Pagi ada mendung juga, yang siang tadi jam sekitar jam berapa tadi? Jam 12 lah gak salah.
0: Iya, oh.
2: Tapi ada panasnya, malas kok ngambil nih pakaian. Panas lagi.
0: Iya, ini panas lagi. Kering nanti itu Mbak Sasa, aman aja.
2: Iya, kayak hujan lewat aja.
0: Betul. Oke Mbak Sasa, mau request lagu apa siang hari ini?
2: Dari The Virgin.
0: The Virgin. Kita, apa judulnya?
2: Cinta Terlarang.
0: Cinta Terlarang. Oke, kita cari. Oke, ada. Silakan salam-salam.
2: Salam buat Mama Yuda, Bang Jonnya, terus Nanang Banjar, Bapak Meme, Pak Tony, Susi, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, terus Mas Pandu, Mbak Weni, Mama Sri, kayaknya buat semua jamara dari A sampai Z ya.
0: Oke, siap.
2: Mbak Eta dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Ya.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin, amin.
2: Selamat siang menjelang sore, lagunya ditunggu. Dadah, bye-bye. Makasih.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Dadah, bye-bye. Terima kasih. Mbak Sasa sudah bergabung bersama kita di Request Pop siang hari ini. Oke, mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa segera hubungi kami di saluran line telepon atau WhatsApp. Oke, kita angkat dulu. Halo. Halo.
3: Selamat siang, Bu.
0: Iya, halo, selamat siang.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Bang Tony.
0: Oh, dengan Bang Tony. Tumben Bang Tony nelpon di lain telepon ini, bukan di WA ini.
3: Iya, ini ada masalah itu.
0: Iya, jadi beda suaranya ini. Saya jadi kurang kenal ini. Gimana Bang Tony kabarnya? Sudah beberapa hari kita.
3: Sehat ya.
0: Iya, sehatlah.
3: Baru beberapa hari enggak siaran nih
0: kemana? Iya.
3: Pulang kampung
0: ya? Iya, pulang kampung ke Tamiang.
3: Yang kan Cynthia terus yang ganti.
0: Iya, Mbak Cynthia yang gantiin kemarin.
3: Keluarga iya. Sehat di kampung.
0: Sehat, puji Tuhan, sehat Bang Tony.
3: Oke, lagunya
0: ya?
3: Malam Sepi aja.
0: Dalam Sepi.
3: Malam.
0: Oh, Malam Sepi. Malam Sepi.
3: Malam Sepi dari Budi Deren.
0: Oke. Silahkan salam-salamnya, Bang.
3: Salam dulu untuk Mama Yuda tadi, salam sehat. Mas Asa juga, Umay di Sampit, Bang Agau, Susi, Ian Sroyer, Jepri, Bang Pandu, Raweni. Nah, kita rangkul semua ya.
0: Oke, ini untuk
3: ya. Ya.
0: Untuk lagunya ini dari Budi Doremi tadi.
3: Iya.
0: Saya cari ini nggak ada nih, Malam Sepi ya.
3: Di Malam Sepi.
0: Di Malam Sepi, nggak ada ya. Judulnya Bang.
3: Nggak ada ya.
0: Iya, mungkin itu liriknya kali ya.
3: Nggak ada, ini aja. Duita Hati aja, dari Emen Seran.
0: Oh, Emen Seran, tuh penyanyi idola ini sepertinya.
3: Iya, ada ya, Duita Hatiku.
0: Duita Hatiku, Emen Seran. Coba kita cari dulu Bang La. Ada nih kalau Juwita Hatiku.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Hatiku untuk penyiar jadi lagu.
0: Siap, siap.
3: Iya, terima kasih ya Mbak Reta.
0: Iya.
3: Jaga semangat terus Mbak Reta.
0: Iya, terima kasih.
3: Jaga kesehatan ya.
0: Iya,
3: amin. Ini ya kemarau hujan.
0: Betul, betul.
3: Kemarokan yang sering terganggu nih. Oke Mbak Reta, silakan lanjut.
0: Oke.
3: Yang lain. Selamat
0: iya.
3: Siang.
0: Selamat siang, terima kasih Bang Tony sudah bergabung di request pop kita pada siang hari ini. Semoga sehat selalu untuk Bang Tony. Oke, kita terhubung kembali bersama pendengar. Halo. Halo. Halo request pop. Oke, sepertinya terganggu ini ya. Kita angkat lagi. Halo.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Request pop.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Ini Bapak Meme ya, Bang Agau ya?
4: Memang betul.
0: Sudah hafal yeah. Saya kalau Bang yeah. Agau ini suaranya. Bagaimana kabarnya Bang Agau?
4: Kabarnya, puji Tuhan, baik. Baik, cuaca agak panas hari ini kalau... Malam tadi kan
0: hujan.
4: Diguyur hujan sangat lebat.
0: Betul. Dari sore ya Bang Agau ya.
4: Iya betul. Jadi kita berterima kasih pertama kepada Tuhan yang memberikan cuaca kadang-kadang panas, kadang juga hujan ya.
0: Betul.
4: Ada selingan gitu. Terutama buat saya yang bertanam di pekarangan rumah ini agak apa terbantu.
0: Iya
4: gitu. Kalau kita pakai Hitachi nyiram pertama pulsa listrik ya.
0: Iya betul.
4: Kalau mesin pompa yaitu minyaknya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Jadi saya ini selama kalau sudah hujan seperti malam tadi ya.
0: Iya.
4: Ini paling anu 2 hari nggak nyiram.
0: Betul. Kemarin nggak ada hujan beberapa hari, Bang lah.
4: Iya, hampir seminggu lebih rasanya panas bukan?
0: Iya, saya juga tanaman saya ada yang mati, Bang.
4: Iya, kalau nggak siram memang gitu.
0: Iya, saya tinggal pulang kampung juga nggak ada yang ini, nggak ada yang nyiramnya.
4: Tanam kembali.
0: Iya, oke, okay. Iya. Siap.
4: Aku pengen lagu dari Didi Dores ya.
0: Didi Dores.
4: Dengan judul Tak Ingin Gagal Lagi.
0: Tak ingin. Oke, okay, ada ini Bang.
4: Ada ya, terima kasih.
0: Oke, okay, siap. Ditunggu salam Bang lah. Iya, ya, salam-salamnya.
4: Salam buat kereta ya, salam sehat.
0: Iya.
4: Salam berigas lah. Semoga di apa cuaca yang seperti ini kita tetap dipelihara, dilindungi dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya.
0: Amin.
4: Terus buat Antoni, ada Mbak Sasa, sama Yuda, Nenang Banjar juga, ada Putra Pengkalan Bon, Mas Pede, ini Mama Sri ya di Lorong Raya.
0: Iya.
4: Siapa lagi Bang Pandu juga di sekitar RT Abluno ya.
0: Iya.
4: Sekarang saya rasa buat semuanya dari asap aja tanpa terkecuali. Buat Mbak Reta ya, aku undur pamit, selamat bertugas, salam sehat, terima kasih.
0: Iya, salam sehat, terima kasih untuk Bapak Memei, Bang Agau ya, sudah bergabung di request pada siang hari ini. Dan mungkin pendengar, kita tunggu, mungkin sesi ini kita tunggu satu orang lagi penelpon kita ya. Sebelum kita masuk pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan lagu-lagu request dari para pendengar semua. Dan untuk para pendengar semua yang ingin bergabung dan request lagu favoritnya, bisa segera hubungi kami di saluran telepon atau WhatsApp. Oke, sudah masuk penelpon terakhir kita. Dan tandanya ini adalah penelpon terakhir di sesi request pop pada siang hari ini. Kita angkat dulu, halo.
5: Halo.
0: Halo, request pop.
5: Halo, halo. 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa, di mana?
5: Ini siapa ini nih, Mbak Reta kah?
0: Iya, ini Mbak Reta ini. Dengan siapa ini?
5: Reno.
0: Oh, Bang Reno. Mana ya. Bang Reno? Kabarnya Bang Reno?
5: Ya, alhamdulillah. Di Sampit cerah.
0: Oh, di Sampit cerah ya?
5: Iya.
0: Ada hujan lah Bang Reno?
5: Apanya?
0: Ada hujan lah kemarin?
5: Ya, ada sedikit.
0: Oh, sedikit di sini.
5: Ano hujan itu kan pajar nanti melapai.
0: Oh. Di sini.
5: Jarang di melapainya ya.
0: Iya, di sini deras, Bang. Kemarin.
5: Iya. Karena perkawinan cucuku kemarin pada ada hujan.
0: Iya.
5: Ada perkawinan kemarin kan?
0: Iya.
5: Perkawinan cucuku kemarin kan ada hujan sedikit kemarin. Ada sudah sore jam sekitar jam 3.
0: Iya, berarti lumayan tuh hujannya bikin sejuk ya?
5: Ada sedikit aja, aja pakai baju tuh kada basah juga.
0: Iya. Oke. Oke. Gimana untuk hari ini request apa?
5: Lagunya kah? Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Wah, ini hati yang luka nih.
5: Kalau luka hati itu nereta beras tanah.
0: Dari ini kah Vina Panduwinata bukan?
5: Iya.
0: Ah, bujur. Oke.
5: Okay. Kalau hati luka di dalam sulit little
0: time. lebih baik sakit hati apa sakit gigi, ya, Bang?
5: Tidak sakit gigi, betul. Ya, betul juga.
0: Oke. Okay.
5: Salam-salam dulu.
0: Ya, silakan.
5: Untuk Mbak Rita dan semua pihak teman rezeki di panjang umur Amin. Juga kan. Bang Umay, Bang Karim, Bang Rudi, Putra, Bang Dian, Tanaro, Mas Toto, Bapak Mimi kata deh, Bang Agus, Samsul, Baridi, Bang Agau sama Nang Banjar, Putra, Pangkalan Bon, dan siapa namanya kan, Elisa, dan Ayah, dan Sasa tadi, semuanya jadi dirangkum, semuanya. Okay. Itu tetap kecuali kan, itu jelah berita lah.
0: Iya.
5: Selamat siang jalan Halime, kuno lu nah. Itu jelah.
0: Okay.
5: Dan ikam sehat ya, walafiat dan murah rezeki aja. Nah, itu jalan.
0: Oke. Siap, terima kasih.
5: Ya, selamat sama.
0: Iya, terima kasih Bang Reno ya, sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Dan pendengar, mungkin tadi adalah penelpon terakhir kita di sesi Request Pop pada siang hari ini. Kami mohon maaf jika mungkin ada pendengar yang belum sempat kami angkat atau belum sempat bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Karena mungkin kita tadi sudah ada 6 ini yang antrian lagunya, jadi kita harus putarkan dulu satu-satu sesuai antrian. Dan kita mungkin jika ingin, para pendengar ingin bergabung di Request Pop, bisa bergabung bersama kami di Request Pop di hari selanjutnya. Kemudian ada di malam hari, ada juga Melodi Memory, dengan bisa pendengar semua request lagu, lagu lawas tentunya ya, untuk para pendengar semua yang ingin request lagu tersebut. Dan mungkin untuk itu pendengar, kita sambil menunggu pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk kita putarkan lagu-lagu request dari para pendengar semua, kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat yang berikut ini.
6: Eh, Dek, kalau lewat itu betabek caranya ya?
7: Iya, Pak, maaf, tabe.
6: Nah, gitu. Itu benar.
8: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
6: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat ndak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
8: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
6: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
8: Ah, jageboh, Gen.
7: Bro, bro. Minta uang.
8: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
6: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
9: Jaga budaya Indonesia.
10: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
11: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, cek fakta edisi Senin 29 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta per orang. Faktanya, klaim tersebut dan tautan pendaftaran tersebut, yaitu bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial, adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bantuan sosial. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri dari aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Demikian pendengar, cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
11: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih bersama kami di FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, untuk request pop pada siang hari ini telah kita dengarkan dua lagu request dari para pendengar semua. Dan saat ini kita akan putarkan lagu ketiga ini, sepertinya tadi dari Mama Yuda ya, kalau tidak salah, dengan judul Cinta Terlarang dari The Virgin. Selamat mendengarkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama Mai dah bisa esok disambung lagi. Lah. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, untuk program request pop kita pada siang hari ini mungkin tadi diakhiri dengan lagu request dari Bang Reno tadi ya, yang terakhir itu dengan judul Hati Yang Luka. Dan mungkin pendengar, dengan telah diputarkannya tadi lagu request dari Bang Reno tadi, sepertinya ini juga menutup jumpa kita dalam Palangkaraya siang ini bersama saya Reta Virginia. Karena saya telah menemani pendengar dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga siang hari ini. Dan tentunya untuk Palangkaraya sore Anda akan ditemani oleh rekan kami Adi Putra dengan berbagai program-program dan informasi menarik lainnya tentunya di sore hari ini. Dan kami juga memohon maaf jika selama membawakan siaran ada kata-kata yang salah ataupun tidak berkenan kepada para pendengar semua. Dan mungkin bagi para pendengar yang tadi belum sempat kami angkat teleponnya di Request Pop pada siang hari ini, bisa hubungi kembali kami di program Request Pop di hari selanjutnya.

0: Dan bisa juga bagi para pendengar semua yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu lama tentunya ya, itu di program Melodi Memori nanti bersama rekan kami yang lain tentunya. Dan mungkin pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam siaran hari ini. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar semua. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus menghadirkan informasi dan berita-berita menarik lainnya.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu!
2: Sembilan MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendingan telah kita simak bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar, dan bagi anda yang dalam perjalanan atau di luar rumah bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Dan mendingan kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya sore hari ini, Senin 29 Juni 2026. Siaran kami bisa anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Lampung di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar dalam Palangkaraya sore hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saat lagi akan kita ikuti obrolan yang sangat menarik bersama UMKM Bicara. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantara ya. Dan jangan lewatkan Gema Nuansa Senja dengan pengajian Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Jangan lewatkan juga Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah dan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan akan kami tutup dengan Mimbar Agama Islam. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dan senang sekali bisa kembali menemani aktivitas sore Anda nih dalam ruang obrolan UMKM Bicara. Tempat kita berbagi cerita, inspirasi dan tentunya kisah menarik dari para pelaku usaha kreatif ya yang ada di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, pernahkah terpikir bahwa sebuah rangkaian bunga sederhana, sebuah buket cantik atau bahkan tower snack nih yang penuh dengan warna ternyata bisa menjadi awal dari sebuah peluang bisnis nih. Dan karena di balik setiap karya yang dibuat dengan tangan ada kreativitas, ketekunan dan cerita perjuangan dari para pelaku UMKM. Dan sore hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana ide kreatif ini bisa dirangkai menjadi suatu yang bernilai ekonomi. Melalui tema dari buket hingga tower snack, merangkai peluang dan kreativitas menjadi bisnis yang bernilai. Dan sudah hadir bersama kita seorang pelaku UMKM kreatif asal Palangkaraya yang menghadirkan berbagai kreasi buket bunga dan mungkin pernak-pernik unik ya. Beliau adalah Kak Julika Karwina, owner dari UMKM Buket Bunga di Palangkaraya. Halo, selamat sore Kak. Iya, bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Baik sih.
0: Baik ya. Oke, gimana tadi perjalanannya ke RRI Palangkaraya nih?
1: Agak nyasar nih.
0: Agak nyasar ya.
1: Kesini.
0: Iya, dan ini pertama kali ya main-main ke RRI Palangkaraya ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, siap. Nah, mungkin bisa perkenalan diri dulu nih kepada pendengar nih. Siapa kakaknya dan kesibukan apa nih yang ditekuni di setiap harinya? Silakan, Kak.
1: Perkenalkan, nama saya Julika Karwina. Kesibukan saya itu ya udah pasti kuliah ya kan. Dan itu juga termasuk juga jualan-jualan kecil saya itu juga kesibukannya.
0: Siap. Nah, panggilannya Kak Julika,
1: Kak Wina atau Ina bisa juga.
0: Oh, Kak Ina aja ya, yeah. Cantik nih. Oke, okay. Kak, sejak kapan nih Kak Ina mulai menekuni usaha buket, hampers, parcel, bahkan sampai ke tower snack nih?
1: Itu tuh dari sekolah kelas 3 SMK.
0: Kelas 3 SMK.
1: Iya.
0: Berarti memang sudah lama juga ya, kira-kira udah berapa lama ini?
1: Kayaknya sudah mau 3 tahun.
0: Sudah mau 3 tahun ya. Wah, apa nih yang melatar belakangi Kak Wina ini memilih jenis usaha dibandingkan usaha lainnya? Kan biasanya itu kalau masih muda kan fomonya sama makanan. Nah, ini kakaknya ini agak unik nih, ada buket bunga, ada hampers, bahkan sampai ke tower snack.
1: Yang pertama itu kan usaha kecil saya itu sebenarnya gelang benang.
0: Gelang benang.
1: Ya, jadi itu tuh sebenarnya FOMO ikut-ikut di TikTok kan dulu yang kayak tren-tren TikTok bikin.
0: Iya, itu rame banget ya.
1: Iya, jadi hobi. Terus kebetulan itu tuh ada apa sih namanya kayak hari Valentine, disaranin sama kakak saya itu, coba aja nih kamu kan orangnya suka kerajinan tangan katanya. Coba bikin buket. Saya bilang saya nggak bisa. Okay. Ternyata karena yang FOMO juga nih, pengen tahu, nontonlah tutorialnya di TikTok. Akhirnya bikin-bikin itu keterusan sampai dari ke teman-teman minat. Jadi banyak yang mau juga beli sama saya.
0: Oke, okay, berarti awalnya memang dari gelang ya, gelang warna-warni itu. Terus akhirnya mulai merambah ke buket bunga ya. Karena mungkin teman-teman biasanya punya pacar nih ya yang paling ramai. Nah, kalau yang tower snack sendiri nih, kenapa kepikiran sampai ke tower snack nih?
1: Itu saya pernah kerja di toko buket pas libur kuliah. Dan owner saya tuh bilang, selain buket kenapa nggak coba hal lain katanya. Saya coba bikin yang dari hal yang lebih mudah aja dulu katanya. Tower snack itu kan modalnya nggak terlalu gede kan. Jadi disuruh buat, susun-susun lah. Terus ternyata mudah, tinggal disusun, dilem doang gitu. Ya gitulah pokoknya.
0: Okay. Nah, kalau bicara tentang modal nih, kita kisaran aja ya, nggak usah dibalik layar. Nanti jadi, waduh, bahaya nih, ini bisnis orang ya. Oke, kalau berbicara tentang modal nih, biasanya range harganya itu sampai berapa sih habisnya? Kalau dalam satu buket bunga atau mungkin satu tower snack?
1: Kalau yang buket ini lumayan ya, karena kalau yang di awal saya pakai modal apa, sisihkan uang jajan ya, itu mungkin 300 kalau untuk yang pemula. Kalau sekarang itu kan bisa deh kayaknya sampai 1 juta buat modal buket ini.
0: Iya bisa ya, karena memang juga permintaannya juga udah mulai tinggi juga ya, seperti itu ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, nah kalau boleh tahu nih range harganya sendiri nih, kalau untuk buket bunga itu variasi harganya sampai berapa nih?
1: Kalau di saya itu untuk yang kan sambil menyesuaikan budget anak sekolah juga ya, kan
0: betul.
1: Dari yang single floors-nya itu 10.000 sampai 15, ada yang 25 sampai yang paling standarnya 50.000.
0: Oke, paling standarnya 50.000. Dan ini juga lumayan terjangkau ya untuk anak-anak yang masih sekolah atau apa yang mau ngasih kenangan ke teman-temannya atau mungkin ke pacarnya ya. Bisa dibilang 5.000, 10.000 untuk yang single flower ya. Dan mungkin kalau mau buket yang wah banget mungkin buat kayak ulang tahun atau apa itu bisa sampai kisaran 50 nih. Bahkan apakah ada yang pernah sampai di atas 50 nih?
1: Ada
0: ya, waduh.
1: Puji Tuhannya ada.
0: Kayaknya sultan nih.
1: Iya, kayaknya sultan nih.
0: Kayaknya sultan nih ya. Oke. Okay. Nah, kalau Tower Snack sendiri nih kisaran budgetnya nih kalau kita mau bikin bisa sampai berapa nih?
1: Kalau Tower Snack ini kan masih belum banyak lah buat, tapi puji Tuhannya kemarin yang order-order tuh rata-rata di 100.000 sampai 150.
0: Oke. Okay. Nah, kalau snack-nya sendiri tuh apa by request atau dari kakaknya sendiri nih yang menentukan kayak snack-snack-nya tuh?
1: Tergantung pelanggannya sih. Oh, gitu. Kalau misalnya kakaknya kayak nyerahin kakaknya aja yang buat sesuai budget ini gitu. Kalau ada juga yang bisa request kak, bisa pakai coklatos enggak atau super queen gitu.
0: Oke, okay. Kalau by request gitu apakah ada biaya tambahan atau ya udah rata aja tapi bisa request?
1: Kalau request itu enggak ada biaya tambahan.
0: Ada biaya tambahan.
1: Disesuaikan dengan budget
0: budgetnya aja ya. Berarti kakak nanti juga menghitungkan semuanya seperti itu ya. Betul sekali nih. Nah, kalau bunga sendiri nih apakah buket bunganya ini plastik atau mungkin dari kain atau bunga asli seperti itu?
1: Kalau bunga nih di awal-awal tuh pakai bunga artifisial yang kayak bunga palsu gitu. Terus namanya ngikutin zaman kan, beraniin diri juga coba-coba pakai kawat bulu, pakai kertas skripsian gitu, sama apa ya kalau ngikut-ngikutin orang juga pakai bunga hidup.
0: Oke, kalau boleh tahu kakaknya ini dari jurusan apa sih?
1: Sendra Tasik.
0: Waduh, ini cocok sekali ya dengan bermain keuletan tangannya ya, seninya main juga nih ternyata. Nah, kalau dari buket bunga yang dari kayak kertas, lalu habis itu dari kain-kain juga, itu biasanya memakan waktu berapa lama sih dalam pengerjaannya, Kak?
1: Kalau buket kecil ya, itu nggak sampai sejam, paling nggak 10 menit, 15 menit.
0: Oke, 10 menit sampai 15 menit ya. Oke, kalau yang buket besar nih, bisa sampai berapa lama?
1: Kalau yang sedang itu paling enggak kalau yang buat saya ya, kalau yang sendiri itu paling 35 menit. Kalau yang memang besar banget mungkin bisa sejam atau yang memang gede sekali bisa 2 hari.
0: 2 hari ya, bahkan sampai ada yang 2 hari ya. Itu ngerjainnya sambil kuliah, sambil nyicil-nyicil gitu ya. Oke nih, nah kalau bunga asli sendiri nih kakaknya biasanya ngambilnya itu apakah dari petani bunganya langsung atau mungkin ada orang yang mensuplai atau seperti apa?
1: Kalau bunga asli ini jarang sih saya jual, lebih ke bunga palsunya aja. Karena ini tergantung budget saya juga sih. Okay, gitu. Kadang saya kan ikut kerja sama teman juga kan. Dia punya bunga itu bunga hidup, dia bantu jual. Kayak dia jualkan ke saya, saya ngambil untungnya gitu.
0: Oke, ya bunga hidup ini juga agak riskan ya, karena bertahannya juga sebentar gitu ya. Terus perawatannya juga multi ekstra ya. Kalau misalnya artificial ini enak banget gitu ya, tinggal dilap udah balik lagi nih ke awal kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih apa sih kak tantangan kakak selama menjalankan usaha buket bunga ini sama Snack Tower nih?
1: Itu tantangan saya itu waktu ya.
0: Waktu ya, ya karena masih mahasiswa juga ya untuk yang sekarang ya. Oke.
1: Okay. Karena apa ya? Kan belum lagi disertasi kan lebih banyak kegiatan praktek. Belum kalau tiba-tiba kita lagi perlu uang kan datang ini pelanggan pesan buketnya agak gede. Jadi susah entah yang berani nerima atau tidaknya itu.
0: Oke. Okay. Oh, berarti pernah juga ada mempertimbangkan untuk tidak mengambil tawaran ya?
1: Iya, karena sibuk gitu.
0: Karena kesibukannya ya sedikit disertasi apalagi kayak pementasan lah. Latihan gitu ya, perkuliahannya juga nih. Nah, kalau sampai sekarang nih paling banyak produk yang diminatin sama konsumennya kakak ini apa sih?
1: Kalau untuk sekarang itu bunga kawat bulu.
0: Bunga kawat bulu ya, kayaknya memang lagi hits juga ya. Nah, kak selain bunga itu apakah ada kreasi-kreasi lain nih selain bentuk bunga? Apakah ada juga kayak mungkin kaca dinding atau mungkin tanaman hias atau seperti apa?
1: Kalau kalau dari kawat bulu kan masih bisa dekorasiin kan.
0: Iya.
1: Itu kadang pelanggan bisa yang kayak apa sih, kayak dibikin kue gitu atau kayak apa ya, pokoknya banyak jenis-jenis sih di request orang itu, tapi yang paling sering itu yang kayak bentuk kue.
0: Bentuk kue.
1: Ya.
0: Nah, kakak sendiri nih kalau menentukan harganya itu seperti apa? Apakah dari diameternya, bentuknya, atau kesulitannya?
1: Itu tuh dari kerja kerasnya ya. Kayak pertama kan misalnya si pelanggan pesan yang harga segini, terus saya tuh nyesuaikan, dia minta budget segini dan berapa yang saya keluarkan, kayak tenaga kerja saya, waktu saya gitu.
0: Nah, kalau kakak sendiri nih, ini di samping kesibukannya, gimana kakak itu bisa mendapatkan ide untuk desain-desain dari buket bunga sama tower snack ini? Kan otomatis kadang kan kita kalau udah dapat inspirasi, dan kadang inspirasi juga nggak bisa langsung dateng ya, pasti lagi nyari-nyari lah, nyari-nyari apa itu contoh dan lain-lain. Tuh kakak gimana sih proses nyari ide ini untuk si buket bunga?
1: Kalau nyari ide ini kan nggak saya sendiri ya, pasti saya juga kadang nanya ke teman-teman sekitar. Apalagi nih ya, selain ini ada juga yang aku ada lihat nih dari TikTok, coba dong kamu tiru katanya. Terus ada juga yang kayak apa sih di Pinterest gitu ya, itu juga saya lihat dari TikTok-TikTok juga yang teman-teman online lah gitu.
0: Siap, ini cukup membantu juga ya internet di zaman sekarang ya. Nah kalau kalau apakah kakak ini juga memiliki katalog yang bisa dipilih, atau mungkin ada pelanggan yang sudah membawakan, kak aku mau dibuatin kayak gini dong gitu?
1: Kalau katalog belum buat sih, karena masih yang masih usaha kecil kan. Paling itu pelanggan yang nunjukin foto gitu kan, kak bisa buat gini nggak gitu.
0: Baru
1: tapi
0: kakak mempertimbangkan.
1: Iya, tapi belum bisa sesuai juga sih, karena sesuai isi yang punya gitu.
0: Berarti kayak menyesuaikan aja, istilahnya kayak ATM ya, amati, tiru, modifikasi kayak gitu ya. Dimodifikasi penuh nih kayaknya. Nah kalau dari kakak sendiri kan tadi ada kesulitan bahwa tidak mungkin sama persis 100% nih. Bagaimana nih cara kakak menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan yang beragam ini?
1: Itu menyesuaikannya misalnya si pelanggan minta yang buket yang agak mirip katanya. Jadi saya jelasin kalau saya itu kan beberapa bunga saya ada yang kosong gitu. Mungkin kakaknya bisa ngerti gitu dari pelanggan-pelanggannya. Kalau nggak terlalu mirip katanya, bisalah sesuaikan dengan warnanya aja gitu. Itulah pastinya, sesuaikan itunya aja.
0: Jadi tinggal penyesuaian win-win solutionnya aja ya, seperti itu ya. Nah kak, dalam usaha kreatif seperti ini nih, seberapa penting sih kak inovasi agar tetap mampu bersaing nih? Soalnya kan pasti kalau modelnya gitu-gitu aja kan mungkin juga bosen ya pasar ya. Kalau dari kakak sendiri apakah ada inovasi-inovasi gitu?
1: Kalau inovasinya itu saya kan ngelihat juga kan toko-toko buket di sini, kadang bisa keliling gitu, ngelihat oh ini yang orang ngelihat yang lebih tertarik gitu kan. Ya udah saya coba tiru dengan barang yang ada gitu sambil saya promosikan, dan puji Tuhannya saya tuh malah berteman dengan owner-owner buket di sini. Jadi bisa saling
0: sharing ya.
1: Iya, jadi saya tahu yang bikin itu. Jadi jarang yang kayak kata orang bersaing tuh jarang,
0: jarang
1: sih kalau
0: ya.
1: Menurut saya.
0: Jadi lebih kayak berbagi ilmu gitu ya. Benar sekali ini. Ini yang disebut sama persaingan sehat juga ya. Jadi dapat ilmunya juga, dapat temannya juga kayak gitu. Tidak saling senggol. Kak, apa ada momen yang paling berkesan nih ketika kakak itu menjalankan usaha ini? Ada cerita unik nggak di balik 3 tahun kakak menjalankan buket bunga ini?
1: Ada
0: sih. Apa tuh kak? Boleh diceritakan?
1: Jadi kan ada dari satu pelanggan. Saya pikir dia mau buket untuk pacarnya kan. Ternyata tuh itu tuh ibunya yang lagi sakit. Jadi kayak saya tuh sudah kayak oh ini bunganya merah-merah pasti buat pacarnya nih. Ternyata dia ceritain kalau ibunya tuh lagi sakit. Dia mau ngasih hadiah buat ibunya. Dia tuh yang bikin berkesannya tuh dia nggak ngelihat harga buket itu buat ibunya ini gitu. Jadi tersentuh lah ngelihatnya. Nggak pakai nawar-nawar.
0: Ternyata ada melonya juga ya. Dikira kan kadang kita memikirkan buket bunga ini adalah untuk momen yang bahagia. Ternyata juga momen untuk menyembuhkan juga ya istilahnya. Itu sebuah kenangan yang menarik nih. Baik, apa ada momen lucu juga nih kak selama 3 tahun terakhir ini?
1: Momen lucunya ada juga sih.
0: Apa tuh?
1: Kayaknya kayak apa ya, dia mikir orang jauh kan, saya tuh masih jualan di sekitar Kerengpangi, Kasongan sama Palangkaraya kan. Nah jadi kayaknya ada teman saya yang online ini mempromosikan di luar Kalimantan. Nah jadi dia tuh nge-DM banyak lah demusan padahal. Tapi saya kira tuh orang sekitar sini, udah DTF nih uangnya. Jadi saya bingung, ini kakaknya jalan mana ya saya antar, saya bilang. Saya di Banjarmasin, bla bla bla bla. Loh, kataku, jauh kak, gimana nih ngantarnya, kataku. Jadi bingung juga nih gimana caranya buat menyelesaikannya nih. Jadi kata kakaknya, bisa nggak di JNT-in aja gitu. Puji Tuhannya dia, padahal sudah hari H-nya nih, sudah di anunya nih. Dikiranya kalau di sini masih bisa diantar kan.
0: Iya, karena kalau di hari ini kan bisa ya, kita langsung menyampaikan ya sore, pagi dikerjakan, sore bisa diantar. Kalau ke Banjarmasin ya aduh.
1: Jauh banget, gimana nih ngantarnya.
0: Oke nih, nah kalau dari kakaknya sendiri nih, media promosi apa sih yang paling efektif kak? Apakah dari sosial media, atau mungkin kakaknya ada marketplace, atau mungkin cukup promosi dari mulut ke mulut antara teman, atau seperti apa?
1: Kalau yang promosinya lebih ke sosial media, juga sama mulut ke mulut ya. Kalau sosial media ini lebih ke Instagram sama WhatsApp gitu. Kalau yang mulut ke mulut ini saya memberanikan diri aja nih, kenalan sama semua orang sekitar sini kayak gitu.
0: Tapi pernah nggak kayak udah bikin buket terus datang ke acara wisuda kayak gitu-gitu?
1: Pernah.
0: Pernah juga. Wah, itu gimana kak, respon atau kondisi di sana?
1: Gimana ya jelasinnya?
0: Oke, karena mungkin ramai juga ya.
1: Iya, bersaing sih kalau yang itu, karena kan nggak kenal sama orang sana. Tapi puji Tuhannya, setiap buka lapak di sana tuh pasti orang yang di kiri kanan itu mau kayak sharing-sharing, kayak duduk bareng gitu. Akhirnya kita tuh bikin grup.
0: Akhirnya sampai bikin grup.
1: Iya, ya. Bikin grup jualan, kayak info-infoan kapan nih wisuda gitu.
0: Oke, ya itu juga sangat membantu ya. Jadi ada well prepared juga ya dari kita ya. Wah, mantap sekali ini, keren-keren. Nah, kalau dari kakaknya sendiri selama mengelola sosial medianya itu, apakah ada kendala atau mungkin pernah mendapatkan pesan-pesan unik dari customer nih?
1: Kayaknya kalau kendalanya nih gimana ya, kalau ngeposting lah, itu tuh kalau orang lain tuh kan mau posting buket kan estetik, sedangkan saya tuh kemampuannya masih belum bisa segitu kan, jadi itu sih kendalanya. Kalau pesan dari pelanggan itu paling mereka cuma bilang kayak, kak coba dong buketnya dibikin lebih wah lagi gitu kan. Sedangkan saya mikir kalau bikin yang lebih wah lagi, kemampuan saya cuma sampai segitu aja gitu.
0: Oke, nah kalau boleh tahu nih, selama menggerakkan di sosial media Instagram ya, itu apa nih Instagramnya?
1: Bentar, saya dulu.
0: Oke.
1: Lupa nih.
0: Nah biasanya kan ada katalog dan lain-lain ya, mungkin ada testimoni juga nih. Nah sebenarnya kalau dari kakak sendiri nih, seberapa besar sih peran sosial media itu dalam meningkatkan penjualan usaha kakak nih?
1: Menurut saya besar banget ya, karena peluang dari sosial media ini nih lebih besar banget, karena dia orang tuh bisa ngelihat gitu, dari yang jauh-jauh juga. Kayak kita tuh kayak memposting sesuatu, tag teman, dan teman yang lain tuh mempromosikan juga. Jadi mereka yang ngelihat postingan teman, kepo ke akun gitu, nanya-nanya lah. Besar banget sih menurut saya kalau untuk media sosial ini, lebih kayak perlu banget malahan.
0: Perlu banget ya memang ya. Apa nih kalau boleh tahu, kita kepoin ya pendengar ya.
1: Ina belum craft.
0: Ina?
1: Belum.
0: Belum?
1: Iya.
0: Oke, belum mekar ya?
1: Iya.
0: Ina belum craft. Wah, ini kerajinan mekar ya memang namanya. Wah, di sini memang cantik-cantik ya mendengar ya. Bahkan ada, wah ini keren sekali sih kalau mau buat kado, mau apa, kayak gitu ya. Oke, bahkan ada bisa berupa snack dicampur sama bunga ya?
1: Iya.
0: Oke, bisa kalau snack sama bunga gitu kisarannya berapa, Kak? Apakah sama? Mengikuti harga buket yang bunga aja atau ada anu sendiri, biaya sendiri?
1: Itu ada tambahan lah yang ada pasti tambahan. Kan misalnya dia mau request buketnya yang kayak gini, tapi diminta ada super queen atau yang kayak gimana, itu nggak sama dengan buket yang ini, pastinya ada tambahan buat snacknya. Karena ukuran dari buket yang bunga biasa dengan yang ada tambahan itu pasti pakai kertas yang banyak lagi.
0: Oke, bagaimana nih Cak, cara membangun kepercayaan kakak ini kepada pelanggan, terutama bagi pembeli yang baru pertama kali memesan nih? Sebenarnya saya kan belum pernah nih, nah saya mau membangun kepercayaan ke kakak nih, itu gimana?
1: Biasanya untuk orang yang pertama-tama itu saya sering kasih bonus.
0: Terima kasih. Bonusnya kayak gimana nih, mungkin kayak bisa dijelaskan.
1: Misalnya ya, kayak kan dia order, terus saya bilang boleh promosiin gak nih gitu, nanti saya kasih bonus kok kak, atau kakaknya mau saya kasih harga yang segini gitu kan, oleh kan masih pemula, jadi mereka kayak boleh kak, boleh kak, jadi kasih bonus kayak buket kecil yang mereka mau gitu. Ya sesuai juga lah sama orderan mereka, misalnya dia order yang harga 50, buket bonusnya tuh kayak yang harga 25 atau 30 gitu untuk mereka.
0: Oke, nah itu adalah customer pertama mungkin ya. Nah, kalau dari kakaknya nih untuk mempertahankan pelanggan lama, itu gimana sih kak? Supaya pesan lagi.
1: Sama sih, itu masih tetap saya kasih bonus.
0: Waduh, seru
1: karena,
0: nih.
1: Karena dia kayak pernah kan waktu itu itu ada kelas saya, ada tuh pokoknya selalu bilang, "Saya tetap order sama kakak pokoknya." Okay. Katanya. Ya udah, jadi saya terharu. Kamu kalau order saya kasih bunget lagi deh satu gitu kan.
0: Dia tambahannya. Waduh.
1: Mantap, jadi teman-temannya juga tertarik
0: ikut ya.
1: Gitu, iya. Cuma enggak setiap orang juga saya kasih bonus gitu. Mungkin orang-orang yang memang sudah ngikutin saya lama gitu, untuk orang-orang baru itu mungkin kayak pesanannya lebih dari 50 tuh sudah saya kasih bonus.
0: Kalau lebih dari 50 selalu ada bonus ya, seperti itu. Baik Kak, kalau boleh tahu nih aku lihat gambar-gambarnya juga nih. Bahwasanya di situ ada beberapa bahan yang digunakan. Kalau boleh tahu ini ada bahan apa aja sih? Kayak seperti ada yang plastik kaca, mungkin ada yang kertas atau apa nih? Mungkin bisa diceritakan.
1: Untuk buketnya ya,
0: buket bunga.
1: Itu ada pita satin, sama artifisial, kayak yang kertas butterfly, kawat bulu. Itu aja sih kak. Soalnya lebih banyak ke pita satin juga.
0: Lebih banyak main pita satinnya. Ini emang benar-benar cantik banget nih pendengar. Ya kak, apa sih kak pelajaran yang paling berharga yang mungkin kakak peroleh nih selama menjalankan usaha sambil kuliah? Ini belakangnya nih yang agak berat ya kuliah nih.
1: Pelajaran yang berharga buat saya itu ya saya berani kayak ambil langkahnya gitu, kayak berani hal baru. Kalau saya nggak berani mungkin saya nggak bakalan lanjut usaha ini gitu, nggak memberanikan diri di saat kuliah, karena dari awal masuk kuliah itu kan udah pasti padat kan, kayak apa ya, misalnya ada kegiatan tiba-tiba orderan banyak, jadi saya tuh berpikir apa saya coba ambil aja ya gitu kan. Untungnya juga untuk saya gitu. Beraniin diri, dan itu juga saya jelasin ke pelanggan sebelumnya. Saya jelasin kalau saya itu masih kuliah gitu, mungkin waktunya agak susah. Saya tanya juga perlu buketnya ini hari apa gitu. Jadi yang berharga itu ya itu, karena saya berani ngambil hal baru gitu, hal yang gimana-gimana, memberanikan dirilah menerima segala pesanan orang itu. Jadi untunglah untuk saya juga.
0: Iya betul sekali sih, menambah skill juga ya, menambah upgrade diri juga nih. Nah kak, kalau bicara tentang mengerjakan nih ya, kan kalau cowok nonton bola, Piala Dunia apalagi ini kan begadang. Nah kakak pernah gak begadang karena ada tugas kuliah dan ada pesanan?
1: Sering sih.
0: Sering, kayak gimana itu?
1: Kayak misalnya ada tugas bikin ini ya musik.
0: Nirmana nah.
1: Nirmana. Gak tahu. Pokoknya pernah sih, tapi itu dulu kalau yang Nirmana udah lewat.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu posisinya lagi kosong-kosongnya. Okay. Jadi yang begadang itu pas ada bikin musik ya, bikin musik. Dan malamnya tuh pesanan tuh banyak, itu bisa sampai gak tidur.
0: Bisa sampai gak tidur ya.
1: Iya.
0: Iya, nih apalagi ngerjain not-not baloknya ini, aduh di aplikasi itu udah belum lagi kehapus.
1: Iya.
0: Lagi ini terus kepikiran sama pesanan gitu ya. Nah, kalau dari kakak sendiri apa semuanya dikerjakan sendiri atau mungkin ada beberapa poin dibantu sama rekan atau mungkin ada asisten?
1: Enggak ada, sendiri aja.
0: Wah, keren sekali nih. Bahkan sampai pernah 50 itu juga sendiri nih.
1: Iya, sendirian aja tuh.
0: Oke, nah kalau dari menurut kakak nih peluang bisnis kreatif yang masih terbuka lebar nih bagi mahasiswa saat ini tuh apa sih?
1: Yang buat mereka ya, kan banyak kalau saya lihat teman-teman saya juga kayak mereka buka usaha minuman, kayak snack-snack gimana gitu. Kalau gelang benang juga bisa ya kalau saya lihat, karena modalnya kecil, itu bisa dijual ke anak sekolahan laku gitu. Kadang juga banyak teman-teman bilang buat usaha kecil ini yang enak apa ya katanya. Okay. Coba aja dari hal yang kecil-kecil gitu, entah kayak gelang benang atau jual es teh gitu kan. Kalau kata mereka teman-teman tuh peluang jualan es tuh lebih rame. Karena setiap orang misalnya lagi panas-panas atau ada perlombaan atau ada acara tuh pasti kayak orang nyari minuman atau makanan gitu.
0: Iya, betul sekali. Apalagi ini udah masuk musim kemarau ya.
1: Iya.
0: Dan Palangkaraya mataharinya satu orang dua nih istilahnya. Panas banget. Oke nih. Nah, Kak, kalau kedepannya nih apakah ada rencana nih setelah kuliah atau mungkin sembari kuliah ini ada mendirikan mungkin toko atau tempat lokasi usaha atau kayak gimana? Apa sih rencana Kakak kedepannya nih?
1: Dulu si mama tuh kan punya warung baju gitu kan. Kata mama dulu warung tuh sebenarnya mau buat usaha saya, cuma karena saya kuliah kan nggak bisa ngelola. Jadi kata mama mungkin saya itu coba aja jualan kecil-kecilan dulu, kalau memang ada modal coba sewa ruko katanya, cuma belum ada sih ini. Jadi mungkin pas lulus kuliah ini nyari kerja dulu terus bangun toko,
0: baru ada sampingan ya untuk meneruskan buket ini ya, siapa tahu nanti jadi florist. Waduh, mantap sekali. Kayaknya cita-citanya jadi florist nih.
1: mau banget ya.
0: Tapi kakak sendiri tuh ketertarikan buat ke buket bunga ini seperti apa sih? Apakah memang kakaknya itu suka bunga atau mungkin berawal dari warna seperti pink atau kayak gimana sih?
1: Itu berawal dikasih sih.
0: Oh, awalnya dikasih pacar.
1: Jadi kayak bagus juga ya buket yang dikasih, jadi kayak tertarik, apalagi sudah disarankan sama kakak kan. Ujung-ujungnya hasil yang kita buat tuh kayak wah bagus juga nih, jadi ada kesenangan di diri sendiri, jadinya hobi gitu.
0: Jadinya hobi ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kalau dari kakak sendiri apa nih harapan kedepannya nih untuk usaha kakak ini juga, atau mungkin dukungan dari rekan-rekan juga apa?
1: Kalau harapannya untuk kedepannya, saya berharap mudahan usaha saya ini yang di sini banyak dilihat orang gitu, banyak orang kayak tertarik lagi. Karena kan susah juga kan, di sini kan lebih banyak toko buket daripada yang pedagang kecil. Karena saya cuma jualan di kos tuh jarang lah dilihat orang. Jadi kayak pintar-pintarnya aja tuh cari promosinya, di posting, minta tolong teman. Jadi berharapnya tuh mudahan usaha ini makin berkembang aja.
0: Oke, tapi ini ada online juga kah? Atau mungkin bisa dikirim ke luar Palangkaraya?
1: Belum berani sih, kalau yang kemarin itu oleh dibantu kakaknya aja.
0: Oke, belum beraninya ini kenapa kak?
1: Karena gimana ya, belum siap aja nih, gak ada persiapan buat yang ngirim-ngirim keluar. Padahal kalau di IG tuh ada aja yang kayak mesen dari segala jauh-jauh tempat gitu.
0: Banyak ya ternyata ya. Mungkin karena resiko juga ya, karena mungkin ini juga bisa dibilang agak rapuh atau apa, nanti sampainya kayak gimana. Mungkin lebih resiko seperti itu kah?
1: Iya, itu juga susahnya kan harus menyediakan alat-alat yang buat bikin buketnya nggak hancur gitu. Kardusnya tuh harus dibikin gimana-gimana kan biar nggak rapuh, sedangkan waktu untuk ngepacking tuh juga cukup lama. Kalau dikirim jauh juga saya juga nggak berani, belum ada pengalaman gitu. Paling jauh kan Banjar itu aja.
0: Takutnya nanti juga ada komplain ini ya. Jadi benar-benar manajemen resikonya sedikit lebih tinggi ya kalau mau di online kan ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, untuk lingkungan sekitar dari orang tua sendiri seperti apa sih supportnya? Apakah mereka mengokekan selama tidak mengganggu kuliah atau seperti apa? Apakah pernah ada bersih tegang dengan orang tua juga nih?
1: Pernah sih, sampai ribut, karena saya kan mikir kalau usaha buket ini cuma hobi, buat kesenangan. Dan saya tuh pernah selalu bangun pagi itu tuh kayak nggak tidur tuh ketahuan ternyata sama orang tua, sama mamah pastinya. Dia tuh selalu marah, utamakanlah kuliah katanya, janganlah jualan terus kayak gitu. Jualan ini kan buat sampinganmu aja katanya. Tapi saya bilang tuh hobi, biar hobi kan nggak baik juga kan terlalu ngutamain katanya. Gitu aja lah.
0: Oke. Nah kak, biasanya nih kalau kita bikin bunga-bunga dari apa itu, bunga kawat itu kan ya. Biasanya kakak eksplornya atau belajarnya itu berapa lama sih?
1: Kalau yang pertama itu kan dari tulip ya. Saya kan gak tahu caranya gimana. Nonton di TikTok juga gak paham. Jadi nyari yang lain-lain. Ternyata kalau saya di awal tuh mau sejaman ngerjainnya. Karena,
0: satu jam ya?
1: Iya, karena yang belum biasa kan. Tapi karena sekarang sudah bisa, paling nggak sampai sejam lagi sudah.
0: Lebih cepat lagi ya kayak gitu. Nah kalau kakak sendiri itu variasinya sendiri memang belajar dari online atau tiba-tiba kayak ya aku mau coba ini ya, mau cari gitu, atau ya sudah ketika ide itu atau melihat video lewat mau coba ini deh gitu. Apakah ada kemauan di awal atau ketika sudah melihat contoh baru akan memulai?
1: Karena ngelihat di TikTok itu lebih rame kawat bulu ya. Terus dilihat juga pelanggan lebih tertarik gitu sama yang kawat bulu. Akhirnya nyoba gitu, nyoba sampai bisa ya, sampai yang gimana lah, sampai pelanggan tuh kayak akhirnya ngelihat, oh di sini juga ada jualan kawat bulu gitu. Dan itu ada susah juga, kadang beberapa bunga tuh saya nggak bisa buat
0: karena kerumitannya juga ya mungkin.
1: Iya.
0: Oke. Nah Kak, biasanya kalau daya tahan sendiri nih untuk bunga artificial ini sama kayak bunga kawat bulu sama kalau tower snake pasti dimakan lah ya.
1: Iya.
0: Nah kalau bunga ini kan mesti kita buat mempercantik ruangan atau pajangan seperti itu. Nah biasanya daya tahannya

0: dengan hal-hal lain tuh, seperti kayak misalnya jualan kan, aduh takut nih saingannya ternyata lebih bagus dari kita,
1: Oke.
0: kalau nggak dicoba nggak bakalan lihat hasilnya
1: Iya,
0: gitu.
1: betul sekali.
0: Lebih baik dicoba hal baru, beranilah gitu ngambil keputusan sendiri gitu aja.
1: Tapi tentunya waktu itu juga ada kakak ya yang ngebantu buat support system gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, siap. Nah, pendengar Perusahaan TRI Palangkaraya ini, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan UMKM sore hari ini nih. Nah, lewat Ina Bloom Craft, Anda yang mau kepo, Anda juga bisa nih ya. Pesan-pesan nih, mungkin ada acara wisuda, teman, pacar, atau mungkin ada acara ulang tahun ya. Itu juga ini bagus banget nih. Banyak sekali ya inspirasi yang kita dapat pada sore hari ini dari perjalanan Kak Julika Karwina nih, owner dari UMKM Bukit Bunga Ina Bloom Craft yang ada di Palangkaraya nih, tentang bagaimana sebuah ide sederhana ini bisa dirangkai menjadi peluang usaha yang memiliki nilai ya. Bahkan ini sudah bergerak mulai SMA ya istilahnya,
0: SMK,
1: dari SMK.
0: iya.
1: Nah, dari sebuah Bukit Bunga nih hingga Tower Snack, kita belajar nih bahwa membangun bisnis bukan hanya soal menjual produk, tetapi juga bagaimana menghadirkan kreativitas, lalu memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan sentuhan cerita di setiap karya yang dibuat. Terima kasih banyak Kak Ina udah
0: Sama.
1: mampir ya sore hari ini berbagi pengalaman. Pastinya ini inspirasi yang keren nih buat teman-teman muda ya khususnya yang mau memulai beranikan diri seperti itu ya Kak Ina ya. Oke, semangat dan inspirasi bersama pendengar Perusahaan TRI Palangkaraya. Semoga usaha yang dijalankan semakin berkembang, semakin dikenal lagi dan terus membawa manfaat untuk semua orang. Baik pendengar, sampai jumpa lagi di UMKM Bicara edisi lainnya. Kami undur diri dari ruang UMKM Bicara. Selamat sore dan jangan kemana-mana karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengan Anda Lintas Banjar Nusantara ya. Sampai jumpa.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu

0: jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Auliana. Halo Auliana, apa kabar?
1: Halo Syasha, alhamdulillah kabar baik di sini. Bagaimana juga di Nunukan?
0: Dinunukan, kabar kami juga semuanya tim alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau cuaca di
1: Iya.
0: Banjarmasin hari ini gimana Auliana?
1: Iya, untuk cuaca Kota Banjarmasin hari ini lagi apa ya? Lagi berawan, lagi panas-panasnya rekan Syasha. Kayaknya itu di belakang juga sama ya. Di Nunukan juga ya.
0: Iya benar, di sini cerah ya untuk hari ini nih kalau saya lihat.
1: Iya,
0: Enak nih
1: kayaknya
0: kalau minum es
1: panasnya.
0: ya.
1: Ah, betul. Kelapa kayaknya ya.
0: Kelapa ya. Baik, Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Iya, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan pemerintah Pemprov Kalsel akan berencana membangun gedung kedokteran nuklir.
0: Wah, luar biasa. Silahkan informasi
1: Jangan dikira
0: selengkapnya.
1: Jangan dikira buat perang ya.
0: Baik, kita mau tahu selain
1: Baik.
0: buat perang tuh untuk nuklir nih, apalagi nih?
1: Perang kesehatan
0: Silahkan,
1: mungkin ya.
0: Aulian. Iya,
1: Baik,
0: baik.
1: terima kasih Sasha didudukan pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana membangun gedung kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu di RSUD Ansari Saleh Banjarmasin. Fasilitas baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Banua. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Karena satu besar ini akan kita bangun.
3: Kalimantan Selatan berancang-ancang menghadirkan teknologi medis yang selama ini hanya bisa dinikmati masyarakat di luar daerah. Belum lama ini Gubernur Kalsel Muhyiddin meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi tapak pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Kota Banjarmasin. Lahan seluas sekitar 1 hektar telah disiapkan untuk mewujudkan ambisi tersebut. Pembangunan direncanakan mulai diusulkan pada 2027 dengan target operasional pada akhir tahun 2028. Gubernur Kalsel Muhyiddin menyebut, fasilitas tersebut juga akan lengkapi sarana penginapan bagi pasien dan keluarga yang menjalani pengobatan. Tak kalah penting, Gubernur menegaskan bahwa fasilitas ini bukan hanya milik mereka yang berdompet tebal.
2: Dan kita melihat tanah tadi ada kita di belakang itu masih luas, ada beberapa hektar, cuman yang kolek jadi satu itu ada 1 hektar. Rencana 1 hektar ini akan kita bangun rencana ke depan itu pemeriksaan sistem nuklir. Jadi nuklir itu semua apapun penyakit di dalam tubuh kita ini bisa kita baca. Nah, jadi selain itu juga nanti ada beberapa yang lainnya.
3: Sementara Direktur RSUD Muhammad Ansari Saleh, Tabiun Huda menyebutkan proyek ini sebagai lompatan kualitatif yang sudah lama dinantikan. Ia memastikan kesiapan sumber daya manusia di rumah sakit tidak perlu diragukan.
4: Insya Allah yang pertama di Kalimantan ya, karena di Indonesia cuma ada 4% untuk nuklir. Dan ini adalah prioritas Pak Gubernur untuk meningkatkan layanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
5: Apa saja Pak, disebab keuntungannya Pak?
4: Keuntungannya banyak, karena dengan pemeriksaan nuklir semuanya akan terinci dengan baik, sehingga akan semua detail daripada MRI. Karena nuklir adalah hulunya dalam pengobatan.
3: Fasilitas yang bakal dibangun Pemprov Kalimantan Selatan ini diproyeksikan mampu mendeteksi berbagai penyakit secara lebih akurat ketimbang metode diagnostik konvensional, sekaligus melengkapi layanan CT scan berteknologi tinggi yang sudah lebih dulu dimiliki pemerintah daerah.
1: Baik, Syasha, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan Syasha.
0: Terima kasih Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ternyata untuk kedokteran nuklir itu kita sudah tahu ya, merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran inovatif, pendengar. Dan untuk selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Diti. Halo Diti.
1: Halo, Syasya, apa kabar untuk hari ini, Syasya?
0: Alhamdulillah, kabar kami di sini baik. Kalau Diti dan teman-teman di Tarakan, bagaimana kabarnya?
1: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik, Syasya. Dan cuaca di Kota Tarakan dari pagi hingga saat ini luar biasa panas.
0: Berarti sama ya kita ya, dengan Banjarmasin juga tadi.
1: Iya,
0: Baik
1: benar
0: Diti.
1: sekali.
0: Ada informasi apa nih dari Tarakan, Diti?
1: Informasi mengenai komitmen sistem penerimaan siswa baru berjalan adil dan transparan, Sasha.
0: Silahkan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Sasha. Pendengar dan pemirsa, resmi dimulai hari ini, Senin 29 Juni 2026, Wali Kota Tarakan Dr. Khairul meminta agar pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SD dan SMP berjalan adil, transparan, dan jauh dari intervensi pihak luar.
2: Komitmen tidak ada batas, tapi saya yakin untuk saya Bapak Ibu, kalau kita semua tidak mengintervensi aturan.
3: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dimulai Senin 29 Juni. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaannya. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara komitmen bersama SPMB di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tarakan, Sabtu 27 Juni kemarin. Khairul menekankan bahwa penandatanganan dokumen komitmen bersama jangan hanya menjadi seremonial belaka. Masalah klasik yang kerap membuat pelaksana SPMB kacau adalah banyaknya intervensi dari luar sistem.
2: Mudah-mudahan komitmen tidak ada batas, tapi saya yakin untuk saya Bapak Ibu, kalau kita semua tidak mengintervensi aturan.
3: Khairul juga menjamin bahwa seluruh kepala sekolah akan dipantau ketat dan tidak boleh bermain mata dalam proses seleksi yang kini sudah berjalan transparan melalui sistem zonasi dan jalur reguler lain. Menampik isu kurangnya daya tampung, Khairul membeberkan bahwa fakta kapasitas sekolah tingkat SMP di Tarakan sebenarnya sangat mencukupi. Masalah utamanya terletak pada ego sektoral, di mana calon siswa menumpuk di sekolah-sekolah tertentu dan menolak didistribusikan ke sekolah yang masih kekurangan murid. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, sekolah yang sering kekurangan murid seperti SMP Negeri 10, SMP Negeri 11, dan SMP Negeri 14. Khairul juga menegaskan bahwa Pemkot Tarakan sudah cukup memberikan kuota untuk jalur afirmasi atau kurang mampu yang mencapai 25% di setiap sekolah, padahal angka kemiskinan real di Tarakan hanya berada di kisaran 5%. Untuk mengantisipasi data palsu dan fenomena miskin mendadak, Khairul menginstruksikan lurah untuk tidak lagi sembarangan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tarakan, Tamrin Toha, mengungkapkan melalui forum ini, semua pihak terkait dapat memiliki pemahaman dan visi yang sama demi mensukseskan SPMB tahun ini. Tamrin menjelaskan, sesuai arahan Wali Kota Tarakan, setiap anak dan warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa ada hambatan atau diskriminasi. Untuk mendukung hal itu, pihaknya telah membangun sistem pendaftaran berbasis online.
4: Bahwa semua warga negara, anak itu berhak mendapatkan layanan pendidikan. Tidak ada istilah yang mau diprioritaskan. Sehingga kita mau ada komitmen bersama. Sehingga tidak merepotkan merepotkan dinas pendidikan, karena kita kan sudah bangun sistem berbasis online, ya.
3: Saat ditanya mengenai kesiapan menjelang hari H SPMB, Tamrin menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Tarakan sudah sangat siap, mulai dari tahapan perencanaan, sosialisasi, konsultasi publik, hingga ke tahap eksekusi. Proses pendaftaran SPMB sendiri dijadwalkan mulai 29 Juni hingga 3 Juli mendatang. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju ke Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pekerja migran asal Lombok siapkan langkah menjadi wirausaha. Gaji yang ditabung selama bekerja di luar negeri akan dikelola dengan bijak saat kembali ke kampung halaman. Reporter Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Salah satu pekerja migran Indonesia asal Lombok yang telah setahun bekerja di sebuah rumah makan di Malaysia hadir mengikuti kegiatan edukasi publik Training of Trainers atau TOT. Literasi keuangan yang digelar oleh BP2MI Nunukan pada Selasa kemarin di ruang pertemuan lantai 5 kantor Bupati Nunukan. Suhaini mendapatkan wawasan baru yang sangat berharga dan berharap kedepannya bisa lebih disiplin dalam mengelola keuangan hasil gaji selama bekerja di Malaysia. Setelah mengikuti Training of Trainer, Suhaini memiliki visi untuk masa depan dan berharap sisa tabungan bisa menjadi modal usaha kecil-kecilan saat pulang ke kampung di Lombok.
2: Kerja di rumah makan, kedepannya supaya lebih menjadi lebih baik dan bisa kayak menentukan hasilnya kayak gimana keuangannya kan. Iya. Sekarang lagi pengen bikin-bikin usaha kecil kayak jualan-jualan di rumah lah.
1: Kegiatan yang terselenggara sinergi BP3MI Nunukan bersama OJK, Bank Indonesia, dan BNI diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi PMI untuk mencapai kemandirian ekonomi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Halo juga rekan Sasa, selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini Fadel dan juga tim yang bertugas?
1: Alhamdulillah untuk cuaca luar biasa sangat mendukung dan juga untuk tim kita semua di RRI Samarinda hari ini luar biasa. Sehat semuanya rekan Sasa, sebaliknya bagaimana di Nunukan?
0: Alhamdulillah, begitu juga di Nunukan, sore hari ini cerah dan juga teman-teman di sini pada sehat semuanya Fadel. Kalau gitu ada informasi apa dari Samarinda Fadel?
1: Ya, informasi dari Samarinda terkait pemerintah Provinsi Kaltim ya yang memulai memetakan efisiensi hadapi APBD perubahan rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur petakan efisiensi belanja jelang APBD perubahan mengantisipasi potensi defisit akibat realisasi pendapatan dan PAD belum sesuai target. Selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memetakan langkah efisiensi belanja menjelang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBDP 2026. Langkah ini dilakukan menyusul adanya potensi tekanan keuangan daerah akibat realisasi pendapatan yang masih di bawah target. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni di Samarinda mengatakan, pemerintah daerah kini memetakan pos-pos belanja yang dapat dicadangkan atau diefisiensikan agar saat pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan dilakukan, langkah penyesuaian sudah siap dan defisit tidak semakin melebar atau membesar. Menurut Sri Wahyuni, salah satu penyebab munculnya potensi defisit adalah target pendapatan asli daerah atau PAD yang diperkirakan tidak tercapai. Selain itu, sejumlah sumber PAD baru termasuk dari operasional dermaga penyeberangan yang sebelumnya diproyeksikan memberikan pemasukan tahun ini belum dapat beroperasi karena masih menunggu penyelesaian proses bersama dengan Kementerian Perhubungan.
3: Mulai memetakan ini belanja-belanja yang bisa di apa namanya kita cadangkan atau kita efisiensi karena menghadapi apa namanya tekanan keuangan nih, sehingga kita bersiap-siap dari sekarang sehingga nanti pada saat anggaran perubahan kita sudah siap melakukan usulan di perubahannya supaya tekanan defisitnya itu tidak besar.
4: Ada defisit anggaran?
3: Ada potensi.
4: Berapa?
3: Belum tahu, makanya kita sedang merancang ini.
4: Penyebab, melihat ini. Penyebabnya apa?
3: Ya pertama dari dengan TKD yang mengecil tentu ekspektasi untuk mendapatkan PAD yang kita harapkan itu menjadi tidak sampai gitu ya, PAD tidak tercapai. Yang kedua, ada potensi PAD yang sudah kita cadangkan di tahun ini tetapi belum bisa berfungsi. Misalnya, di tahun lalu kita sudah merencanakan dermaga tambat. Nah, asumsi kita kalau ini sudah beroperasi kan menghasilkan PAD. Tapi ternyata dermaga ini kan izinnya masih harus dengan Kementerian Perhubungan Laut. Nah, kita sebenarnya sudah paralel gitu ya, disiapkan anggarannya, disiapkan regulasinya supaya tahun ini bisa dapatkan PAD. Nah, ternyata kan ini prosesnya masih belum bisa menghasilkan PAD. Maka anggaran kita, pendapatan kita 5, sekian, baru 36%.
2: Sementara itu dari sisi realisasi pendapatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menurut Sri Wahyuni mencatat penerimaan baru mencapai sekitar 5, sekian triliun rupiah atau sekitar 36% dari target pendapatan tahunan yang diproyeksikan mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Angka tersebut dinilai masih di bawah posisi ideal yang seharusnya sudah mendekati 50% pada pertengahan tahun. Sekretaris Daerah menegaskan hasil pemetaan efisiensi dan koreksi target pendapatan akan menjadi bahan dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. RRI Samarinda Rizky Mulyana melaporkan.
1: Ya rekan Sasa, demikian laporan dari rekan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Selatan.

0: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di sore hari ini ada rekan saya, Adi Putra. Halo Uta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Sasa. Kabar baik di sini dan cuaca cukup terik nih.
0: Mohon maaf, saya belum bisa mendengarkan suara Uta di sore hari ini. Halo Uta.
1: Iya Mbak Sasa.
0: Halo. Baik, pendengar, saya masih
1: Iya, Mbak
0: mencoba
1: Sasa.
0: untuk terus berkomunikasi dengan Uta yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Karena sampai saat ini saya belum bisa mendengarkan suara dari Uta ini. Halo Uta.
1: Iya, Mbak Sasa. Halo.
0: Halo, selamat sore.
1: Iya, Mbak Sasa. Apakah suara saya sudah terdengar?
0: Oke, kembali kita sapa lagi ya. Selamat sore, Uta.
1: Iya, sore Mbak Sasa. Halo?
0: Halo.
1: Selamat sore Mbak Sasa.
0: Baik, pendengar, nampaknya saya masih belum bisa terhubung dengan rekan saya, Uta, yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya akan berikan waktu lagi, mudah-mudahan bisa segera terhubung dengan Uta. Halo Uta, selamat sore.
1: Iya, sore Mbak Sasa.
0: Baik, selamat sore Uta. Masih belum bisa terdengar ya, pendengar. Kalau gitu, mungkin langsung saja kami akan hadirkan berita ataupun informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
3: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
2: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini. Sehingga semua dapat kita halau untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
3: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
4: Kalau event lari, sering.
5: Ini udah berapa kalinya, Kak?
4: Kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Oh, untuk di Kalteng baru kedua ya.
5: Oke. Tadi finish ke menit berapa, Kak?
4: Tadi finish di menit 17.56. Ya, urut
5: 96. Perasaannya gimana nih, Kak? Finish.
4: Perasaannya mungkin kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya biar jadi antar depan ya.
3: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Pengamanan dilakukan di kawasan Bundaran Besar, titik start, serta ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai lintasan lomba. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Melalui momentum Hari Anti Narkotika Internasional, diharapkan generasi muda Kalimantan Tengah semakin kuat, sehat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Baik Sasha, Kak Sasha mohon maaf ada kendala teknis dan itu tadi informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Sasha yang ada di Nunukan di Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Uta, akhirnya saya bisa mendengarkan suara Uta. Tapi Uta, kabarnya sehat kan bersama teman-teman di sana?
1: Iya, kabarnya sehat dan cuaca di Palangkaraya cukup terik nih hari ini walaupun kemarin diguyur hujan deras.
0: Oke, tetap semangat ya Uta bersama Baik. Teman-teman.
1: Terima kasih
0: terima
1: banyak.
0: Terima kasih sempat menyapa. Iya, sama-sama. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jika pun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

95,9 MHz, Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kontingen karate Polda Kalimantan Tengah tampil gemilang di panggung nasional membawa nama Bayangkara Presisi. Tim ini memborong 13 medali dalam kejuaraan karate Kapolri Cup 2026 National Open Karate Championship.

0: yang digelar di Gor Nambo Jaya Sport, Kota Tangerang, Banten, dan resmi ditutup pada Minggu 28 Juni 2026. Penutupan kejuaraan dipimpin langsung oleh Irwasum Polri, Komjen Pol Wahyu Didada, setelah seluruh rangkaian pertandingan tingkat nasional rampung dilaksanakan. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat, menyampaikan kebanggaan institusi atas capaian yang ditorehkan para atletnya, tepat dalam momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80. Pendengar, di kategori Open Turnamen Polri, Polda Kalimantan Tengah menyumbangkan 2 medali perunggu, Ibda Datu Bernat dari RS Bayangkara Bidokes meraihnya di nomor kumite perorangan 75 kg putra usia 40 tahun ke atas. Sementara Ibtu Supriyadi dari Ditres Narkoba tampil di nomor kumite perorangan plus 75 kg putra usia 50 tahun ke atas. Kejutan terbesar datang dari kategori Open Festival Turnamen Polri, di mana kontingen Kalimantan Tengah tampil mendominasi hampir di setiap nomor yang diikuti.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran 2 macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, di tengah beragam pilihan camilan sore dan camilan modern saat ini nih, singkong goreng dan teh manis. Siapa nih yang gak kenal singkong goreng? Dan teh manis hangat itu masih menjadi salah satu kudapan favorit masyarakat ya, untuk menemani waktu bersantai pada sore hari seperti saat ini nih. Perpaduan singkong goreng yang renyah di bagian luar namun lembut di bagian dalam dengan segelas teh manis hangat menghadirkan cerita atau cita rasa sederhananya ya, yang sulit tergantikan nih. Gurihnya bumbu bawang putih dan sedikit garam yang meresap ke dalam singkong itu memberikan sensasi asin gurih nih yang mengunggah selera. Nah, kehadiran teh manis hangat semakin melengkapi nih nikmatnya kudapan tersebut. Rasa manis yang berpadu dengan aroma teh yang khas kerap menjadi pilihan untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Dan hal ini juga disampaikan oleh Wulan ya, seorang aparatur sipil negara, mengaku singkong goreng masih menjadi camilan favoritnya nih di sore hari. Kudapan sore terbaik itu singkong goreng yang masih panas. Mau dibuat sendiri di rumah atau mungkin beli di pinggir jalan ya, sembari mendukung UMKM, itu rasanya tetap enak kalau dimakan selagi hangat nih. Rasanya beban kerja seharian langsung hilang dan ditambah kenyang ya tentunya. Nah, saat ini singkong goreng hadir dalam berbagai variasi modern nih, mulai dari taburan keju, ada juga yang dipadu dengan susu kental manis, hingga neka saus dan sambal nih. Meski demikian, singkong goreng original berbumbu bawang putih masih jadi favorit.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial tersebut adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendaftaran DTSEN atau DTSEN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan penyertaan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Dan pendengar, jangan kemana-mana, akan kami hadirkan di ruang dengan Anda Gema Nuansa Senja dengan pengajian Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Haruskah ku mati dari Ada Band? Dan pendengar, kini tiba saatnya kita dengarkan bersama pengajian Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 47 bersama Jamadin Nur dan Trinur Mulyaningsi.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Un

قبل.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, telah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 47 bersama Jamadin Nur dan Trinur Mulyaningsih. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan bagi anda di luar rumah atau dalam perjalanan bisa singgah sejenak di musala atau masjid terdekat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, ribuan masyarakat memadati bundaran Buah Muara Teweh untuk mengikuti senam bersama dan jalan sehat dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, Minggu 28 Juni 2026. Bupati Barito Utara, Salahuddin, hadir bersama Wakil Bupati Felix Sonadi Yetingan, Sekretaris Daerah Muhlis, jajaran OPD serta Kapolres Barito Utara AKBP Singgih Febianto, turut mengikuti jalan sehat dan berbaur dengan masyarakat sepanjang rute. Suasana semakin meriah dengan menampilkan spesial The Virgin, menghibur ribuan peserta di Bundaran Buah. Ditambah pengundian door prize spektakuler dengan hadiah utama 6 unit sepeda motor, sepeda gunung, televisi LED, kulkas, kipas angin, dan puluhan hadiah menarik lainnya.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
4: Larangan sombong. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 29 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Pentingnya keluarga, keluarga yang utuh, keluarga adalah fondasi masyarakat, ya kan?
2: Ini yang membuat saya pesimis, pesimisnya itu memang harus dikaji ulang, ya.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 menjadi pengingat pentingnya peran keluarga dalam membentuk generasi yang berkualitas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, menilai keluarga merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat serta teladan kepada anak-anak. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Pentingnya keluarga, keluarga yang utuh, keluarga adalah fondasi masyarakat, ya kan?
3: Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 mengusung tema Ayah Wajib Hadir sebagai pengingat pentingnya peran keluarga dalam membentuk generasi yang berkualitas. Tema tersebut menitikberatkan pada perlindungan anak di era digital serta pencegahan berbagai persoalan sosial mulai dari perundungan hingga penyalahgunaan narkoba. Upaya memperkuat ketahanan keluarga dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menanggapi tema tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurutnya, keluarga yang harmonis menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu, peran orang tua terutama ayah sangat penting dalam memberikan perhatian, pendampingan, serta teladan kepada anak-anaknya.
1: Mengugah lagi mengingatkan tentang pentingnya keluarga. Keluarga yang utuh, keluarga adalah fondasi masyarakat, ya kan, di dalam bernegara, ya. Nah, dan yang lebih penting adalah fondasi keluarga ini kan adalah sebagai jalan mencapai kebahagiaan. Keluarga bahagia akan terciptanya sebuah harmonisasi juga untuk para pelajar, ya, ibu yang hari ini kebetulan juga dibuka, ya, si SPMB, ya. Kalau bagusnya kalau mau pendaftaran langsung offline, ya kan, nah, diantar oleh keluarga, ya kan.
3: Jayani juga mengingatkan pentingnya keterlibatan keluarga dalam dunia pendidikan, terutama pada momentum pembukaan sistem penerimaan murid baru. Ia menghimbau para orang tua untuk mendampingi anak saat proses pendaftaran, termasuk bagi yang memilih mendaftar secara langsung di sekolah. Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerintah Kota Palangkaraya terus memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai kebijakan dan layanan pendidikan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi mereka. Hal senada disampaikan anggota DPRD Palangkaraya, Benny Embang. Menurutnya, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas, terutama melalui upaya pencegahan stunting sejak dini. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan asupan gizi yang seimbang serta memastikan kebutuhan nutrisi anak terpenuhi secara optimal.
4: Ya, pencegahan stunting, kemudian perhatian pemerintah kota juga terhadap anak-anak, itu paling penting. Penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi supaya tidak mengedukasi masyarakat lah agar bisa memberikan gizi yang cukup bagi anak-anaknya. Jelas sistem semua harus diperbaiki supaya semuanya supaya terukur gitu. Jadi terarah dan memberi efek yang sangat baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Benny menambahkan pencegahan stunting juga perlu didukung dengan penyuluhan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Edukasi mengenai pola asuh yang baik serta pentingnya pemenuhan gizi bagi anak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para orang tua dalam menjaga tumbuh kembang buah hati mereka. Edi Suroso melaporkan.
0: Legislator Kabupaten Gunung Mas, Hermanto, berharap peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 menjadi momentum bagi para ayah untuk hadir secara utuh dalam kehidupan keluarga. Menurut politisi Partai Nasdem tersebut, di tengah pesatnya perkembangan era digital, anggota keluarga kini lebih banyak berinteraksi dengan gawai dibandingkan membangun komunikasi secara langsung, sehingga kedekatan emosional perlahan mulai berkurang. Hermanto mengajak setiap keluarga untuk menetapkan batas penggunaan gawai, membangun kebiasaan berkumpul tanpa perangkat digital, serta memperbanyak ruang percakapan yang hangat dan berkualitas. Ia menilai tema Harganas tahun ini, Ayah Wajib Hadir, sangat relevan karena kehadiran seorang ayah bukan hanya secara fisik, tetapi juga melalui perhatian, keteladanan, dan keterlibatan dalam tumbuh kembang anak. Sebagai ayah dari dua anak yang masih balita, Hermanto mengaku selalu berupaya meluangkan waktu di tengah kesibukannya sebagai anggota legislatif, mulai dari beribadah bersama, berlibur, hingga bermain di rumah. Menurutnya, keluarga yang kuat menjadi fondasi lahirnya generasi yang sehat, berkarakter, produktif, dan peduli terhadap sesama, sebagai bekal mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pendengar, berpindah ke informasi selanjutnya. Program Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu direalisasikan dengan perencanaan yang matang dan terstruktur, termasuk potensi pengembangan usaha hingga kebermanfaatan bagi masyarakat. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Ini yang membuat saya pesimis. Pesimisnya itu memang harus dikaji ulang.
5: Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional yang terus dikembangkan pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan usaha bersama yang dikelola secara profesional. Kepala Bidang Koperasi DPK UKMP Kota Palangkaraya, Yunita Andri, mengatakan hingga saat ini telah terbentuk 30 koperasi kelurahan di Kota Palangkaraya, menyesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada. Koperasi tersebut bergerak di berbagai bidang, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, penyediaan sarana pertanian dan perkebunan, hingga layanan toko obat di bidang kesehatan.
6: Kemudian kalau untuk mendukung pertanian dan perkebunan, Koperasi Merah Putih bisa, sudah ada yang sudah bekerja dengan PT Pupuk Indonesia untuk pengadaan pupuk-pupuk bersubsidi maupun yang non-subsidi. Kemudian kalau dia di layanan kesehatan, juga ada toko obat. Sifatnya toko obat karena belum ada yang apotik, karena untuk menjadi apotik juga perlu sarana-prasarana yang notabene sekarang masih sarananya masih kurang.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sudarsono, menilai pembentukan Koperasi Merah Putih di berbagai desa dan kelurahan masih perlu perencanaan yang lebih matang. Menurutnya, setiap koperasi harus memiliki kejelasan usaha dan potensi pasar agar dapat berkembang serta tidak berhenti beroperasi di kemudian hari.
2: Nah, saya itu lebih setuju apabila Koperasi Merah Putih ini dibuat di beberapa tempat yang sekiranya bisa ada kepastian berkembang dulu, jadi secara bertahap, jangan secara sekaligus gitu sampai ke desa-desa. Bayangkan ada desa yang tidak sampai 100 kakak dibuat Koperasi Merah Putih yang tidak jelas mau apa gitu. Karena saya sudah bertanya, mau jualan apa nanti? Lalu katanya mungkin kami jualan tabung LPG. Berapa sih tabung LPG dibutuhkan dalam satu bulan? Sementara sebesar koperasi itu pasti ada karyawan, pasti harus digaji karyawan. Ini yang membuat saya pesimis. Pesimisnya itu memang harus dikaji ulang.
5: Lebih lanjut, dosen program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi, mengatakan keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak diukur dari banyaknya koperasi yang dibentuk. Menurutnya, yang lebih penting adalah kemampuan koperasi untuk berkembang menjadi lembaga yang sehat, profesional, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.
7: Namun ada satu hal yang harus saya sampaikan kalau terkait dengan ini ya, terkait dengan apa sudut pandang akademis. Saya melihat bahwa keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari kuantitas atau jumlah banyaknya koperasi yang berhasil dibentuk. Yang lebih penting ya menurut saya adalah saat ini bagaimana koperasi Merah Putih itu mampu tumbuh dan menjadi lembaga yang sehat, profesional, dan apa benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya, juga termasuk kepada memberi manfaat kepada masyarakat sekitar.
5: Ahyar menambahkan, keberhasilan program juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta model bisnis yang sesuai dengan potensi wilayah. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi faktor penting agar koperasi mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Informasi selanjutnya, menyambut Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026. Berbagai apresiasi dan harapan mengalir kepada institusi kepolisian Republik Indonesia. Momentum peringatan ini diharapkan menjadi penguat komitmen Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, mengedepankan pelayanan yang humanis, serta mempererat kedekatan dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah, termasuk di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Randy melaporkan.
9: Kami mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-80. Semoga Polri lebih profesional dan dicintai oleh rakyat.
10: Peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain menjadi ajang refleksi atas pengabdian selama 8 dekade, peringatan ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, humanis, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menjelang peringatan HUT Bhayangkara, berbagai apresiasi dan harapan disampaikan kepada institusi Polri. Salah satunya datang dari Kabinda Kalimantan Tengah, Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur yang mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja Polda Kalimantan Tengah dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
9: Kami mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-80, semoga Polri lebih profesional dan dicintai oleh rakyat. Polri untuk masyarakat, dan kita apresiasi kinerja Polda Kalimantan Tengah sampai saat ini. Alhamdulillah Kalimantan Tengah aman dan kondusif.
10: Menurut Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur, sinergi yang selama ini terjalin antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif di Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan melalui kerjasama yang semakin erat demi mendukung pembangunan dan kenyamanan masyarakat. Sementara itu, harapan juga disampaikan salah seorang warga bernama Lense yang menilai kehadiran Polri selama ini sangat membantu masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, keberadaan aparat kepolisian membuat masyarakat merasa lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
11: Saya mengucapkan selamat HUT Bhayangkara, semoga Polri semakin profesional, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus memberi rasa aman bagi semua.
10: Lense juga berharap Polri juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan sikap humanis, profesional, dan adil dalam menjalankan tugas. Selain itu, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, terutama dalam menindaklanjuti laporan masyarakat hingga menjangkau wilayah-wilayah pelosok. Dengan semangat Hari Bayangkara ke-80, Polri diharapkan terus menjadi institusi yang dipercaya, dicintai masyarakat, serta mampu menjawab berbagai tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat. Demikian, Randy melaporkan.
0: Dojo Kurun Karate Tim Kabupaten Gunung Mas berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih 35 medali pada kejuaraan karate pelajar Batara Cup kedua Sedas Barito yang berlangsung di Muara Tewe, Barito Utara. Ketua Forki Gunung Mas, Eik Manto, mengatakan dari total 26 karateka yang diturunkan pada 37 nomor pertandingan, kontingen Gunung Mas berhasil membawa pulang 3 medali emas, 15 perak, dan 17 perunggu. 3 medali emas disumbangkan oleh Jean Rara pada nomor usia dini kumite minus 30 kg putri, Novaldo Chris Golrio pada nomor pemula kumite plus 45 kg putra, serta Jevin Gabriello pada nomor pemula kumite minus 45 kg putra. 4 atlet dari Sekolah Rakyat Terpadu 54 Gunung Mas yang baru pertama kali mengikuti kejuaraan juga berhasil meraih medali dan turut menyumbang prestasi bagi kontingen. Perolehan 35 medali tersebut mengantarkan Kurun Karate Team menjadi juara umum kedua pada Batara Cup kedua Sedas Barito 2026. Keberhasilan ini menambah deretan prestasi karateka Gunung Mas setelah sebelumnya meraih medali pada berbagai kejuaraan tingkat provinsi dan nasional. Forki Gunung Mas berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan prestasi dan mampu bersaing hingga tingkat internasional. Pendengar, informasi selanjutnya, kesiapsiagaan terhadap bencana dimulai dari pengetahuan, kewaspadaan, hingga kemampuan mengambil langkah yang tepat sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Berikut kita dengarkan wawancara reporter Sabella Indasari bersama Lurah Bereng Bengkel Ahmad Riyadi terkait upaya kesiapsiagaan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Bereng Bengkel terhadap bencana yang terjadi di wilayahnya.
12: Saudara pendengar, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Tidak terkecuali pula di Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Berbagai jenis bencana mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, tanah longsor, hingga bencana non-alam dapat terjadi kapan saja. Untuk itu diperlukan kesiapsiagaan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Petang hari ini saya akan mewawancarai Lurah Bereng Bengkel Ahmad Riyadi untuk mengetahui kesiapsiagaan dan juga penanganan bencana yang dilakukan oleh warga Bereng Bengkel.
13: Ya, terima kasih. Jadi sampaikan untuk tingkat kesiapsiagaan masyarakat khususnya di Lurah Bereng Bengkel saat ini terus mengalami peningkatan. Meskipun masih banyak terdapat perbedaan antar wilayah yang lain, sebagian masyarakat sudah memahami langkah-langkah dasar saat terjadi bencana. Karena diketahui di sini sudah lama mengalami bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan. Dasar saat ini terjadi bencana, namun masih diperlukan edukasi yang berkelanjutan. Ancaman bencana yang perlu diwaspadai bergantung pada kondisi wilayah seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan kekeringan.
12: Ya. Nah, kalau saat ini Pak Riyadi, program atau langkah yang dilakukan Kelurahan Bereng Bengkel untuk meningkatkan pengetahuan atau kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang terjadi di wilayah Bapak apa, Pak?
13: Program atau langkah yang dilakukan pemerintah dengan melaksanakan program antara lain sosialisasi dan edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pembentukan desa tangguh bencana atau Kaltana, pelatihan relawan, penyebaran informasi melalui media massa, WhatsApp group, serta penguatan sistem peringatan dini. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan berbagai instansi, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan juga terus ditingkatkan.
12: Nah,
14: untuk saat ini Pak Ahmad Riyadi, sebaiknya yang harus dipersiapkan warga Bapak agar dapat merespon dengan cepat dan tepat ketika terjadi bencana, khususnya kan terjadi banjir nih Pak ya, apa Pak kira-kira Pak?
13: Ya, setiap keluarga sebaiknya memiliki rencana evakuasi, mengatur jalur evakuasi dan titik kumpul, menyiapkan tas siaga yang berisi dokumen penting lah, obat-obatan, makanan siap saji, air minum, senter pakaian dan perlengkapan darurat lainnya. Selain itu, seluruh anggota keluarga perlu memahami tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan jenis bencana yang mungkin terjadi di tempat kami ini.
14: Yang sering terjadi di Bereng Bengkel apa Pak saat ini Pak Riyadi?
13: Kalau sering terjadi beberapa tahun kemarin yaitu ada banjir, ya, banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
14: Saat ini apa yang terjadi saat ini Pak, akhir Juni ini Pak?
13: Untuk saat ini kemarin kita ada, mungkin kalau banjir nggak juga karena tempat kita kan ada jalan yang menuju ke kelurahan itu yang rendah, sehingga ketika air naik dari Kahayan sehingga warga tidak bisa lewat melewati jalan itu. Untuk saat ini mungkin banjir yang ada di tempat tadi khususnya di rawa itu ya, jadi akses warga untuk ke kampung atau ke kota jadi terkendala, itu aja masalahnya untuk bulan-bulan ini.
14: Nah, kalau menurut Bapak Ahmad Riyadi lagi, seberapa penting peran masyarakat atau relawan, Pak, serta komunitas lokal di wilayah Bapak untuk upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di lingkungan wilayah mereka masing-masing, Pak Riyadi?
13: Ya, untuk peran masyarakat, relawan, komunitas lokal sangat penting karena mereka merupakan pihak yang pertama memberikan respon saat bencana terjadi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan mitigasi, pelatihan, gotong royong serta penyebaran informasi akan mempercepat penanganan bencana dan mengurangi risiko korban ataupun kerugian lainnya.
14: Nah, kalau selama misalnya ada terjadi banjir misalnya yang sering Pak terjadi, apakah ada posko-posko yang dibuat Pak di wilayah Bereng Bengkel Pak?
13: Kalau ada banjir kita memang sudah ada posko kita yang buat, pertama di kelurahan Bereng Bengkel. Kita bekerjasama dengan pihak BPBD, kalaupun ada banjir kita akan membuat posko yang ada di kelurahan dan satu di kampung, yaitu di daerah pelabuhan atau di kampung.
14: Baik, pertanyaan terakhir untuk Pak Ahmad Riyadi, apakah ada pesan dari Bapak atau imbauan kepada masyarakat agar tidak hanya sigap saat bencana terjadi, tetapi juga aktif membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah Bapak?
13: Ya, untuk pesan bagi masyarakat, kami himbau untuk menjadikan kesiapsiagaan sebagai bagian dari budaya sehari-hari. Kenali potensi bencana di lingkungan sekitar, ikuti informasi resmi khususnya dari pemerintah, berpartisipasi dalam kegiatan edukasi dan simulasi kebencanaan, serta menjaga lingkungan agar tetap aman dan lestari. Dengan kesiapsiagaan, kepedulian dan kerjasama semua pihak, risiko bencana dapat diminimalisir dan keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin. Mungkin itu Bu.
14: Iya. Baik, terima kasih atas waktunya untuk RRI Pak Ahmad Riyadi pada petang hari ini.
13: Ya, terima kasih Bu.
14: Saudara pendengar, demikian wawancara saya dengan Lurah Bereng Bengkel Ahmad Riyadi terkait kesiapsiagaan warga masyarakat menghadapi kebencanaan. Dari perbincangan kita petang hari ini, dapat kita petik satu kesimpulan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan hanya tentang bagaimana bertindak saat bencana terjadi, tetapi juga bagaimana mempersiapkan diri sejak dini melalui edukasi, latihan, kewaspadaan, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Semoga wawancara kita petang hari ini bermanfaat bagi kita bersama.
0: Sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, keberhasilan Tanjung Verde mencuri perhatian dunia bukanlah sebuah kebetulan. Berbekal pertahanan solid dan permainan disiplin, mereka menjadi tembok yang sangat sulit ditembus oleh negara-negara langganan Piala Dunia. Alhasil, mereka lolos ke babak selanjutnya dan siap menantang juara bertahan Argentina. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan. Bumi, the World Cup, legenda lahir.
3: Tim nasional Cape Verde menciptakan kejutan besar pada Piala Dunia 2026 dengan memastikan diri lolos ke babak 32 besar setelah berhasil melewati persaingan sengit di fase grup. Berstatus sebagai salah satu tim non-unggulan, Cape Verde tampil disiplin dan efektif sehingga mampu mengamankan tiket ke fase gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia. Keberhasilan tersebut tidak diraih dengan mudah. Cape Verde mampu memanfaatkan setiap pertandingan dengan permainan kolektif yang solid, pertahanan yang rapat, serta serangan balik yang efektif. Konsistensi permainan membuat mereka mampu bersaing dengan tim-tim yang lebih diunggulkan di grupnya. Lolosnya Cape Verde menjadi salah satu kejutan terbesar pada fase grup Piala Dunia. Tim berjuluk Blue Shark itu berhasil menunjukkan bahwa kerjasama tim, disiplin taktik, dan semangat juang tinggi mampu mengimbangi kualitas individu yang dimiliki lawan-lawan mereka. Keberhasilan ini juga menjadi sejarah baru bagi sepak bola Cape Verde. Prestasi tersebut menjadi bukti perkembangan pesat sepak bola negara Kepulauan Afrika Barat itu, yang dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan di level internasional melalui regenerasi pemain dan pembinaan yang semakin baik. Pada babak 32 besar, tantangan yang lebih berat telah menanti Cape Verde. Mereka dijadwalkan menghadapi juara bertahan Argentina dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit. Meski tidak diunggulkan, keberhasilan lolos dari fase grup menjadi modal berharga bagi Cape Verde untuk kembali mencoba menciptakan kejutan di babak gugur. Edi Suroso melaporkan.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan jaringan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan

0: Sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian. Sebagai langkah strategis, ini untuk meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Sudaryono mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 12 triliun rupiah setiap tahun untuk memperbaiki jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier di berbagai daerah. Presiden memutuskan bahwa persoalan irigasi tidak boleh lagi terhambat oleh birokrasi. Kalau daerah belum mampu memperbaiki, negara harus hadir. Karena itu pemerintah mengalokasikan sekitar 12 triliun rupiah setiap tahun untuk memperbaiki irigasi primer, sekunder maupun tersier di seluruh Indonesia agar produktivitas petani meningkat. Hal tersebut disampaikan Sudaryono pada Senin 29 Juni 2026. Menurutnya, percepatan pembangunan irigasi menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Selama ini, optimalisasi jaringan irigasi kerap terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten atau kota.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar akan kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementerian yang akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
8: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
11: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
12: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
10: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya, dari turunan dari
14: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
13: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
14: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
15: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
14: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: Karena kita sudah yang lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 4 minggu 2 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
19: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
20: Insyaallah dan pelaksanaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler dari.
19: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik, di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
21: Diaz, sifting it through here for side ball!

Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.

0: turnamen besar ini.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
1: Belanda melaju ke babak 32 besar
0: sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Berikut telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3. Beragam informasi berita dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam mimbar agama Islam. Dan pada malam hari ini ada satu tema yang cukup menarik ya, yakni ilmu tanpa amal. Lalu bagaimana penjelasan lebih lengkapnya? Saat ini telah hadir di dalam studio Pro 1 RRI Palangkaraya, Ustazah Nur Azizah SHI. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Silakan, tema malam hari ini ilmu tanpa amal.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta kesempatan untuk kita dapat terus memperbaiki diri. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Para pendengar radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang berjudul ilmu tanpa amal. Ilmu merupakan cahaya yang menerangi kehidupan manusia, sehingga manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang bermanfaat dan yang merugikan. Ilmu menjadi bekal utama di dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk selalu terus belajar, membaca, serta mencari ilmu untuk sepanjang hayatnya. Para pendengar radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, menuntut ilmu bukan hanya kewajiban bagi kalangan tertentu, melainkan kewajiban bagi setiap muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya. Akan tetapi, selain menuntut ilmu, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahkan seringkali kita abaikan, yaitu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Sebab ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ia mungkin terlihat kokoh dan besar, tetapi tidak dapat memberikan manfaat bagi siapapun. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan orang yang mengetahui akan ilmunya, tetapi belum dapat melaksanakannya. Misalnya, ketika seseorang mengetahui pentingnya sholat tepat waktu, tetapi masih sering untuk menunda-nundanya. Ada pula yang memahami kewajiban untuk selalu berkata jujur, tetapi masih terbiasa untuk berbohong. Para pendengar radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Manfaat tersebut lahir ketika ilmu yang dimiliki diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak ilmu yang diamalkan, maka semakin besar pula manfaatnya untuk bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, setiap kali kita memperoleh ilmu baru, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang dapat saya amalkan dari ilmu ini? Ketika kita belajar tentang pentingnya menghormati orang tua, maka amalkanlah dengan berbicara sopan serta berbakti kepada mereka. Ketika kita belajar tentang kebersihan, maka amalkan dengan menjaga kebersihan diri kita serta lingkungan sekitar kita. Ketika kita belajar tentang kejujuran, maka amalkanlah dalam setiap perkataan dan perbuatan. Apa gunanya mengetahui keutamaan sholat jika masih sering kita meninggalkannya? Apa gunanya memahami pentingnya kejujuran jika kita masih terbiasa untuk berkata tidak benar? Lalu, apa gunanya mempelajari akhlak mulia jika perilaku kita masih menyakiti orang lain? Karena itulah, ilmu dan amal harus berjalan beriringan. Ilmu menjadi petunjuk yang menunjukkan jalan kebenaran, sedangkan amal adalah langkah nyata untuk menempuh jalan tersebut. Para pendengar Radio Pro 1 RRI yang dirahmati Allah, bahkan di dalam pandangan Islam, hubungan antara ilmu dan amal adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu berfungsi sebagai petunjuk, sedangkan amal merupakan bukti nyata dari pemahaman seseorang terhadap ilmu yang dimilikinya. Orang yang berilmu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, karena ia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang tidak hanya gemar untuk mencari ilmu, tetapi juga berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan ilmu sebagai cahaya yang menerangi langkah kita, membimbing kita dalam beribadah, memberikan kita akhlak yang mulia, serta bermuamalah dengan sesama manusia. Para pendengar Radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang kita miliki, serta memperoleh keberkahan dari ilmu tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tadi Mimbar Agama Islam dengan tema yang cukup menarik, yakni ilmu tanpa amal, bersama Ustazah Nur Aziza SHI. Terima kasih banyak Ustazah telah hadir malam hari ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya Mimbar Agama Islam malam hari ini, maka berakhir juga program

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat, tahu?
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama perakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini, Kak?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Selasa 30 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kota Palangkaraya bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, Gunung Mas bagian timur hingga selatan, dan Kapuas bagian utara hingga tengah yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Sukamara bagian selatan, Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian selatan, Kota Waringin Timur bagian selatan, Katingan bagian selatan, dan Pulang Pisau bagian selatan yang diperkirakan akan berawan. Kemudian pada malam hingga tengah malam, cuaca diperkirakan masih akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Kapuas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan pada dini hari, cuaca akan diperkirakan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Barito Utara bagian selatan, Barito Selatan, dan Barito Timur yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga tetap diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak perakirawan Reni. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Lalu dilanjutkan lagi dengan mini drama radio dan jangan lewatkan obrolan komunitas bersama Generasi Berencana Kota Palangkaraya dan tentunya yang selalu ditunggu-tunggu yakni Melody Memory dan akan kami tutup dengan Jazz Music. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya dan kali ini ada mini drama radio dengan judul Aspal dan Air Mata. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kabar bahagia buat kamu pengguna mobil listrik. Sekarang isi daya kendaraan listrik makin gampang. Pertama, download dan buka aplikasi PLN Mobile. Kedua, kedua, pilih menu electric vehicle dan masuk di menu SPKLU lalu cari lokasi terdekat. Ketiga, datang ke lokasi dan scan QR code di mesin SPKLU. Pilih metode pembayaran dan pengisian daya langsung dimulai. Prosesnya mudah, cepat, dan aman. Yuk, pakai PLN Mobile untuk pengisian kendaraan listrikmu. PLN Mobile, praktis isi daya, nyaman di perjalanan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrian di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam turun bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja, yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
0: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
0: Pak, Pak Basuki, awas depan, pak. Rem, pak.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua, ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, pak, Pak Basuki.
1: Maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
4: Cukup, pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad. Dad, tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
5: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, pak. Ini bahaya banget loh, pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah, butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri pak.
6: Bapak gak apa-apa kan? Rena takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
6: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
5: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong usia titipin ke pool.
4: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja. Biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta. Ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi. Kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
4: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
2: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.

seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Dan semoga malam hari ini dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Pendengar, keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang kasih sayang, nilai kehidupan, dan arti sebuah kehadiran. Namun, di tengah kesibukan dan perubahan zaman, ada satu hal yang seringkali menjadi perhatian bersama ya, yaitu bagaimana peran seorang ayah tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir dalam mendampingi, mendengar, membimbing, bahkan menjadi bagian penting dalam tumbuh kembang keluarga. Nah, pendengar, malam hari ini obrolan komunitas Pro 1 RRI Palangkaraya, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu ayah wajib hadir. Tema ini juga menjadi bagian dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Sebuah momentum untuk kembali menguatkan peran keluarga sebagai pondasi utama dalam membangun generasi yang berkualitas. Dan malam hari ini sudah ditemani dan hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya narasumber yang luar biasa. Telah hadir bersama kita Ibu Wiliana Sinta selaku pengelola generasi berencana Kota Palangkaraya serta pasangan duta genre Kota Palangkaraya Rama Ditya Saputra dan Syifa Raudatu Aisyi. Selamat malam.
1: Selamat malam, salam genre.
0: Salam genre. Baik, bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik sekali.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa semuanya ya. Baik, sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 nih di tahun 2026. Baik, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu satu-satu nih. Yang pertama mungkin dari Ibu Wiliana Sinta, silakan Ibu.
1: Baik, selamat malam, salam genre. Perkenalkan, nama saya Wiliana Sinta. Saya selaku pengelola dan pembina juga generasi berencana di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangkaraya.
0: Baik, salam kenal untuk Ibu Wiliana.
1: Ya,
0: baik,
1: kenal.
0: Baik, selanjutnya ada Kak Rama. Silakan Kak Rama.
3: Halo, perkenalkan nama aku Rama Ditya Saputra. Aku Duta Genre Putra Kota Palangkaraya tahun 2025.
0: Baik, selanjutnya ada Kak Syifa.
4: Terima kasih izin memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Raudatu Aisyi. Saya kerap dipanggil Syifa. Saya sekarang menjabat sebagai Duta Genre Kota Palangkaraya tahun 2025. Salam kenal Kak.
0: Salam kenal semuanya. Dan kali ini temanya cukup menarik ya. Ini ayah wajib hadir. Hmm. Baik, mungkin kita menuju ke Ibu Wiliana dulu nih. Ibu, kalau kita mendengar tema ayah wajib hadir nih, sebenarnya seperti apa sih makna kehadiran seorang ayah nih yang ideal dalam keluarga Ibu? Apakah hanya soal hadir secara fisik atau ada hal lain nih yang lebih penting?
1: Ya baik, terima kasih. Sebenarnya gini konsepnya ya, tema Harganas tahun ini adalah ayah wajib hadir. Nah intinya kalau kita masyarakat umum taunya bahwa ayah itu ayah kandung seperti itu ya. Nah tapi di Hari Keluarga Nasional ini ayah itu bisa sosok seorang kakak kandung atau dia misalnya paman, nah atau keluarga laki-laki yang ada di rumah itu yang dianggap sebagai sosok seorang ayah yang menggantikan peran ibu. Nah, jadi sosok ayah itu bukan saja dia mengganti peran ibu, tapi juga dia harus mendampingi bagaimana ketika peran ibu itu terlalu sibuk dengan urusan rumah tangganya juga, ayah bisa membantu. Nah, jadi momentum yang diambil di peringatan Hari Keluarga Nasional ini itu mengingatkan kepada seluruh masyarakat ya bahwa masyarakat Indonesia itu penting keluarga sebagai kekuatan untuk membangun bangsa, terus membangun manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Karena gini, tanpa ayah mungkin tidak ada yang bisa meneruskan keturunan seperti itu. Itu yang dimaknai sebagai ayah wajib hadir.
0: Baik, nah kita melangkah dulu nih ke Kak Rama dan Kak Syifa dulu nih Bu. Baik, untuk Kak Rama nih, Kak Rama sebagai perwakilan generasi muda nih, menurut Kak Rama nih, bagaimana sih gambaran sosok ayah yang saat ini dibutuhkan oleh anak-anak dan remaja di tengah perkembangan zaman? Apalagi nanti Kak Rama ini adalah calon ayah juga nih kedepannya. Bagaimana kalau menurut Kak Rama?
3: Oke, baik, kalau menurut aku peran ayah yang wajib hadir itu adalah ketika ayah yang hadir secara emosional, hadir ketika anak membutuhkan support gitu. Jadi misalkan dalam hal kecil aja nih contohnya gambarannya. Misalkan anak sedang mengerjakan tugas, itu ayah bisa loh ikut hadir dan join di situ untuk memberikan support, dukungan atau membantu. Itu sudah membentuk emosional secara psikologis terhadap anak gitu. Jadi gambaran ayah yang baik menurut saya itu untuk tahun ini ya, di mana kita itu masuk dalam dunia digital, di mana semua anak itu kadang belajarnya lewat handphone nih. Nah, disitulah peran ayah yang baik itu yang wajib hadir. Jadi dia datang kepada anak untuk mensupport gitu ketika belajar, dan banyak lagi contoh lainnya seperti mengambil raport dan mengantar anak sekolah.
0: Oke, nah kalau dari Kak Syifa sendiri nih, sebagai seorang perempuan, pasti sosok ayah ini adalah sosok pelindung yang sejatinya pasti ya. Nah kalau dari Kak Syifa nih, seperti apa nih gambaran sosok ayah di yang dibutuhkan nih saat ini?
4: Kalau gambaran aku dari sosok ayah itu, ayah itu adalah pelindung aku ya. Soalnya aku kan perempuan ya. Jadi pasti ayah itu lebih stretch kepada anak perempuannya. Dan ayah itu juga bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anaknya maupun laki-laki ataupun perempuan. Dan ayah itu seperti yang kakak bilang tadi ya, ayah itu bukan hanya hadir sebatas materi saja, tapi sebagai mendukung emosionalnya, terus juga bisa menciptakan rasa aman dan rasa percaya diri terhadap anak-anaknya.
0: Baik, mantap sekali nih. Nah, kita kembali lagi ke Ibu Liana nih, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada sosok ayah di antara sosok anak laki-laki dan sosok anak perempuan nih. Nah, Bu, kenapa sih dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 ini, kenapa isu ayah, keterlibatan ayah ini menjadi hal yang penting kembali nih untuk dibicarakan? Apakah ini memang kita lagi fatherless atau seperti apa sih, Bu, kayak gitu?
1: Baik, sebenarnya kita Indonesia itu mengalami krisis kehadiran ayah ya. Kenapa kok diangkat tema itu? Ternyata setiap pertemuan ataupun perkumpulan yang hadir itu mayoritas ibu-ibu.
0: Iya, betul.
1: Atau kaum perempuan ya. Nah, jadi sosok ayah atau sosok laki-lakinya kok nggak ada gitu kan. Ya bisa dihitung lah satu atau dua orang kehadiran mereka. Nah, ketika kehadiran sosok laki-laki itu atau ayah itu yang kita anggap sebagai kepala keluarga, nah otomatis itu menjadi konsep kenapa kita harus munculkan kembali ini sosok si ayah. Karena sosok ayah itu seperti yang dijelaskan di awal, dia bukan hanya sebagai kepala keluarga di situ, tapi bisa jadi sosok ayah itu seperti kakak laki-laki atau dia saudara laki-laki, paman, kakek. Nah, mereka-mereka kaum laki-laki ini, mereka tuh sebagai pelindung. Jadi sosok ayah itu ternyata memberi pengaruh besar. Karena tentunya konsep di rumah tangga, ayah itu kalau bagi anak-anak, mereka adalah sosok yang kuat dan bisa melindungi. Jadi ketika dari kementerian mengangkat atau mengusung tema bahwa sosok ayah itu penting, kita angkat ini kembali. Nah, makanya disebutlah gerakan Ayah Teladan Indonesia. Okay. Nah, jadi di singkatannya adalah GATI. Jadi di GATI itu gerakan Ayah Teladan, kita gerakan nih ayah-ayah. Nah, kebetulan dari kementerian mereka membentuk komunitas, komunitas ayah. Nah, di Kota Palangkaraya ini kita step by step ya. Jadi tidak semudah ayo ayah, kaum ayah. Iya, nah, iya. Jadi mereka gak mungkin konsepnya konsep mereka mungkin berpikir, oh ayah yang punya anak nih. Tidak, ayah itu sosok laki-laki. Ya, dan saya sangat prihatin juga ternyata sosok ayah atau sosok kepala keluarga yang mereka anggap laki-laki itu ternyata masih kurang. Dan tidak mungkin si anak ketika pengen mengambil rapot, gak mungkin dia minta tolong sama orang lain. Tapi yang pasti harus perlu sosok ayah. Kehadiran ibu itu sudah begitu banyak beban. Jadi melalui konsep ini kita munculkan lagi nih dari kementerian. Dan gerakan ayah teladan ini sudah mulai dari Sabang sampai Merauke udah mulai dimunculkan. Makanya kami itu punya kegiatan juga di gerakan ayah teladan Indonesia, dan itu harus dibuat laporannya. Nah, laporannya harus dibuat. Jadi itu supaya semakin pesat pertumbuhan gerakan ayah teladan Indonesia.
0: Betul sekali. Dan saya juga setuju nih Bu, bahwasanya ayah yang mengambil rapot. Karena kenapa Bu, biasanya itu mungkin ayah adalah sosok yang tulang punggung ya, nyari nafkah. Tapi tidak tahu perkembangan anaknya seperti apa. Nah ketika mengambil rapot, oh ternyata selama ini anakku seperti ini ya, nilainya seperti ini ya gitu. Itu saya juga sangat setuju nih ya. Jadi bukan sosok ibu yang diberatkan untuk mendidik karakter anak, tetapi ayah juga bergabung juga, ada andilnya lah seperti itu ya Bu. Baik Bu, nah sebagai pengelola generasi berencana Kota Palangkaraya nih, bagaimana sih melihat hubungan antara keluarga yang kuat dengan terbentuknya generasi muda yang sehat, mandiri, dan berencana ini Bu?
1: Nah, jadi di keluarga itu, kalau di generasi berencana, kalau kita singkat genre ya, itu ada 8 fungsi keluarga. Yang pertama itu agama. Yang kedua kasih sayang atau cinta kasih ya. Kenapa kok yang pertama dan kedua ini ada kaitannya? Karena itu tadi, di keluarga harus ditanamkan dulu percaya kepada Tuhan, kehadiran Tuhan. Karena kalau sosok atau di keluarga itu, atau sosok kepala keluarga itu tidak bisa membentuk karakter keimanan, tentunya anak-anak atau generasi muda ini akan punya iman yang bobrok ya. Nah, tentunya mudah terpengaruh dengan circle pertemanan yang tidak sehat. Karena gini, selama saya mulai dari tahun 2010 itu di kelompok remaja, kalau dulu bukan pusat informasi konseling remaja ya, tapi kesehatan reproduksi remaja, KKRR gitu. Nah, jadi di kelompok itu di 2010, kemudian muncul lagi di 2012-13 terbentuklah pusat informasi konseling remaja. Nah, di pusat konseling informasi remaja ini adalah kumpulan remaja-remajanya. Nah, tapi kalau di kelompok orang tua ada disebut dengan bina keluarga remaja atau BKR. Nah, tentunya keluarga yang punya remaja ini wajib menanamkan 8 fungsi keluarga. Jadi orang yang tertua di rumah itu harus bisa menjadi teladan atau contoh dan memberikan yang terbaik. Bukan berarti kita membentuk keluarga ini ya ala kadarnya gitu kan, tidak kan. Jadi terkadang konsep orang, aku berkeluarga yang pasti sayang sama sayang, suka sama suka, cinta sama cinta, tidak. Bagaimana sebelum menikah dia harus punya perencanaan dulu. Nah, karena di genre atau generasi berencana itu, di khususnya di Kota Palangkaraya, kita selalu tanamkan ada 8 fungsi keluarga, terus 10 dimensi kesiapan menuju ke pernikahan. Itu kita pelajarin semua. Nah, terus remaja-remaja ini juga kita ajarkan juga mereka bagaimana kalian melanjutkan pendidikan. Itu penting, karena sesuai dengan instruksi Pak Presiden ya, Pak Prabowo itu bagus ya, karena ada sekolah rakyat. Nah, jadi konsep sebenarnya kita itu harus mengedepankan bagaimana di keluarga itu harus punya iman dan takwa dulu, terus kasih dan sayang. Kasih dan sayang itu kan luas. Dia sebagai bisa melindungi, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman. Jangan sampai anggota keluarga mencari di luar rumah. Karena rumah itu kan tempat berlindung ya, tempat kita berkumpul, tempat kita curhat, tempat kita berbagi cerita gitu ya. Jadi bukan tempat untuk datang tidur keluar lagi. Jadi seperti apa ya, kayak kupu-kupu malam.
0: Iya betul, cuma keluar pulang. Iya.
1: Nah jadi konsepnya seperti itu di keluarga. Nah jadi seperti circle ya, circle yang sehat gitu. Kalau saya lihat di genre itu, generasi berencana. Nah konsepnya seperti itu sih.
0: Baik, nah Bu, kan pasti dalam menjalankan semua tugas ini, dan apalagi konsep membangun ayah ini wajib hadir dalam sosok keluarga ya, itu pasti ada saja tantangannya nih ya, yang sering ditemukan saat ini nih terkait keterlibatan ayah dalam mengasuh anak ini, tantangannya apa aja sih Bu?
1: Nah karena saya juga seorang ibu ya, terus saya juga seorang istri, tentunya ada ups and downs gitu, suka dan dukanya itu pasti ada lah gitu. Apalagi sosok laki-laki, kalau saya sebagai perempuan dulu saya mengidam-idamkan laki-laki itu yang satu dia harus apa tadi, agama ya,
0: agama.
1: Nah iman dan takwanya tuh dia harus percaya sama Tuhan, jangan sampai dia tidak aktif di ibadah dan sebagainya. Nah sosok yang seperti itu yang saya idam-idamkan ya, seperti itu. Nah terus dia bisa membangun rumah tangga bersama saya, baik apapun itu saya jangan ditinggalkan lah. Itu kalau konsep saya dulu ya. Itu dengar ramai ya. Jadi saya kalau saya tidak mampu atau saya lemah saat itu, saya pengen kehadiran laki-laki itu menemani saya. Kalau dulu saya lagi belum punya pasangan, saya mengidam-idamkan papa saya atau papi saya itu dia harus menemani aku terus gitu loh, kemanapun. Misalnya aku main pasti lebih senangnya sama papi ya. Nah gitu. Nah sama ayah atau sosok laki-laki tadi. Nah terus konsep yang berikutnya, karena saya seorang istri dan juga seorang ibu, saya harus menanamkan kembali nih dan punya komitmen di rumah tangga bahwa kita harus sejalur, sejalan. Jangan sampai ketika kita ada masalah atau apapun itu terus curhatnya ke orang lain. Tidak seperti itu konsepnya. Kita punya masalah, kita harus selesaikan sendiri. Kalau saya sih konsepnya seperti itu. Nah ibarat kata kalau kita dengan anak perempuan, karena kebetulan saya juga punya anak perempuan, anak ya perempuan. Dua. Nah ini kebetulan kembali modal nih. Konsep si suami saya atau ayahnya itu dia kembali modal. Tapi tidak gitu juga ya. Nah jadi saya punya anak perempuan satu sudah melewati masa remaja, jadi dia menuju dewasa karena sudah masuk nanti ke usia 25 ya. Dan yang kecil itu masih usia 10 tahun masuk ke remaja segmentasi berani. Masih usia remaja muda ya gitu. Nah itu ada perbedaan loh dalam menanamkan bagaimana konsep sosok laki-laki nanti yang kamu cari. Nah kalau yang dewasa ini tentu kita tanamkan mereka mencari pasangan hidup, bukan pacaran lagi. Nah karena dia sudah kerja, kalau sudah seperti itu konsepnya, dia harus mencari pasangan yang sepadan,
0: sepadan ya,
1: yang sesuai dengan karakter dia. Karena nggak mungkin dong dia mencari yang tidak sesuai ya, sepadan. Itu kalau kita circle-nya yang sehat. Nah, kalau untuk anak saya yang paling kecil, karena dia masih sekolah, saya tanamkan ke dia, kamu belajar. Karena ke sekolah itu untuk belajar, bukan mencari pacar atau jodoh. Karena konsep belajarnya harus belajar dulu. Kebanyakan anak remaja tuh pernah protes sama saya.
0: Kenapa itu?
1: Kak, karena mereka kalau di genre manggil saya kakak.
0: Oke, siap.
1: Kak Willy, mau tanya nih, boleh gak aku pacaran katanya? Usiamu berapa dulu sayang? 16 kak. Aduh, kamu sekolah kelas berapa? SMA kelas 2. Jadi konsepnya begini, belajar dulu, lanjutkan pendidikanmu, kamu sudah lulus dapat titel, terus kamu cari pekerjaan, dapat penghasilan, nabung. Terus hasilnya kamu persiapkan untuk kamu usaha. Karena tentunya bukan hanya pekerjaan yang kamu terima, tapi kamu harus punya usaha sampingan untuk investasi jangka panjang. Terus lanjut lagi, kamu harus bisa mencari pasangan hidup, bukan pacar lagi. harus pasangan hidup. Karena pacaran tentunya membuang waktu pertama. Yeah. Nah, kalau pasangan hidup kan dia punya perencanaan. Kita nanti membentuk suatu keluarga. Nah, seperti itu sih kalau konsep yang saya ajarkan juga kepada anak. Di rumah tangga juga kadang komunikasi dengan suami seperti itu. Dengan adik-adik genre juga seperti itu. Dengan duta. Selama mereka menjabat tidak boleh pacaran.
0: Setuju.
1: Konsepnya seperti itu. Kalau yang pacaran silahkan keluar. Saya seperti itu. Karena pernah ini waktu ada di pemilihan duta genre. Baik. Dia berpasangan. Nah, saya sih gak ngelarang ya selama itu pacarannya. Aku gak ngerti ya kalau konsep pacaran itu sehatnya gimana ya. Karena tentunya pacaran sebatas remaja yang masih bisa menjaga diri, terus tidak melakukan hubungan seks bebas, itu masih aman-aman saja, seperti itu. Nah, tapi kalau sudah tidak sehat, yang kita takutkan itu terjadinya kehamilan di luar nikah. Akhirnya terjadilah perilaku beresiko ya. Mungkin saja dia melakukan tindakan aborsi. Nah, kebanyakan sih remaja seperti itu. Nah, saya ingatkan kembali konsep yang diharapkan orang tua kalian di keluarga, kalian adalah jadi manusia yang sukses. Okay. Saya ketegas sama mereka kadang. Jadi kalau mereka duta genre ramah sama si Pak, mungkin paham. Saya orangnya agak galak.
0: Tegas.
1: Iya, ya. Itu sih. Karena gini, orang tua itu harus agak keras ya, yeah, ngajarin anak. Karena apa? Di luar rumah itu kehidupan yang akan kita hadapi lebih keras lagi dari yang ada di dalam rumah.
0: Betul.
1: Yang dihadapi paling cuman mama yang suka marah-marah. Iya. Tapi kalau di luar, waduh, bahaya lagi.
0: Beragam
1: tuh.
0: Ya.
1: Itu sih.
0: Baik Ibu. Nah, pastinya saya juga setuju nih ya bahwasanya kita berpikir untuk kedepannya itu mencari pasangan yang setara dengan konsep seperti itu. Terus ketika kita masih belajar juga tetap menjaga diri ya Bu.
1: Iya
0: ya.
1: Benar.
0: Oke, nah, oke, kita langsung ke Kak Rama nih. Nah, Kak Rama, dari pengalaman melihat lingkungan sekitar nih ya, karena tadi kita sudah membicarakan tentang lingkungan sekitar nih. Apakah anak muda saat ini itu masih merasakan pentingnya peran seorang ayah nih dalam membentuk karakter dan masa depan mereka? Apalagi kita sebagai laki-laki kan akan mencontoh sosok ayah yang harus bertanggung jawab, yang harus melindungi, dan mungkin bertanggung jawab melindungi pun tidak cukup ya, tapi kita juga harus melihat perkembangan tumbuh kembang anak seperti itu. Seperti apa kalau dari Kak Rama?
3: Jadi kalau menurut aku peran ayah di era saat ini itu sangat penting sekali. Dimana mereka harus memantau gimana anaknya di luar ya. Apalagi di zaman sekarang kita itu hidup di era globalisasi dan media sosial yang besar sekali. Kita tidak bisa lepas dari media sosial. Jadi peran ayah itu sangat penting sekali, di mana ayah itu harus memantau anaknya untuk melindungi anaknya ya. Karena di sekarang itu tanpa kita mencari itu marah bahaya melalui media sosial itu bisa datang sendiri tanpa kita cari. Jadi peran ayah paling penting menurut saya itu adalah melindungi anaknya.
0: Oke, okay, nah kalau dari Kak Rama sendiri nih, generasi muda sekarang kan masih butuh sosok ayah ya tadi sebagai tempat bercerita atau berdiskusi ya pastinya. Nah kalau dari Kak Rama sendiri, apakah banyak juga bercerita bersama ayah atau mungkin berdiskusi juga atau mungkin belajar hal-hal tentang bagaimana sih menjadi sosok pemimpin keluarga seperti itu?
3: Oke, okay, baik, tentunya banyak sekali yang kami ceritakan ya di quality time gitu bersama papa. Jadi kami sering mengobrol gitu, bagaimana sih nanti kedepannya, bagaimana nanti kamu menjalani hidup kamu, gimana nanti kamu bekerja atau gimana pun kamu melakukan sesuatu yang membutuhkan skill gitu. Jadi ketika saya mengobrol dengan ayah saya itu bukan cuma menambah skill ya, tapi juga membentuk emosional gitu, dimana kami saling bertukar cerita gitu. Dia mengajari saya bagaimana caranya melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan gitu.
0: Oke, siap. Ini mantap sekali nih ya. Itu juga bekal kita nanti ke depan ya, Kak Rama ya. Oke, nah kita lanjut ke Kak Syifa nih. Nah, Kak Syifa, ya, banyak nih yang mengatakan bahwa seorang ibu itu adalah sosok pertama atau sekolah pertama ya bagi anak tentunya. Lalu gimana sih posisi dan peran ayah dalam proses mendidik keluarga? Karena biasanya kalau anak perempuan kan paling deketnya sama papanya nih. Nah, gimana sih seorang ayah ini mendidik anak perempuan?
4: Oke, seperti kakak bilang tadi ya, bahwa orang tua itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita, maka peran ayah itu sangat penting, Kak. Nah, bagaimana cara dia bisa masuk ke, bisa membantu anaknya untuk berkembang itu selain dari ibunya, itu bisa meluangkan waktu bersama anaknya untuk bisa mengajari pelajaran atau bisa membantu mengerjakan PR. Contohnya seperti pengalaman Siva ya kak. Okay. Siva itu kurang ngerti dengan matematika. Nah dari situ ayah itu hadir dengan mengajari Siva itu cara matematika atau cara menghitung dan menyelesaikan permasalahan di pelajaran matematika itu. Terus juga Siva juga bisa dibimbing dengan ayah Siva gimana sih kedepannya gitu ya. Terus kan Siva ini lagi nyari apa ya, minat dan bakat Siva ya kak. Dan di situ ayah itu ngebimbing Siva, jalannya Siva itu kayak gimana gitu.
0: Oke, mantap sekali nih. Nah, kalau menurut Kak Siva sendiri nih, bagaimana sih peran ayah itu dalam membangun rasa percaya dirinya Kak Siva? Apalagi ini lagi momen mencari jati diri lah ya istilahnya. Dan memberikan dukungan kepada anak perempuan. Seperti apa? Apakah kadang juga keras? Atau memang kalau perempuan kan harus selembut sutra, seperti itu, harus memahami. Itu seperti apa Kak Siva?
4: Oke, kalau menurut Siva sendiri ya, ayah itu berperan banget bagi Siva untuk membuat Siva percaya diri. Karena Siva itu pernah ada berada di titik pengen nyerah gitu. Okay. Pengen kayak hopeless sama masa depan Siva. Okay. Nah, ada suatu ketika ayah itu support Siva, ngasih motivasi kepada Siva. Ada waktu itu, Siva cerita sedikit ya kak.
0: Oke, okay, boleh.
4: Siva itu punya mimpi masuk ke Institut ITB,
0: Teknologi Bandung ya.
4: Teknologi Bandung. Nah, cuman Siva itu kurang percaya diri sama kemampuan Siva. Dan disitulah ayah memotivasi Siva supaya bisa terus belajar. Bahkan ayah itu ngasih Siva les, terus juga ngasih Siva buku UTBK lah, terus ngasih pelajaran-pelajaran yang mungkin nanti bisa membantu Siva ke depannya.

0: lagi kadang anak itu kayak menutup diri, nanti dimarahin gak ya, kayak gitu loh Bu. Oh, biasanya iya, itu baik. Gimana Bu?
1: Jadi gini ya, tentunya sekarang ada batasan usia anak-anak boleh menggunakan gadget ya, seperti itu. Nah tentunya si ayah juga harus memberikan contoh nih, harus memberikan contoh dalam artian gini, kadang kalau sudah pegang handphone, kapan perlu handphonenya di sebelah dia tidur nih. Saya sering negur suami saya, kamu jangan tidur di sebelah handphone gitu. Kalau enggak, tempel aja handphone.
0: Nah, ditempel gitu,
1: biar enggak jauh-jauh. Nah, jadi kita menanamkan konsep kalau di keluarga saya sendiri ya, saya kasih contoh. Itu kita tidak boleh meletakkan handphone di samping. Ketika kita istirahat atau di saat kita lagi ngobrol, terus yang ketiga ketika kita lagi makan atau kita lagi kumpul keluarga. Nah, jadi ada momen-momen tertentu kita tidak menggunakan gadget ya. Nah, jadi si ayah juga harus memberikan contoh gitu loh. Bukan saja dia melarang gak boleh menggunakan gadget, tapi dia sendiri pun lupa dengan komitmennya seperti melarang anaknya atau ada batasan ya kapan dia harus gunakan gadget. Nah, di fungsi sebagai ayah, dia juga harus memantau anak-anak. Kalau saya jujur, saya pribadi sering memantau bukan saja anak, tapi mereka duta-duta
0: juga dipantau.
1: Saya
0: nih,
1: pantau
0: ya?
1: Dia liburan ke NTT ternyata ada di Gunung Mas.
0: Nah.
1: Ya kan ramah. Nah, jadi hal-hal seperti itu tentunya kita gunakan bukan untuk intel ya atau mencari-cari kesalahan, tidak, tapi seberapa jauh anak-anak itu berkegiatan. Coba kalau kelak kalian sebagai orang tua, cek itu media sosial anak kalian. Tentunya media sosial dia bukan hanya satu
0: akun. Iya, ada second
1: akun. Pasti ada yang ketiga, empat, bahkan ada yang enam loh.
0: Wow.
1: Iya, saya pernah nemu, itu punya keponakan saya. Dia ngomongnya belajar di tempat teman. Ternyata ada di Tengkiling.
0: Okay.
1: Pulang malam. Jadi saya cek, ternyata dia di sana. Terus dari media sosial itu kita tahu ya, bagaimana aktivitas atau kegiatan mereka yang mereka lakukan. Nah, jadi ayah itu harus tegas.
0: Okay.
1: Harus tegas supaya jangan nanti ayah menegur tegas tapi anaknya tidak menghargai atau menghormati. Terkadang ada anak-anak yang seperti itu, biasa aja kok ayahku. Aku bisa aja main gadget, biasa-biasa aja sih teguran beliau. Nah, itu ada anak yang seperti itu. Nah, konsepnya orang tua harus ambil tindakan.
0: Okay.
1: Entah itu gadgetnya disimpan selama dia belajar. Karena bukan saja si ibu yang berkuasa di rumah, tapi ayah juga harus gitu.
0: Ya.
1: Terkadang anak-anak itu lebih takutnya sama mama, katanya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau urusan minta uang, mama lancar.
0: Yeah.
1: Mama lancar loh, kan gitu kan. Tapi kalau kita marah. Tapi kalau papa minta uang sama mama gitu kan. Kadang papa seperti itu, tapi kalau urusan curhat papa masih bisa diatur tuh hatinya.
0: Okay.
1: Nah, kebanyakan seperti itu ya. Nah, ayah itu harus tegas. Dan dalam tindakan pun dia harus punya komitmen nih dengan si anak dalam penggunaan gadget. Karena sekarang usia sampai 16 tahun ya, tidak boleh menggunakan gadget bagi anak-anak. Nah, itu sudah peraturan. Gini ya, saya punya kejadian ayahnya memegang handphone anak. Nah, kebetulan si anak ini dapat kiriman video yang kata kita video porno ya, yang tidak baik lah, dikirim dari seseorang, kebetulan temannya, kebetulan handphonenya dipegang ayah. Nah, itulah si ayah ini penting sekali loh, dia memegang peranan ketegasan dalam penggunaan gadget ya.
0: Baik.
1: Untuk anaknya. Dan tidak disangka-sangka ternyata anaknya ini mendapatkan kiriman video itu sudah sering. Nah, akhirnya anaknya ngakuin. Pas ketika ayahnya melihat, peran ayahlah yang mengambil tindakan tegas dan melapor ke polisi. Itu aku salut, dan itu kejadiannya

0: waktu itu di Bogor ya.
1: Yeah.
0: Itu ada. Jadi ditindak ini yang mereka-mereka yang melakukan kriminal seperti itu ya. Nah, itu penting peran ayah. Jadi jangan berpikir, oh ayah nggak sayang sama aku, jajet aku disita, apa handphone aku disita, terus oh, aku dicek akun-akunku, itu penting. Ya. Jadi jangan sampai kalian menganggap ayah itu tidak adil, tapi ayah tegas.
1: Tegas.
0: Ya itu sih.
1: Oke okay, Bu. Nah Bu, apa sih langkah sederhana yang bisa dimulai untuk dilakukan oleh para ayah ini mulai hari ini agar lebih dekat dengan keluarga? Selain menanamkan sosok tegas, apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan sebagai ayah untuk bisa memahami anak-anak kita ini Bu?
0: Nah, saya ingatkan kembali ini untuk para ayah dimanapun berada. Satu, harus punya quality time.
1: Oke
0: okay. Itu pertama. Kedua, gunakan komunikasi yang efektif. Terus yang ketiga, ajak anak itu berinteraksi, berkegiatan. Apapun, entah itu memasak atau dia menanam bunga atau bersih-bersih rumah. Karena ayah kalau hanya berpikir komunikasinya baik, tapi dia tidak punya apa ya, bondingnya gitu, perasaan dia ke anak, itu juga percuma. Nah, jadi tiga hal itu yang harus ayah-ayah lakukan. Jangan hanya berpikir kalian sebagai kepala rumah tangga, okay. Tapi libatkan okay. diri kalian dengan anak-anak maupun keluarga.
1: Baik, siap. Nah, ini waktunya pendek sekali ya. Ternyata saya ingin membahas lebih banyak lagi. Sebenarnya penasaran dengan lika-liku sosok ayah nih dalam keluarga nih. Nah, mungkin dari Kak Rama dulu nih, kalau ada pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada para ayah dari sudut pandang generasi muda ini, kira-kira apa nih yang mau disampaikan oleh Kak Rama? Silakan.
2: Oke, baik. Kalau pesan aku ya buat para ayah di luar sana, sekarang itu waktu berjalan begitu cepat gitu. Jangan sampai karena kesibukan dia ataupun kemalasan dia untuk berinteraksi, berkomunikasi dan quality time sama anaknya membuat dia nggak punya komunikasi yang baik gitu dengan anaknya. Karena kalau takutnya ya ketika anak itu memiliki kekurangan komunikasi dengan orang tuanya, takutnya dia terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu.
1: Oke, benar sekali ini. Nah, kalau dari Kak Siva sendiri nih, apa nih harapan dari Kak Siva untuk keluarga di Kota Palangkaraya bisa semakin kuat dan menjadi tempat terbaik bagi anak-anak bertumbuh nih?
3: Oke, silakan. Harapan aku untuk keluarga dimanapun kalian berada, aku harap semuanya bisa menjadi keluarga yang harmonis dan bisa membangun keluarga yang berkualitas, karena keluarga yang hebat itu akan menjadikan generasi yang lebih hebat juga untuk generasi emas tahun 2045.
1: Mantap sekali nih. Dan sebagai penutup nih, Ibu dari Ibu Willy nih, apa Bu pesan dan harapan Anda untuk memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 ini tahun 2026, khususnya agar keluarga Indonesia semakin berkualitas dan penuh kehangatan, Bu?
0: Baik, sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh keluarga maupun siapapun itu yang mendengarkan kita malam ini, saya ucapkan selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Nah, jadi tema kita adalah ayah wajib hadir. Itu tidak membatasi maknanya hanya ada hubungan biologis semata ya. Tapi tema ini menyadari realitas sosiologis bahwa tidak semua anak-anak itu memiliki kesempatan untuk tumbuh bersama ayah kandung mereka. Karena sebagai garis takdir, dalam konteks ini panggilan untuk hadir meluas kepada sosok pengganti ayah. Seperti kakek, paman, kakak, laki-laki, ayah sambung hingga wali ya. Atau pembina atau mentor laki-laki di lingkungan terdekat. Nah, artinya masih di lingkungan mereka dalam satu keluarga. Nah, mereka-mereka ini adalah figur-figur yang menggantikan dengan sadar bahwa tanggung jawab moral itu untuk mengisi ruang kosong pengasuhan. Jadi konsepnya pengasuhan itu kehadiran figur maskulin yang bijaksana, protektif dan penuh kasih sayang ini sangat krusial ya. Jadi pastikan bahwa mereka itu tumbuh di ruang aman dan nyaman. Untuk itu ayah wajib hadir. Salam genre.
1: Salam genre. Baik mendengar setiap Pro Satu dari Palangkaraya ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung perbincangan malam hari obrolan komunitas ini dengan tema Ayah Wajib Hadir dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Terima kasih banyak kepada Ibu Willy sudah ya, hadir malam hari ini. Ada Kak Rama dan Kak Syifa, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga kedepannya kita banyak belajar ya, dan ya, tetap menjaga keluarga ini tetap harmonis, utuh, dan banyak belajar tentu ya. Yeah. Dan terima kasih sudah berbagi pandangan, cerita, dan inspirasi tentang betapa pentingnya nih peran keluarga, khususnya kehadiran seorang ayah dalam perjalanan tumbuh kembang anak. Dan mendengar dari perbincangan malam hari ini, kita belajar bahwa kehadiran ayah bukan hanya tentang berada di rumah, tetapi tentang memberikan perhatian, mendengarkan, menjadi teladan, dan menciptakan rasa aman bagi keluarga. Karena terkadang hal sederhana saja, seperti waktu bersama nih, khususnya quality time, sebuah percakapan dan dukungan kecil dari orang seorang ayah ini bisa menjadi kenangan besar bagi seorang anak. Dan semoga tema ayah wajib hadir menjadi pengingat bagi kita semua bahwa membangun keluarga yang kuat dimulai dari kepedulian dan kehadiran setiap anggotanya. Baik, kami undur diri dari obrolan komunitas malam hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan komunitas lainnya. Salam genre.
0: Salam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 MHz plus 1 dari Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai saya Diputra dalam Palangkaraya malam hari ini. Dan saat lagi akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani Anda dalam Melodi Memori. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan malam hari ini. Hari ini hari Senin ya, tanggal 29 Juni 2026 ya. Dan di kesempatan malam hari ini kembali Melodi Memori ya menemani Anda ya pendengar sampai nanti pukul 11 pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, selama kurang lebih 1,5 jam ke depan ya. Ya, apa kabar Anda pendengar ya di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan seperti biasa Melodi Memori juga mengajak pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya yang ingin bergabung malam hari ini di 0536322177778 atau di 3221779 atau melalui WA juga di 0811520 3123 ya. Sudah ada Pak Tony di set Aji. Kita sapa dulu Pak Tony. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Apa kabarnya nih Pak Tony?
1: Puji Tuhan, sehat ya.
0: Sehat, puji Tuhan ya. Malam ini mau dengar lagu apa nih Pak Tony?
1: Baru hidup Lampung deh.
0: Dari?
1: Lampung baru hidup. Tadi padam lampu itu.
0: Oh, mati lampu.
1: Iya, tapi ini barusan hidup gitu.
0: Oh, barusan hidup. Ih, dari jam berapa tadi?
1: Dari jam 7.
0: Dari jam 7 malam?
1: Iya.
0: Iya, kita sekarang kok jadi sering mati lampu ya, Pak Tony? Iya. Iya.
1: Juga sama, Mbak Dewi.
0: Iya, apalagi cuaca di luar tuh panasnya minta ampun gitu ya pas mati lampu.
1: Ya? Sejuk, Mbak Dewi.
0: Ya, di depan. Hatinya yang harus sejuk ya.
1: Sejuk. Udara juga sejuk kami.
0: Sepanjang hari ini tadi ya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mbak Dewi bagaimana? Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
1: Lama Mbak Dewi.
0: Iya nih ya.
1: Hampir rasa berapa bulan gitu.
0: Oh.
1: Pak Tony sehat ya.
0: Syukur alhamdulillah Pak Tony juga sehat nih ya.
1: Lagunya ini aja Mbak Dewi. Flamboyan.
0: Flamboyan dari siapa ya?
1: Brewery.
0: Yang versi Brewery ya?
1: Iya.
0: Oke deh, Flamboyan buat siapa ini lagunya?
1: Mbak Susi, Rasa, Mbak Lusa ya, Petra Sidikriwut, Mbak Agau juga,
0: iya.
1: Petra Pangkalan Bun, terus Pumai Desampit yang selayar Jepri, Mbak Weni, Bang Erwin juga. Mbak Isu ya di ini kabar. Yang lain kita rangkul aja Mbak Dewi.
0: Oke deh, kita rangkul rata-rata.
1: Mbak Dewi selamat tugas, semangat terus Mbak Dewi.
0: Terima kasih Pak Tony.
1: Semoga sehat terus ya, panjang umur.
0: Amin. Ya Rabbal
1: Alamin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, ditunggu lagunya Pak Tony ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke deh. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke, kok suaranya tidak terdengar ya? Halo. Oke deh, kita sudah angkat tapi tidak dijawab ya. Kita sapa dulu ada Mbak Sasa. Halo Mbak Sasa, selamat malam.
2: Selamat malam Melodi Memori.
0: Melodi Memori.
2: Selamat malam Mbak Dewi.
0: Iya, apa kabarnya nih Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan Mbak. Baliknya Mbak Dewi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah puji Tuhan selalu sehat Mbak Sasa.
2: Syukur Mbak ya. Ya
0: Mbak Sasa juga nih sehat terus ya.
2: Sehat terus, harus.
0: Iya. Ini malam ini mau dengar lagu apa? Di kawasan Kalibata mati lampu juga.
2: Tadi pagi Mbak dari jam 9.
0: Dari jam 9 pagi sampai
2: jam 10 lewat hidup.
0: Oh. Oke deh, jadi sebentar aja tuh ya.
2: Iya kayaknya sebentar. Aku kan pas dengar Bang Sino itu siaran, ku dengar-dengar kan arah jauh-jauh segala ini apa mahar-mahar, kok nggak kedengaran kan yang awal kan ada sini, tiba-tiba masa mati?
0: Aduh, mati lampu.
2: Lupa aku bilang nanya. Terus mati lampunya.
0: Oke deh. Ini mau dengar lagu apa malam ini, Mbak Sasa?
2: Lagu dari Hedy Diana aja, Mbak.
0: Hedy
2: sudah
0: Diana?
2: Bukan zamannya.
0: Hedy.
2: Sudah bukan zamannya.
0: Oke, sudah
2: Hedy
0: bukan.
2: Hedy Diana.
0: Iya, sudah bukan zamannya ya.
2: Zaman sekarang kan lain-lain.
0: Macam-macam banyaknya ya.
2: Macam-macam.
0: Oke deh, salamnya
2: salam
0: buat
2: Mbak.
0: Siapa nih, Mbak Sasa?
2: Tadi Pak Tony lah. Terus Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun.
0: Iya.
2: Pak Meme, Terjen, Mama Demi, Mbak Weni, Lisarian, kayaknya buat semua aja mah.
0: Buat semua.
2: Dari A sampai Z yang disampit, yang di Kalbar, di Kaltim.
0: Pokoknya yang
2: ya yang
0: ngerasa aja deh.
2: Yang dengar, yang ngerasa dengarkan Pro Satu Pelangkaraya.
0: Oke deh.
2: Buat Mbak Dewi dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Selamat malam, lagunya ditunggu Mbak. Makasih Mbak. Dadah.
0: Sama-sama. Kembali kasih, terima kasih ya untuk Mbak Sasa yang ada di seputaran Kalibata. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, Melodi Memori. Dengan Bapak siapa ini? Di mana, Pak?
3: Halo, Mbak Dewi.
0: Iya.
3: Dari
0: betul sekali.
3: Kalimantan Utara dengan Bang Lei.
0: Bang Lei, iya. Aduh, apa ya. Kabar nih Bang Lei? Lama nih enggak dengar suara Bang Lei.
3: Kabarnya sehat selalu.
0: Sehat ya. Cuman sibuk aja kemarin ya gitu ya.
3: Sebenarnya Bang Lei monitor aja.
0: Oh, monitor aja.
3: Iya. Kebetulan juga nih kan. Bang Lei ini ada yang pesan-pesan buah-buahan ini, Mbak.
0: Oh gitu. Dewi. Buah ya. Apa, Bang Lei?
3: Buah langsat nih, Mbak Dewi.
0: Oh, lagi banyak buah langsat ya?
3: Musim langsat.
0: Aduh,
3: ada juga kata tuh buah lepiu.
0: Aduh.
3: Ada juga buah apa namanya nih? Durian.
0: Wih, durian saya nggak makan kalau durian, Bang Lei.
3: Oh, ya sini lah macam-macam buahnya, Mbak.
0: Oh, Dewi. Banyak ya? Aduh.
3: Iya, namanya kumpatan ya udah. Sama. Buah
0: kalau
3: apa yang dipotong itu
0: apa?
3: Buah pasir itu kan?
0: Buah apel?
3: Lain. Buah hutan juga dimakan tuh.
0: Oh iya, buah hutan namanya apa tuh ya?
3: Di sini kata Bang Leni buah pasan itu. Buah pasan kenal tau gak?
0: Oh, pakasam. Pakasam bukan mangga ya?
3: Lain, buah pasan itu buah belah orang macam juga buah kedamu, buah pasan yang disiram sama air panas tuh, Mbak Dewi.
0: Oh iya.
3: Pasti ada di Palangkaraya pasti ada.
0: Pasti itu, ada Dewi. Tapi saya belum pernah ketemu ya kan. Mungkin
3: ya,
0: sudah jarang mungkin ya.
3: Macam manis lah gitu.
0: Oh begitu. Iya. Oke deh.
3: Lagunya ini dari Fatur tuh.
0: Fatur selalu untuk selamanya.
3: Selalu untuk selamanya.
0: Okay.
3: Dari Fatur. Ada enggak tuh lagunya?
0: Oh, ada dong, lengkap dong ya.
3: Ya, alhamdulillah pertama-tama untuk Mbak Dewi yang lagi bertugas.
0: Iya.
3: Terima kasih udah angkat teleponnya.
0: Iya.
3: Dari Kalimantan Utara Tanah Tidung. Kebetulan juga cuaca cerah, ketaburan bintang dan juga bulan.
0: Oh, alhamdulillah cerah sekali ya.
3: Cerah sekali di sini, Mbak Dewi.
0: Iya. Secerah hatinya Bang Lei malam hari ini.
3: Asik. Yang lewat tadi ya Mbak Sasa, udah lupa tuh Bang Lei tuh.
0: Iya, jangan lupa.
3: Mbak Sasa udah lupa. Kali ini untuk siapa namanya nih? Pak Kanavaro ya. Ingatnya Bang Lei itu pernah katanya pernah ke Tanah Tidung itu.
0: Iya.
3: Pak Kanavaronya. Terus juga untuk Mbak Weni. Bapak juga untuk semuanya lah ya yang lagi monitor.
0: Iya.
3: Ya di Palangkaraya gitu Mbak Dewi.
0: Siap.
3: Ya untuk Mbak Dewi pulangnya kasih nanti ya.
0: Terima kasih Bang Lei ya.
3: Semoga selalu bertemu dengan keluarga ya di rumah.
0: Baik.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat beristirahat ya. Bang Le yang ada di Kalimantan Utara. Iya, baik pendengar, silakan masih kami tunggu kebersamaannya ya malam hari ini, masih dalam Melodi Memori di 0536322178 atau di 3221779 ya. Boleh juga melalui WhatsApp ya di 08 11 520 3123. Oke, ada Pak Umay, kita sapa dulu. Pak Umay, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam Pak Umay.
4: Selamat malam.
0: Iya, apa kabar Pak Umay di Sampit?
4: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cuaca aman, terkendali.
0: Cuaca cerah ya Sampit malam ini ya.
4: Iya.
0: Iya, di Sampit musim durian juga enggak?
4: Oh, banyak banjir durian.
0: Oh, jelas ya. Iya, sama di Palangkaraya. 5.000
4: sebiji.
0: Wih, 5.000 murahnya.
4: Iya.
0: Iya, Pak Umay doyan juga durian.
3: Doyan juga durian.
4: Doyan tapi kada terlalu banyak juga.
0: Iya, jangan banyak-banyak ya Pak Umay.
4: Tapi enak itu tampuyaknya, Bang.
0: Oh,
4: kada munyak.
0: Kalau munyak-munyak makan tampuyak gitu kah Pak Umay? Iya, Pak Umay mau request lagu apa nih Pak Umay malam ini?
4: Lagunya dari Nicky Astria aja.
0: Yang mana tuh judulnya tuh ya? Judulnya apa Pak Umay? Halo? Pak Umay, kayaknya jaringannya kurang bagus malam hari ini ya. Halo Pak Umay? Halo? Halo? Halo Pak Umay.
4: Halo.
0: Oh, iya, nah tersambung kembali.
4: Halo.
0: Iya, kayaknya jaringannya nggak bagus ya malam ini Pak Umay ya, timbul tanggalam Pak
4: iya.
0: Umay. Lagunya apa Pak Umay? Nicky Astria.
4: Judulnya dia? Misteri Cinta.
0: Oh, Misteri Cinta. Oke deh, mau kirim ya. Salam.
4: Buat Bang Le tadi lah, mungkin buah kolang kaling itulah.
0: Buah kolang kaling ya.
4: Iya.
0: Kita punya nggak buah kolang kaling di sini? Kayaknya nggak ada ya Pak Umay ya.
4: Ada, mungkin nggak ada terlalu banyak kalau enak. Oh. Itu ada sayur.
0: Oh, buah kolang kaling di sayur bisa, yang saya tahu cuma di kolam ya, bikin es buah
4: direbus secapan sambal, enak itu.
0: Oh begitu ya. Wah, nanti kalau saya ke Sampit ya, saya mampir tempat Pak Umay ya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Ya buat Pak Tony tadi lah, Sasa, Mama Yuda, Mama Sri, Mama.
0: Halo.
4: Lola, Liona.
0: Iya.
4: Ya. Parida, Parian, Pak Gau, Pak Toto, Pak Naparo, Pak Freddy, Pandu, Putra CR, Karim, ya. Ian Sloyor, Jepri, Anang Banjar, Dede Pangkalambun, dan buat semuanya aja tanpa semua kecuali. Okay. Buat Dewi dan operatornya, semoga sehat walafiat aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umay di Sampit ya. Iya, baik pendengar, lagunya bagaimana? Apakah kita putarkan dulu ya lagu yang di request tadi dari Pak Tony, Mbak Sasa, Bang Le dan juga Pak Umayan. Masih kami tunggu nanti kebersamaan pendengar di sajian Melodi Memori di kesempatan malam hari ini.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih dalam melodi memori ya. Lagu-lagunya sudah kami penuhi tadi untuk Pak Tony, Mbak Sasa, Bang Lei dan juga Pak Umay ya. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di kesempatan malam hari ini. Oke. Bagi pendengar yang masih ingin bergabung ya, kami tunggu kebersamaannya di 0536322177 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp juga boleh ya pendengar. Silakan di 0811520 3123 ya. Saatnya kami bacakan ya WhatsApp yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini dari Pak Ian Seloyor ya di Sampit. Pak Ian Seloyor di Sampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ian ingin request lagu Natalia dari Rano Karno. Oke, siap. Salamnya dikirimkan untuk Bang Agau, Bang Tony, Bang Rian, Bang Putra CR, Mama Lisa, Bang Umay, Mama Yuda, Bang John, dan juga untuk Pak Navarro serta seluruh pendengar setia Melodi Memori Pro 1 RRI Palangkaraya. Ucapannya salam kompak dan semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih, sehat dan sukses selalu juga untuk Pak Ian Seloyer di Sampit ya. Oke. Ini tadi dari siapa nih? Oh, dari Bang Lei ya. Salam balik untuk Pak Umay di Sampit. Salam sejahtera selalu dari Bang Lei. Salam juga untuk Mama Yuda dan Bang John, untuk Mbak Dewi semoga sehat. Sehat selalu juga untuk Bang Lei ya. Oh. Iya, dari Mbak Sasa untuk Bang Lei jangan lupa kirim buah-buahnya ya. Iya, dan nanti kita tunggu ya. Tapi bagaimana caranya mengirimnya? Busuk dong ya Mbak Sasa. Oke deh. Iya, lagunya dari Rano Karno, Natalia. Nanti kami hadirkan ya. Untuk Bang Ian Seloyor. Ya, pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung malam hari ini masih kami tunggu kebersamaannya di 0536322178 atau di 3221779 ya. Boleh juga melalui WhatsApp ya di 0811520 3123. Oke, ada Pak Lanius, kita sapa dulu Pak Lanius. Halo Pak Lanius, selamat malam.
1: Selamat malam, semangat malam.
0: Semangat
1: Mbak.
0: Malam. Malam
1: iya,
0: nggak boleh
1: tadi.
0: loyo ya, tetap semangat.
1: Iya, Mbak, tadi ada data yang
0: oh,
1: dikirim
0: data
1: tadi sama Eri. Nah, udah saya kirim tuh tadi itu.
0: Oh, data.
1: Ya, tadi ada pemberitahuan tentang menyapa jaksa menyapa itu,
0: Oh
1: Mbak.
0: begitu. Oh iya ya, pertanyaan tadi mungkin Pak Lanius
1: Ya,
0: mengajukan ya. Sudah dikirim ya?
1: Udah.
0: Oh,
1: Nah,
0: sudah beres.
1: jadi nanti dicek aja gitu ya.
0: Oke, siap.
1: gimana cuaca nang kono nang kini nang kono?
0: Oh. Alhamdulillah, kalau di Palangkaraya malam hari ini sejuk, adem
1: Adem
0: suasananya.
1: sejuk ya, oh,
0: Iya,
1: begitu
0: bagaimana
1: ya,
0: juga
1: siap.
0: di Sambas.
1: Sambas hari ini cukup cerah hari ini.
0: Oh, cerah.
1: Begitu.
0: Panas banget atau gimana tuh ya?
1: Tadi panas, sempat hujan gerimis juga sore tadi
0: Oh,
1: pukul
0: sempat hujan.
1: sore tadi cuma sebentar aja begitu.
0: Oke.
1: Oke, dapat
0: Iya,
1: aku ya.
0: Pak Lanius mau request lagu apa nih ya?
1: Tommy Jepisa udah diputar belum? Tommy Jepisa.
0: Oh, belum, belum. Yang apa tuh? Tony Jepisa?
1: Apa tuh lagu Tommy Jepisa judulnya Kembalikan Indah Kami, ada nggak?
0: Kembalikan Indah Kami.
1: Kembalikan Indah Kami dari Tommy Jepisa.
0: Oke, saya cari sebentar, mau salam-salam dulu Pak Lanius.
1: Iya, salamnya buat Wan Usu, buat buat Cah Deso, Cah Deso di Sanggau ya, lupa saya. Nggak pernah gabung di sini. Kemudian ada siapa tuh si Putra, Bu, apa namanya? Janda Merana ya.
0: Janda Merana.
1: Untung ada enggak Duda Merana ya?
0: Ada kali.
1: Nah, kalau saya bujang kecewa dan merana.
0: Oh, nah, ini nih kayaknya nih.
1: Kemudian ada Kakek Ririn, Kakek Ririn pula. Bung Widi, yang lain kita rangkul, pesan masuk semuanya, salam kompak aja. Ada lagunya, Mbak?
0: Kembalikan Hari Indah Kami, ya?
1: Iya, dari Tumi Jepisa, kan?
0: Kembalikan
1: Hari Indah. Oke, itu saja, Mbak.
0: Wah, semoga ini lagu Mbak Dewi masa kecil, ya?
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Lagu lawas itu. Saya suka, ini mengingatkan, iya. Sebenarnya ini lagu ini, tadi kan sebenarnya saya mau tulis lagu lain, ini ini saya mau, ini permintaan dari Mama nih sebenarnya.
0: Oh, salam buat Mama.
1: Iya, Mama lagi mendengarkan juga,
0: monitor. Oh, iya.
1: Sering monitor. Dan masakan Jawa, masakan Jawa Timur, Kediri.
0: Oh, dari Kediri.
1: Iya. Siapa tahu mungkin, kalau Mbak suka apa? Sama atau beda?
0: Iya, kita Indonesia.
1: Oh, enggak, maksudnya suku-suku Jawa kah? Atau Dayak kah gitu, maksud saya.
0: Mau tahu aja, Pak Lanius.
1: Enggak apa-apa kan, siapa tahu kita tahu, Mbak. Siapa tahu bahasanya sama kan.
0: Iya, Indonesia aja deh.
1: Iyalah, siap. Oke, itu saja. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya untuk Pak Lanis dan juga Mama yang ada di Sambas, Kalimantan Barat. Oke, nanti lagunya dari Tommy J. Pisa, Kembalikan Hari Indah Kami. Mungkin lagunya langsung saja kami hadirkan. Ini kebetulan lagu Natalia belum ketemu untuk Pak Ian Sloyor, sabar dulu ya. Kita dengarkan dulu Tommy J. Pisa, Kembalikan Hari Indah Kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, itulah tadi sebuah lagu dari Slam ya, gerimis mengundang membawa kita ke menit 41 meninggalkan pukul 22 malam hari ini ya. Ya, terima kasih untuk Bang Lei ya, kemudian juga untuk Bang Ian Seloyor yang ada di Sampit, Pak Lanius juga ya malam hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya lagu-lagu tadi ya bisa menemani istirahat malam hari ini ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Masih kami tunggu kebersamaannya malam hari ini di line telepon 0536-3221-778 atau di 3221-779 ya. Atau melalui WhatsApp juga boleh di 0811-520-3123 ya. Dan nanti juga masih ada program yang akan menemani pendengar ya di pukul 23 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian lagu-lagu pilihan ya yang sudah disiapkan oleh MD Pro 1 RRI Palangkaraya ya, Cynthia Baga yang akan menemani istirahat malam hari ini bagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Oke, ada WhatsApp yang masuk ini dari Mama Lili. Apa kabar malam Mama Lili ya? Malam hari ini belum tidur nampaknya. Ya, Mama Lili ingin mendengarkan lagu ya dari Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Wow. Ya, lagunya dikirimkan untuk pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya ya di malam hari ini. Oke, baik, terima kasih untuk Mama Lili yang ada di kilometer 9 ya, Kota Palangkaraya. Ya, baik pendengar, kami akan cukupkan sampai di sini dulu ya. Sajian Melodi Memori malam hari ini. Hari ini hari Senin, tanggal 29 Juni 2026 ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Juni ya, dan kita akan bertemu kembali di bulan Juli 2026. Semoga tentunya

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Bekasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.

0: Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, pukul 23 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, kembali pada malam hari ini kita akan dengar bareng ya pesta bola dunia yang tentunya akan semakin panas ya dan juga semakin menegangkan karena kita sudah memasuki fase gugur ya pendengar, di mana nantinya setiap pertandingan ini adalah harga mati ya, tidak ada lagi kesempatan kedua dan siapa yang menang berhak melangkah lebih jauh dan siapa yang kalah ini nantinya harus mengakhiri perjalanan. Dan nanti kita akan mendengarkan bersama ya duel seru antara Brazil melawan Jepang, dan seperti yang kita ketahui bahwa dua tim ini memiliki gaya permainan yang berbeda ya, yang tentunya juga sama-sama membawa ambisi besar untuk terus bertahan di turnamen terbesar dunia ini. Nah, kira-kira jagoan Anda yang mana nih pendengar ya? Apakah Brazil ya dengan sejarah panjang, permainan menyerang dan juga tentunya nama besar ya di dunia sepak bola, atau Jepang ya yang merupakan tim Asia tentu dengan semangat pantang menyerah, permainan yang cepat dan juga kerjasama tim yang luar biasa ya. Apapun prediksi Anda malam hari ini ya bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar, kita akan dengar bareng ya jalannya pesta bola dunia Brazil kontra Jepang ya. Siapakah nanti yang akan melaju ke babak berikutnya? Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI.
1: Dan memang Jepang ini juga kebetulan segrup juga dengan Australia, menyisakan 2 wakil dari 9 wakil di Asia. Kita juga menyayangkan ya 7 wakil Asia harus pulang terlalu cepat ya. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam Pak Leman.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Bang.
1: Saya Sabil.
2: Iya, ya, Pak Sabir, selamat malam.
1: Ya,
2: selamat malam, Bung Tofani.
1: Betul.
2: Iya. Kalau pendapat saya begini, Bang Sabir.
1: Ya.
2: Itu kalau saya jagoan saya sih Jepang, gitu, Bang Sabir.
1: Hmm.
2: Tapi kalau dari kenyataan lawannya ini Brazil, Bang Sabir, itu.
1: kalau realistis Brazil ya, tapi pengennya dukung ya, Jepang gitu ya.
2: Jepang kan Asia kan.
1: Iya.
2: Brazil kan Amerika Selatan. Jadi saya menjagokan Jepang. Tapi kalau dari kenyataan ini yang menang ini pasti Brazil gitu. 2-0 lah minimal gitu.
1: Baik, Bang Leman di Lampung.
2: Oke, terima kasih gitu Bang Kapan, Bang Topani dan Bang Sabil, sama tugas sama selalu.
1: Sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum kick off, Bung Tovani, Anda prediksi pertandingan babak pertama akan seperti apa berjalan? Apakah Brazil dominasi, kemudian Jepangnya bertahan, terbuka, atau mereka saling hati-hati? Juga prediksi skor, silakan.
3: Prediksi saya, Brazil akan mengambil inisiatif serangan. Jepang mungkin akan lebih dulu berhati-hati, namun bukan tidak mungkin permainan terbuka akan disuguhkan Jepang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk skor, saya rasa dengan tren Brazil yang selalu menciptakan gol di babak pertama, Brazil bisa unggul di babak pertama.
1: Baik, Bung Tovani, nanti kita akan langsung menuju kick-off babak pertama. Namun peralihan ke Indonesia Menyapa Dini Hari, seperti biasa kami akan putarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dan pendengar, kita akan segera menjelang kick off babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Untuk itu nanti laporan pandangan matanya akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.

0: luar biasa untuk Paraguay ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung? Karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk seefektif mungkin, namun memang ruang untuk syutingnya itu tidak ada, tertutup. Dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk shooting dari luar kotak penalti banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan Paraguay?
1: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan, karena Andreas Kubasnya cukup bagus, walaupun peran Bobadilla juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id membawakan acara siaran pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara merdeka.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tabe selamat lingun altai selam saujut karendem lempang adil katalina bacar min kasarga pas sengat ke jubata arus arus arus. Selamat pagi kulapa hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai kulapa hari di program Semangat Isen Mulang pada Selasa 30 Juni 2026. Dan kulapa hari sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Buddha, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hure. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Pramo Budaya, salah satu yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada kita semua adalah kemurahan hati. Seperti apa kemurahan hati itu, apa manfaatnya untuk kita semua, dan bagaimana cara kita mengembangkan kemurahan hati yang ada di dalam diri kita? Ikuti bincang-bincang Dhamma bersama Bapak Pandita Hendy Wijaya dan Ibu Pandita Ingrid Sia Susana.

0: Sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi. Dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya.
1: Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan kita akan membahas mengenai kemurahan hati. Tadi ya Romo sudah begitu semangat sekali. Pasti juga memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Tapi sebenarnya Romo, kenapa sih Buddha itu sangat concern atau bahkan penting sekali mengajarkan kita ini mengenai kemurahan hati itu sendiri, Romo?
2: Kemurahan hati itu, Romo, ya. Kalau bisa disampaikan, itu merupakan landasan dari kita bertindak tanpa pamrih.
1: Bertindak tanpa pamrih.
2: Kemurahan hati itu tidak terbelakangi oleh rasa berkecukupan.
1: Okay.
2: Jadi orang-orang yang memiliki rasa berkecukupan itu akan lebih mudah untuk memikirkan yang lain. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita itu diminta untuk menumbuh kembangkan rasa seperti itu. Rasa berkecukupan itu bukan dari materi, tapi dari hati. Ada orang-orang yang dari sisi materinya mungkin gak cukup ya, artinya dalam angka, tapi memiliki rasa peduli karena dasarnya memang adalah rasa berkecukupan itu sendiri. Nah, ini yang ditekankan memang oleh Buddha dalam setiap tindak tanduknya. Bahkan Buddha sendiri seketika ditanya oleh seorang raja, apa sih yang satu kata yang kira-kira bisa Buddha sampaikan untuk bisa mencerminkan ajaran itu sendiri, yaitu kata-kata peduli.
1: Peduli?
2: Peduli. Okay. Dasarnya adalah kemurahan hati itu. Dan dasarnya lagi adalah rasa berkecukupan itu sendiri.
1: Lalu sebenarnya manfaatnya apa sih ya, Romo? Kalau kita punya kemurahan hati itu sendiri.
2: Ini menarik sekali. Kemurahan hati itu kalau kita bisa rasakan ya dalam keseharian, itu akan membuat kita bisa lebih nyaman. Karena pusatnya dunia nanti bukan lagi di kita, tapi pusatnya dunia itu ada bersama-sama dengan yang lain. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, itu dikatakan pusat dunia di kita, itu selalu memberikan kegundahan. Rasa yang tidak berkecukupan, mau lebih, tidak mau ingin apa merasakan sesuatu yang nggak nyaman, ditolak, gitu. Bahkan rasa-rasa seperti ini yang memunculkan banyak kegundahan di hati. Kegundahan inilah yang bisa ditanggulangi hanya bila kita memiliki rasa berkecukupan itu sendiri. Jadi rasa berkecukupan itu yang keluar dari dalam hati, memikirkan yang lain, melibatkan yang lain. Oleh sebab itu kenyamanan diri kita tidak serta-merta, atau maksudnya secara otomatis akan muncul.
1: Ada korelasi nggak di masa pandemi COVID-19 ini dengan kemurahan hati?
2: Nah, ini dia. Aduh, ini luar biasa ya, Romo Mul. Pandemi ini kan, kalau kita bisa sampaikan, pemerintah sudah menganjurkan agar kita prokes.
1: Betul.
2: Agar kita jangan sampai ada di kerumunan banyak orang. Kalau kita memikirkan yang lain, itu pun kita lakukan. Dan awalnya mungkin bersifatnya, oh ini kok egois segala macam. Tapi dengan memikirkan yang lain, jadi membantu yang lain, makanya kondisi ini bisa membantu meredam COVID itu sendiri.
1: Seperti itu ya, Romo.
2: Ya.
1: Romo menarik.
2: Ya.
1: Ini Romo sudah bicara tadi manfaatnya segitu besar ya. Sebenarnya ini sangat universal sekali ya, Romo.
2: Ya.
1: Semua orang bisa melakukan itu dan mengembangkan kemurahan hati.
2: Betul.
1: Ada tips untuk mengembangkan kemurahan hati itu sendiri nggak, Romo?
2: Ada. Tipsnya begini, mulai dari hal-hal kecil sebenarnya, itu kita bisa lakukan di keseharian kita, berusaha untuk dari bangun pagi sampai tidur itu bagaimana hidup ini bisa lebih berguna buat yang lain, memberikan manfaat buat yang lain. Kalau memang nanti ini kita merasakan apa yang kita lakukan ini tidak berguna, kita stop. Rugikan yang lain, kita stop. Jadi kita juga menghindari ada kecelakaan sesuatu nanti kalau yang lain melewati hal itu gitu. Kurang lebih gitu, Romo.
1: Luar biasa. Contoh, jadi poinnya adalah dari diri sendiri dulu, Romo.
2: Yeah.
1: Ya. Baik, ada lagi, Romo. Beberapa contoh barangkali dalam kehidupan sehari-hari Romo sendiri di dalam merasakan, mengembangkan kemurahan hati itu, Romo.
2: Saya bisa kasih contoh yang paling merasakan adalah contoh kepedulian itu dari seorang ibu. rasa seorang ibu yang saya rasakan selama saya menjadi seorang anak dari seorang ibu. Seorang ibu itu dari kecil ya, saya di kandungan sampai pada saat saya dilahirkan, dia tidak pernah lu mikirin ini anak ini seperti apa nantinya, cowok, cewek, atau seperti apa. Pada saat lahir, keluar, brojol ya istilahnya, ya, langsung kita hanya diberikan rasa sayang kita ya, oleh ibu. Lalu ibu dari kecil kita nggak pernah lo merasa untuk apa ditunggu dulu, ini buat saya apa, tapi apapun yang bisa dia berikan akan dia berikan. Kemurahan itu nanti akan membuat kita tidak mudah gundah.
1: Kita tadi sudah dengarkan penjelasan dari Romo Henry Wijaya mengenai kemurahan hati. Sekarang kita juga mau dengar dari Ibu Pandita Ingrid Siasusana, tetap di kemurahan hati. Nah, Bu Ingrid.
3: Ya, Pak Mul.
1: Kami juga mau dengar nih penjelasan dari Bu Ingrid mengenai kemurahan hati menurut ajaran Buddha.
3: Baik, terima kasih, iya, Pak Mul. Nah, menurut ayat Dhammapada 182, iya, dikatakan bahwa kelahiran manusia itu sungguh sulit dicapai. Nah, jadi kita nih sudah terlahir sebagai manusia kan ya Pak Mul ya, ya. Sehingga kita harus menjalankan kehidupan ini dengan baik ya, menjalankan dengan kebajikan ya dalam setiap tingkah laku kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan kemurahan hati. Nah, apakah kemurahan hati itu? Kemurahan hati adalah satu sikap atau suatu pandangan bahwa menolong orang lain atau memberi orang kepada orang lain itu dengan rela, tulus, dan ikhlas ya, tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan kepada orang yang kita tolong itu, dan juga tanpa membeda-bedakan kepada siapa gitu. Kita melihat apa keperluan dari orang tersebut, apa kepentingannya. Jadi bukan dari kepentingan kita, tapi kita melihat dari apa sih yang bisa kita beri atau kita bantu dari orang tersebut.
1: Kebutuhannya maksudnya.
3: Betul sekali.
1: Oke. Okay. Ya. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari dari Bu Ingrid sendiri, apa yang Ibu sudah lakukan nih?
3: Okay.
1: Dengan kata lain prakteknya.
3: Prakteknya ya, ya Pak Mul ya. Jadi kita tadi udah
1: supaya
3: bicara teorinya.
1: Supaya bisa menginspirasi semua teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini.
3: Iya, ya, baik, terima kasih. Nah, praktek kemurahan hati itu sebenarnya banyak Pak Mul ya. Contohnya misalnya kita bisa berdana atau kita memberi bantuan dalam bentuk materi gitu ya. Jadi misalnya kita ada bakti sosial ataupun kita melihat yang sekarang ini banyak ya orang-orang yang sakit ya karena COVID gitu. Nah, kita bisa membantu nih, mungkin bisa memberikan obat gitu kan supaya mereka bisa sembuh gitu, ataupun memberi perhatian itu juga termasuk dalam kemurahan hati. Nah, kemudian dana tentang dharma ataupun ajaran agama Buddha ya. Jadi di sini juga di Wihara Bakti Pramuka kita juga mengadakan penyuluhan kepada umat-umat Buddha supaya mereka secara iman mereka kuat secara spiritual, sehingga menghadapi masalah mereka tidak akan lari ke dalam kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian juga ada namanya kemurahan hati dalam memberikan perhatian, cinta, ataupun memberi maaf, Pak Mul.
1: Nah, termasuk maaf maksudnya?
3: Maaf, maaf, iya, itu sangat penting ya, karena manusia kan tidak luput dari kesalahan, benar ya Pak Mul ya? Kita sendiri juga pernah berbuat salah gitu kan. Nah, seandainya ada orang yang pernah berbuat salah sama kita, kita juga harus mengerti, oh, saya pernah berbuat salah, dia pun bisa begitu.
1: Menyinggung tadi yang pertama dikatakan berdana ya, Bu Ingrid,
3: iya,
1: ya, memberi ya. Kadang ada yang mengatakan seperti ini, dikasih salah nggak dikasih salah, ha, seperti itu. Bahkan ada yang lagi yang mengatakan, kok saya memberi mereka itu seperti jadi punya hutang, punya kewajiban yang harus terus-menerus membantu mereka gitu. Itu okay, menurut pandangan Bu Ingrid bagaimana?
3: Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali nih Pak Mul ya. Oke, nah kalau menurut pemahaman saya ya, kita tidak hanya memberi ikan, tapi kita juga harus memberi kail supaya mereka mandiri. nggak mungkin setiap saat selalu bergantung sama orang. Sebaiknya kita mungkin mengajari mereka satu keahlian, ya. Nah, itu kan akan berguna seumur hidup mereka, gitu kan. Nah, mereka bisa juga gunakan itu untuk membantu orang lain lagi.
1: Kalau
3: gitu.
1: Jumlahnya sedikit mungkin bisa, kalau jumlahnya terlalu banyak bagaimana?
3: Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak,
1: kita... Solusinya.
3: Solusinya, oke. Okay. Kita mulai dulu dari apa yang kita bisa lakukan. Nah, okay. Setelah misalnya, oh, kita bisa membantu sekian orang gitu ya, itu akan menjadi inspirasi buat orang lain gitu kan. Kita akan mengajak orang-orang lain juga, ayo yuk kita nih ada satu tempat yang membutuhkan pertolongan nih, sepertinya masyarakatnya sangat ini ya, kurang baik lah gitu kan kondisinya gitu. Ayo yuk kita ajak teman-teman kita, kita lakukan bakti sosial memberi materi ataupun memberi kesehatan ya, para dokter gitu misalnya ya. Ataupun sekarang kan banyak nih dilakukan vaksin-vaksin itu booster gitu kan. Nah, kita juga bisa ajak nih teman-teman kita semuanya, ayo yuk supaya sehat, jaga kesehatan gitu Pak Mul.
1: Tadi disampaikan oleh Romo Hendwi Wijaya, poinnya adalah kemurahan hati itu bisa membuat sebuah kebahagiaan. Kita bisa bahagia. Adalah kalimat bahagia karena memberi. Nah, sekarang bukankah bahagia itu karena mendapat atau menerima? Bagaimana kok bahagia karena memberi? Karena memberi bisa bahagia. Okay. Itu seperti apa tuh penjelasannya?
3: Okay, terima kasih Pak Mul. Nah, bahagia karena memberi. Kenapa ya? Memberi kok bisa bahagia gitu ya? Oke. Okay. Nah, karena ketika kita memberi itu kan kita jadi melepas apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain gitu kan. Nah, itu sebenarnya suatu praktek juga Pak Mul. Dimana dalam kehidupan kita banyak hal yang kita mungkin tidak bisa miliki, tidak bisa jangkau, dan mungkin kepemilikan kita pun nantinya akan hilang ya, atau mungkin akan diambil orang. Nah, itu adalah satu latihan buat kita. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan memberi, nah begitu hal itu terjadi ya kita sudah tahu lah ya. Dan pengalaman memberi itu luar biasa Pak Mul. Begitu kita melihat orang yang kita beri itu bahagia, aduh itu rasanya kita tuh udah lebih bahagia lagi gitu loh.
1: Jadi ikut bahagia ya.
3: Sangat
1: baik,
3: bahagia.
1: Terima kasih Bu Ingrid. Bahagia karena memberi. Kita sudah dengarkan penjelasan dari Romo Hendwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana mengenai kemurahan hati. Romo dan Bu Ingrid, sebenarnya kita masih mau bahas lebih jauh lagi nih tentang kemurahan hati. Ada yang mengatakan Romo bahwa kalau mau memberi itu tidak harus menunggu menjadi kaya raya. Menurut Romo bagaimana ini?
2: Betul sekali Romo Mulyadi.
1: Iya.
2: Jadi memberi itu adalah dasarnya rasa berkecukupan tadi. Rasa berkecukupan tidak melihat sesuatu yang bersifat hanya materi saja.
1: Ya.
2: Tapi dari hati kita. Ada pemberian yang sangat luar biasa dari kemurahan hati itu ya. Misalkan tidak hanya materi, tapi misalkan dari memberikan rasa pelindungan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya. Misalkan ada teman yang membutuhkan curhatan kita, buat kita, maksudnya mendengarkan curhatan dia, ya kita berikan waktu. Bahkan ada lagi kemurahan hati yang luar biasa, yaitu memberikan cara pandang yang tepat. Jadi memberikan seperti kayak pemberian satu hal yang membuat mereka berubah cara pandangnya. Dengan dharma itu sendiri tentunya.
1: Baik Romo, sebelum kita tutup, Romo barangkali ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa di Nusantara.
2: Baik.
1: Silakan Romo.
2: Ya. Baik rekan-rekan sedharma semua setanah air, marilah untuk menumbuh kembangkan praktek kemurahan hati yang dilandasi dengan rasa berkecukupan, agar kita memiliki rasa kebahagiaan dalam diri kita, sehingga kita akan lebih tegar dan lebih kokoh menjalani hidup keseharian kita ini.
1: Terima kasih Romo. Bu Ingrid, silakan Bu Ingrid.
3: Ya, terima kasih. Ya. Baik. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana bahagianya ketika kita mempraktekkan kemurahan hati, seperti kita memberi gitu ya, berarti kita harus terus berlatih ya, kita terus mengembangkan kemurahan hati itu. Tapi ada syaratnya Pak Mul, ketika kita memberi, kita harus bahagia. Ketika kita sedang memberi, kita juga bahagia. Dan ketika kita selesai memberi, kita merasakan kebahagiaan. Sehingga praktek kemurahan hati kita akan menjadi sempurna. demikian.
1: Luar biasa. Terima kasih, Romo Hengwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana sudah hadir di acara Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan Anda telah mengikuti Mimbar Agama Buddha. Sekali lagi terima kasih. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu.

Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayo sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Yewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap oh, sinde ampi, nah. Nah, ampi teh lah, RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahalau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id, Ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Halo Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
1: Nah, tim jagoan ikau siapa?
2: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
1: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
2: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
1: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
2: Barelewu Itah, Palangkaraya.
1: Akan dunia.
2: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
1: Jangan lupa ngopi dulu.

Pukul 8 hari, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Palangkaraya mendapat perhatian besar dari masyarakat. Antusiasme tersebut terlihat di SMP Negeri 2 Palangkaraya yang dipadati calon peserta didik bersama orang tua mereka untuk mengikuti proses pendaftaran dan memastikan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. Salah satu orang tua calon peserta didik, Agnes, berharap proses seleksi dapat berlangsung dengan mudah, transparan, dan tidak mempersulit masyarakat. Menurutnya, sistem penerimaan yang baik akan memberikan kepastian bagi orang tua sekaligus menciptakan rasa keadilan bagi seluruh peserta. Demikian berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Halo-halo Kulapa Hari, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas dengan hati yang bahagia. Pagi adalah awal yang indah untuk kamu memulai lembaran baru. Saat embun masih menggantung di daunan dan udara terasa begitu segar, mari kita awali hari dengan rasa syukur atas kesempatan yang masih diberikan untuk berkarya dan berbagi kebaikan. Semoga secangkir teh atau kopi hangat yang menemani pagi ini bisa menambah energi dan semangat untuk kamu menjalani hari. Tetap hati-hati di perjalanan dan semoga semua aktivitas kulapa hari berjalan lancar.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?
3: Anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
6: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
7: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
6: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
7: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
6: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka gak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
7: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
6: Karena masa depan gak datang sendiri, harus kita persiapkan.
7: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
8: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari Selasa 30 Juni 2026, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pendengar. Dan mungkin bagi Anda yang kurang enak badan atau kurang sehat begitu ya, mudah-mudahan diberikan kepulihan, kesehatan kembali sebagaimana sebelumnya, di mana Anda bisa mendapatkan hal-hal baik, hal-hal yang menyenangkan setiap pagi, karena tentu saja setiap pagi kita bisa mendapatkan udara yang lebih segar. Potensi karhutlah masih membayangi, akan tetapi jika kita bisa memanfaatkan hal-hal baik di sekitar kita seperti pagi ini, menghirup udara yang segar begitu ya, cahaya matahari yang enak untuk ya sebagai vitamin D. Bukan untuk dikonsumsi ya, karena memang tidak bisa dikonsumsi. Yang jelas pagi hari ini jika Anda sudah bersiap untuk berangkat ke tempat aktivitas, hati-hati, waspada terus, tetap dengan kewaspadaan, menjaga konsentrasi Anda di perjalanan ya. Baik pendengar, berangkat lebih awal karena tetap nih hari Selasa, tetap di awal pekan yang memang akan ramai lancar lalu lintas di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk Anda yang berada di luar Kalimantan Tengah, selamat pagi juga. Untuk Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital ya. Baik, pendengar, hari ini di tanggal 30 Juni diperingati juga sebagai Hari Asteroid Internasional. Apa itu asteroid? Iya, bagi orang awam biasanya memang tidak terlalu memperhatikan tentang apa itu asteroid ya. Karena asteroid ini lebih kepada objek yang ada di antariksa begitu ya. Sesuatu yang ada di luar bumi. Kalau di dalam bumi namanya bukan asteroid. Banyak ya batu di Kalimantan Tengah ini. Tapi bukan itu ya. Nah, asteroid sendiri merupakan sebuah benda atau objek begitu ya di luar angkasa yang disebut bisa memungkinkan untuk meledak begitu ya. Nah, peringatan Hari Asteroid Internasional ini lebih kepada untuk menginformasikan begitu ya tentang potensi ancaman asteroid terhadap bumi dan pentingnya penelitian dan upaya mitigasi bencana antariksa. Karena kalau mungkin Anda pernah nonton film atau pernah mendengarkan informasi bahwa kemungkinan asteroid itu akan menimpa bumi, ada kemungkinannya ya. Akan tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan peringatan itu mengenang peristiwa Tunguska yang terjadi di Siberia, Rusia, mana ada ledakan objek luar angkasa di atmosfer saat itu yang meratakan sekitar 2000 km persegi hutan dan menjadi salah satu peristiwa tumpukan kosmik terbesar dalam sejarah modern. Artinya ini berkaitan dengan kemungkinan masih ada hal atau kejadian serupa yang memungkinkan asteroid bisa menimpa bumi kembali atau di wilayah tertentu. Tujuannya dalam peringatan Hari Asteroid Internasional ini untuk mendorong pengembangan teknologi bagaimana memantau objek-objek yang mendekati bumi, meningkatkan riset penelitian tentang antariksa, serta kerjasama global dalam membangun sistem pertahanan planet. Karena itu sangat penting ya. Baik, pendengar, masih ada informasi lainnya? Tidak perlu pagi hari ini Anda buru-buru karena lagunya tidak terburu-buru untuk kami hadirkan. Seperti yang berikut ini dari Yura Yunita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Sementara itu,